Selamat pagi, Rakadian Rai. Puluhan gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal kembali mengguncang Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu ketiga bulan September 2026. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, daerah Bali dan sekitarnya dilanda 28 gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,8 sampai 4,6. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar, Muhammad Azani Harits kepada RRI di Denpasar mengatakan, puluhan gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. Ia menjelaskan dari total gempa yang terjadi, 82% atau 23 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3. Sedangkan 5 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 17% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5. Rakan-rakan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: Rahajeng Bali.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hey guys, selamat pagi. Rakelan Tremo, Oli Nyerengin Gongga, Cynthia, Ponikering Pro 4 RRI, dan Pasar Suara Budaya Bali. Siki Poniki Pasar Seni, Sanewetel Ring Kabupaten Gianyar, Sane Samponanin Gongga Kunjungi, Kentan Nge, Wenton Ring Jalan Raya Sukawati, Kabupaten Gianyar. Nikinya hebatnya pasar Niki juga terkenal. Rakelan Tremo ke luar negeri, Kentan Nge. Jadi ada apa sih Niki sebenarnya, Kentan Nge, Ring Pasar Seni Sukawati. Jadi Pasar Seni Sukawati Niki akhirnya Rakelan Tremo ngadolang pakaian hingga barang kerajinan seni khas Bali. Sekadi yang Rakelan Tremo ngerarah lukisan, tas dari hasil anyaman, perlengkapan upacara umat Hindu, kain sarung, lan akeh saneliana. Nggih, tentunya barang-barang sanewenter ing pasar seni Sukawati dijual dengan harga yang lebih murah. Meskipun harganya disesuaikan dengan kualitas kenten nggih, tapi Rakelan Tremo iki juga tetap bisa menawar harga. Sama dengan kebanyakan pasar sanewenter ing Bali, jadi pasar seni Sukawati iki buka mulai dari jam 6 pagi hingga 6 sore. Nggih, setiap harinya, nge, talar punikir Rakelan Tremo jika napi wasannya menengring daerah wisata Pantai Kuta, jadi jarak tempuhnya 28 km utawi kutus likur kilometer kentan nge, dengan perkirakan waktu sekitar petang dasa menit. Talar punikir sebagai informasi tambahan, nge, Rakelan Tremo pasar seni Sukawati wenten 3 lokasi, di mana niki letak ketiganya cukup dekat, namun yang paling banyak dikunjungi adalah Pasar Sukawati 1. Ya ini gongge panggihin pengalaman gongge kirang langkung tiga ngerahine di bi kentangnya Rakelan Tremo sane sampun lintang wenten bloknya niki Rakelan Tremo masing-masing wenten blok A, blok B, blok C kentangnya masing-masing sampun diplotkan minap niki ring blok A menjualkan napi wastane oleh-oleh berupa pakaian khas Bali kentangnya mungkin dari pakaian santai ke pantai nge kamen pantai. Ring blok C, minap niki gongge panggihin wenten seni, kentangnya seni lukisan, ngira kelantre, tapi gongge dorong nanin mencoba sampai masuk ke dalam, kentangnya. Pada coba gongge wanin malih ring gelaran acara Rahajeng Bali, tetap niki ring Pro 4, RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Bali tidak pernah kehilangan keunikannya di bidang budaya. Salah satunya adalah tradisi ngrebek yang ada di desa adat Tegalalang Gianyar. Ngrebek adalah merupakan acara keliling desa atau prosesi rutin yang turun-temurun dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yaitu Budak Kliwon Pahang sehari sebelum piodalan di Pura Duwurbingi, Desa Pekraman, Tegalalang. Di mana ngrebek dilakukan oleh ratusan anak laki-laki yang berumur 7 tahun sampai remaja yang berada di 7 banjar adat yang ada di Desa Pekraman Tegalalang, yaitu Banjar Penusuan, Banjar Tengah, Banjar Tegal, Banjar Triwangse, Banjar Tegalalang, Banjar Pejen Aji, dan Banjar Gaga. Di mana pada saat prosesi itu, anak-anak mengenakan busana compang-camping dan sebagian tubuhnya dilumuri cat warna-warni serta mukanya dilukis dengan menyerupai bentuk yang menyeramkan dengan membawa pencor dari pelepah pohon salak yang dihias dengan daun enau yang masih muda dan diisi bunga warna-warni. Sebelum prosesi berkeliling desa dimulai, anak-anak itu datang ke pura dengan membawa busana yang lengkap dengan pencornya terlebih dahulu. Sembahyang bersama dilanjutkan dengan Dunas Boge Sumatera dengan cara makan bersama atau megibung yang dilaksanakan di pelataran atau natar pura. Setelah Dunas Boge Sumatera, baru dilanjutkan prosesi keliling desa adat Tegalalang yang menempuh jarak hampir 5 km yang dilaksanakan mulai jam 10 pagi hingga selesai dan dilanjutkan dengan membersihkan diri di Taman Pura Duwurbingin yang terletak di sebelah timur pura.

0: Ing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge, selamat pagi, Rahaja Muali, Munikira Kelantrai, Nyarengin Ring Pro 4, RRI Denpasar. Suara Budaya Bali, Sarang Titiang Gongge, Sintia. Ring gelaran acara Munikira Rahaja Bali, muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Nge. Bantangnya nih, kantor Puniki Ngemosang Inde Budaya, mengunjungi pasar seni di Bali, pacang Gongge, sapa-sapa dumun. Ring pesawat telepon, nge. Ring Facebook, nalar program budaya RRI Denpasar, Iki Wentan, Pak Panditopong Soroka dan Bangli. Rahaja Muali, Bapak, Pak Sunarto, Lara punikinya rajang widangan si Gianyar nge. Ibu Juro Tunjung Uma Bian nyaragin nge. Abah Wesel Sampelangan Om Swastiastu Abah Punapi Gatre Rahayu niki nge. Rekalan Raya sana makin sapa-sapa dumun ring 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gongge.
0: Nge, Om Swastiastu, selamat pagi Pak Yan Narbe.
1: Iya Pak Pisan.
0: Batut pisan ring kantor mangken Pak Yan.
1: Turung wau teko ring warung.
0: Oh, ring warung ngajak tuge. Pondok iki. Oke, entan sampun boleh penyemang mangken.
1: Wau boleh wedang sarang sangan lakwak pikang manten.
0: Oke, entan. Ampun telah samian nika.
1: Sampun mangken ring pondok ngecuk bahas dumun.
0: Bu, menanak nasi dumun iki.
1: Iya. Kantong kene kantong las Jepang kenten.
0: Oh kenten, jangannya juga Jepang mangken. Terus ulamnya napi mangken?
1: Kenten kampet ayam ketimpal.
0: Wih, kampet ayam bisa mekeber Pak Yan.
1: Bisa masih ngindang ngin kalahnya kan buat Jerman.
0: Oh kenten mimi. Mam bisa ngindang ke pasar seni dumun iki Pak Yan. Sekali bantang mangken.
1: Niki satu ring kapal lampun cerah niki nyentak sang yang suryo
0: kenten. Nggih.
1: Tapi niki topik niki.
0: Nika pun sekali gonggek nih Kang Wau pasar seni ring widangan Badung kapal wentan pasar seni Tandrika.
1: Ring Badung wentan nak wentan nika pasar seni tangi tiang ring Sukawati nanang melancar matumbasan Riko kenten.
0: Oh matumbasan api nika.
1: Kenten kaman-kaman sing songket nika nggih.
0: Oh kaman songket.
1: Ngegan makelau sampun iki Gongge.
0: Oke entar.
1: Ngegan waktu piana yang kelengan. Boleh melancar ngemas baju-baju ringan nek ora pin tipis-tipis nek.
0: Menggambar barong napi tan baju barong oleh-oleh khas Bali nek.
1: Numas nek angin-angin mekaryo jaken ke pangtis panten panas kenten.
0: Oke enten kaos lianan kamen songket melianan talar kenten nge. Acara seumur hidup sekali kentennya sekali seumur hidup nah harus agak mewah-mewah kide. Sudah pun nikah sana menggandong nikah Pak Yan.
1: Bu Mang Budok niki Gongge.
0: Suk sama Bu Mang.
1: Munga-munga Bu Mang. Niko mantan numas songket.
0: Oke entan.
1: Niki ajan pihana adumun kenten.
0: Kanton awet songket takat mangkin nika Pak Yan.
1: Kanton nak mombah nak kenten-kenten mesikah teng niko nge.
0: Oke entan.
1: Mana angon jebos-jebos nih kan angin mebuyang.
0: Tan angin ke umo kenten nge aeng sama Pak Yas angin ke mensongket ke umo Pak Yan.
1: Angin di nganten nge lumun makin nak kaman biasa kan ya angin kenten.
0: Oh kenten. Yan makin tan boleh napi wasane manggihin lokasi ring pasar seni Sukawati niki Pak Yan.
1: Tapi nika.
0: Mungkin dari tampilannya mungkin agak bedaan dengan yang dulu niki pasar seni Sukawati. Ampun uning perbedaannya nih.
1: Durung yen mungkin ke tiang boleh mungkin kocap ampun wenten perubahan mungkin
0: nggih. Nih gedungnya gedung baru mungkin Pak Yan pun lami nih ke tan boleh mereka di gedung baru ah.
1: Tan. Oke. Mungkin tiang boleh nih ke. Mungkin ane mungkin jak pesidolnya nunung masang napi ingin sedang dalong nih mereka nih.
0: Enggih.
1: Melancar dan niko cuci mata ada kenten apa boleh masliah.
0: Cuci mata dari hasil karya seniman ring Bali. Ten kenten Pak Yan. Samponang enak tu gel marah nyen Pak Yan.
1: Iya kenten nampun jingak angat napi jak wenten. Jadi kalau yang pasar seni kan kentan ya nyengak-nyengak yang pawentan ya jinah lebih ya numbas.
0: Numbas. Si kentan anggang manggih-manggihin mantan kentan nge ya?
1: Kentan. Puniki gombiang yoga nyarang gongge.
0: Nggih, sukseman Niang Yoga wau meglebok niki Niang Yoga Titian niki.
1: Gombiang yoga meglebok.
0: Nggih, Niang Yoga Titian meglebok.
1: Mewut nak lumun gombiang.
0: Nggih Pak Ian, suk semua Pak Ian sampun nyarengin okay. Niki nggih.
1: Oh, Kak Dauh tiang nyarengan gongga.
0: Nggih suk semua Kak Dauh.
1: Ini ita dalem niki, munga-munga Mbah Indira tiang sampun ya munga niki.
0: Mbah Indira durung, kantun berjemur niki.
1: Bu EKBB, Bu Jerman tiang limang panlu. Mal sarang Pak Mar, Bu tuh Bu Gewol dalem munga niki nggih. Ingin cutet yang sarang sami, ingin semeton dari kapal, ingin patut mancung, munga patut.
0: Ingin.
1: Suk semua, ingin antar galah.
0: Suk semua, mwari.
1: Om, santi, santi, santi.
0: Ingin suk semua, Pak Yanarba, widangan kapal, sampun nyaringin gongnya, Cynthia, Siki Pasar Seni Sukawati. Ingin sampun, boleh dikunjungi, ingin matumbasan kaman songket, talar baju-baju santai, kentan, ingin memang ring pasar Seni Sukawati, deka hasil karya para seniman ring Bali, kentan, ingin wentan masing-masing, gedung A, gedung B, gedung C, ngira kelantre selianan pasar Seni Sukawati ring Badung wentan nalar niki Pak Ian Narbo mina Pak Ian agak dohan kide nge ring pasar Seni Kute nika kan Badung meduwe nge pasar Seni Legian wentan niki Pak Ian nge mogi-mogi Pak Ian boleh je napi wastani nge berkunjung ke pasar Seni Legian terang pasar Seni Kuta kentan nge ringkur Pak Ian Narbo gonge sapa-sapa muali ring 0361 223361 sirapunik sani nyarengin. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Nggih, Om Swastiastu, selamat pagi. Sirai ring gongge.
1: Nggih, tiang. Boleh masih ngeranjing.
0: Boleh masih ngeranjing niki. Sarang sirai gongge niki.
1: Nih tanggung siapa tiang ni barat tu lewat jiting streaming.
0: Ayah aduh duduk Pak Tut manjung tiang niki.
1: Entah lewat mua Pak.
0: Aduh duduk. Mimi, men agak matiosa niki kide Pak Tut.
1: Entah. Nyai matiosa kena tangnya baru sih kena.
0: Napi wentan barang baru, mungkin makannya matiosan kide modulasi niki.
1: Nah,
0: oh nentan, napi yang ranang nih ke Pak Tut.
1: Oh. Kalau nyileh jangan nyonya.
0: Aduh duh. Nge bares nyonya kenten.
1: Niki HP nyonya ka jemaah.
0: Oh, pantas lagi metiosan. Ya ne barang bin si ane sayangin Pak Tut ijo nika.
1: Nageh mecu apa pangnya yang metujit minjap.
0: Oh, kenten.
1: Ini senyap petang.
0: Oh, kenten nggih, siap Pak Tut. Penapi gatrane manggen Pak Tut.
1: Kare wedi nggih sesemu nyamaan tiang kaya narbonnya masa ngedang nyamaan di kapal gitu.
0: Nggih,
1: sing tanggul kelor atau kedang tanggul kajok.
0: Nggih, baler-baleran ngelot-ngelodan kenten Pak Tut. Nggih, mangken mawasang dumun kidek niki pasar seniring Bali. Wau Pak Tut. Pak Ian Narbo wau sampun pole berkunjung ke pasar seni Sukawati. Ring Badung dumun nae, Badung dumun kita kenal niki kan sebagai memang pusatnya pariwisata ring Bali. Nggih, genah wisata di ke Pasar Seni Legian, Pasar Seni Kuta, ten boleh Pak Tut mereka berkunjung.
1: Ya telak tiang warto niki. Tiang niki nak jadi guung ngene ngene nawang pengen kuto.
0: Be.
1: Nawang kudu ngentas mantan.
0: Gitu. Ngentasin mantan.
1: Iya tapi balikan lah. Ane kawada pasar seni tangen tiang nawang tongos di jauh di jauh.
0: Oh tan uning tongos di jauh kadang gongnya ngentas mantan boleh manggihin tan berarti nge.
1: Dan itu aja ajak tau orang ne badan kutau ne batu masih bagian jalan gitu kan.
0: Nge lumayan ujung ke ujung nge kapal ring kuta nge patut nge.
1: Ini ngenain pasar seni ring Sukawati dah ngenten. Nanti tan saja nih kau kemauan pun suwe do ya SD.
0: Oh SD.
1: Nih kau kan wenten tamas ya ke bawah sidan murid-murid tu makai kenaikan ke. Wenten duwun. Nih kau kan udang tahun kuda nih kau racing tahun 80-an nih kau. Kan pun suwe pasar seni kau
0: nih. Pasar di jenih kau bawa Pak Tut?
1: Pasar Seni Sukawati orang.
0: Oh, Pasar Seni Sukawati. Nggih, kantos mangin Pasar Seni Sukawati.
1: Nggih, kok ampun boleh tiang kok ampun tiang pengalaman pertama teng kejut. Mangih ing Bataro-Bataro rika kenten.
0: Mangih napi?
1: Bataro-Bataro.
0: Bataro-Bataro.
1: Ngerano megantung. Megantung kan tiang nak dia kiring puro nak mangih ya barok.
0: Ye, Mimi Ratu. Tapi kan Nike yang napi wasane bisa dijadikan hiburan kan ton nggih Pak Pak Tut nggih pangten salah gongek niki nyambatan.
1: Yang lezing kira kan wentan jakti panggil lumun lezing kan napi kenian tuh nak wentan manggihan nak Bataro nak mewas po dia nak tuma gitu aja ada gitu dia melalui ke Tamasya ke Sukawati gitu wentan pasti hendak panggil saya macaling caling tuh dubun tadi kan jadi niki boyo je saya ngawi rasa terkejut jadi milah ada lo kene bak cuma ya boy ngeling-ngeling tuh pasar seni kena nak ngatol kan tiang
0: das patut tiang ngemak ta canang tangkil mereka malih tan kan tan patut
1: ini apa dua apa berdua yang dikurangkan lagi pesopati lagi sakral dia kena adol ya kocap lagi kedumun akan ngumeng kena akan ngatol kentan melalui dengan guru-guru wentan terlalu nih kau nak bolong kupingnya di kanan mungik pesu ya ke kiri oh sejat ke kita pula bengong ah kagum pada ninggal aneh luung-luung nih kau
0: kentan iya
1: masih di kata seniring Uta dekat kantan nanti yang pantas
0: dulu. Oke, kantan berarti wau siki ke pasar seni mantan ge pasar seni Sukawati mantan ge. Ya ning zaman mangken ton boleh manggen pasar seni Sukawati perbedaan dengan zaman dulu nih ge Pak Tot.
1: Kantan jati.
0: Oh nintan. Oke, kantan. Berarti dados janjian dimun sarang Pak Ian Narba nak Pak Ian patas kan di Pak Tot tenanin mangken sapu napi napi wastane bangunan baru ring pasar seni Sukawati.
1: Mada jadinya payah naruh dia ngolas ni, kamu patut main melalui kos-kosan pang patut nawang. Nah payah ninggal lah bekal yang pemilu kan, gitu.
0: Nggih, tinggal nebeng-nebeng mantan patut sukses semua patut informasinya nih mesane kadumun.
1: Tapi nggih, itu minta yang nalu merah aja benjangin lah yang pernah aja aget yang mereka yang nawang. Tapi lah mangihan tiang malih topeng-topeng barang malang jadi aeng-aeng itu dan ada seniman Bali sepun mekayo dan yang awin dan Bali ke Lokta ke Dura Negara sih sangkan seni gitu
0: nggih ya. Patah sekali pasar seni Sukawati sampun ke Lokta ke Dura Negara nih ke Pak Tut
1: jatuh kau sampun mugi jalangeng ke Pegurung Kas dan menonton bacang lalu dan menonton bacang nikau kocap ngemasukkan asap ke kewastan gitu manjang aja iya menikah mantan
0: iya sama Pak Tut
1: lo tiang kita nawang napi tinggang pesu gitu pesu tiang jodang ke di perempat
0: iya kang giang sampun melang-lang buana nih
1: iya yang juga iya amuro wawin santi-santi
0: inge suk sama nih inge napi wastane Pak Tut Mancung informasi yang ini pasar seni Sukawati kentangnya manggih beragam seni sana mantan tering pasar seni Sukawati inge rekalan terima pesan akan dimun malah jepas nggak sapa-sapa muali kantun punikering pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, ini susu dan rotinya, nggih.
4: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok. Cucunya Mbok, sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
3: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi.

0: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya, Mbok.
1: Inggih, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingin selamat pagi, mulai nyaringin gongnya Cynthia Punikering Pro 4 RRI Denpasar. Suara budaya Bali, eksistensi pasar seni ring Bali. Ngira kalian terai, bertahan hingga kini sampai terkenal ke mancanegara. Uentan punik alasannya nih. Saneka pertama, nilai budaya lan filosofi sane kuat. Ye, karyanya yang autentik. Jadi barang yang dijual dibuat langsung oleh pengrajin lokal dengan sentuhan seni turun-temurun. Ye, uentan kandungan spiritual di dalam karya tersebut. Jadi setiap ukiran, patung atau kain tidak sekadar bedah hias kemantan, tetapi memiliki makna filosofis khas Bali. Nge? Keaslian bentuk, jadi ciri khas dari masing-masing karya yang diperjualbelikan di masing-masing pasar seni ring Bali. Kantan, nge? Ciri khasnya nih sangat sulit ditemukan di tempat lain, bahkan di dunia. Talan wenten dukungan pariwisata lan sejarah panjang. Contohnya nih wenten pasar seni Ubud. Niki sampun menjadi pusat berkumpulnya seniman lokal sejak puluhan tahun lalu. Publisitas global. Jadi masuknya kawasan seni Bali ke media internasional lan film. Kentangnya jadi popularitasnya kentangnya secara global. Ring pasar seni ring Bali pastinya tidak ada habis-habisnya. Nge? Dan juga kunjungan secara konsisten. Arus wisata asing yang tinggi niki setiap tahunnya membuat nama pasar terus dibawa ke luar negeri. Dan paling menarik niki rekalan rai eksistensi dari pasar seni di Bali niki bertahan hingga saat ini dan terkenal ke mancanegara ialah adaptasi dan daya tarik yang uniknya wentan revitalisasi modern. Pasar tradisional kini ditata lebih bersih, nyaman, rapi tanpa menghilangkan nuansa aslinya, nge? Dan juga wenten interaksi sosial pasar seni maupun pasar tradisional niki wenten pengalaman tawar menawar langsung dengan pedagang lokal menciptakan kesan personal yang mendalam bagi pelancong. Bisa nge rekalanre mengunjungi pasar seni di Bali tenkirang nge lebih dari satu sekadi gongnya nikang wau kenten nge gongnya sampun ngobiang wenten 7 pusat pasar seni ring Bali niki yang wajib menjadi destinasi belanja. Minap wenten semeton yang selat segara jagi budal malih kentan nge. Bisa pun iki diajak sesekali ke pasar seni di Bali untuk melihat koleksi-koleksi ataupun benda-benda barang-barang yang diperjualbelikan kentan nge berupa hasil karya para seniman di Bali. Dikirimun semangat titi yang serang sami gongnya tuan presida sapa-sapa yang lain telpon santukan sampun ke bandar antuk gala nge seksuma dehat niki sana sampun nyarengin ring lain telpon tala ring Facebook programa budaya RRI dan pasar. Pak Nyoman Suwarto puniki Om Sastiastu, mau gongga Cynthia Om Sastiastu, nalar Pak Nyoman, widangan antasura pegoyan kangen sampun nyarengin nih kengge. Nalar raklantre seksema sane susatia puniki ring WhatsApp Pro 4 kang yang dumun gongga ten preside sapa-sapa santukan wentan pikobat kantor wentan perbaikan sarang tim RRI nge. Raklantre manfaat pasti ke ake nih kengge kepolehan ring pebeli bagan di wawu talar informasi sane gongga sobiang. Melaju bawah seringgal aja Sia kantas jam dasa mewali Malaysia kijam gongak nyarengin ring acara Rahajeng Bali pebeli bagan komunitas kesaringin kemenak Bali tetap menikiring perompat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Udang, ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi Blambangkat bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Antrean kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk Jemberana sempat mengular hingga sekitar 9 km pada Minggu 27 September 2026 dini hari akibat dampak aksi protes sopir truk di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Meski penyeberangan kembali beroperasi, antrean kendaraan yang didominasi truk belum sepenuhnya terurai. Manajer Humas PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Bintang Felvian, mengatakan aksi tersebut dipicu penyesuaian muatan kapal dengan mempertimbangkan keselamatan pelayaran dan kondisi cuaca. ASDP bersama KSOP terus melakukan koordinasi dan penyesuaian operasional untuk mengurai antrean dengan tetap mengutamakan keselamatan penyeberangan. Rekan dan rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Bukader, anak tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
2: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
1: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
2: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
1: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
2: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
3: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu, Rahaja Ngrakalantrai, Mawali Nyerengen Gongge Sintia, Punikering Pro 4 RRI dan Pasar FM 106,4 MHz, Lan AM 1206 kHz, Suara Budaya Bali. Ringgala mangken jam sia lintang kontos menit, kantos jam dasa semamali jepos, wentan gelaran acara Rahajeng Bali, obrolan komunitas kesarangin kemenak Bali, ring rahina anggara sia likur September, warsa kali tali dam likur. Mali jepos, Rakalantrai Presida, Urun Rembuk, wentan pitakan, Doros Kimantan. Ring pesawat telepon 0361 223361, nge. Ring live puniki wenten ring live RRI Pro 4 dan pasar ring Facebooknya nge. Dados kirim kolom komentarnya nge. Rakalantrai sane mangken sampun rauh ring studio Pro 4 narawakya niki wenten praktisi lan penyuluh agama Hindu Kanwil Agama Provinsi Bali wenten Dr. Inyoman Arya SAG MPDH. Om Swastiastu Bapak Nyoman Arya.
1: Nggih, Om Swastiastu. Ya pendengar RRI juga nggih.
0: Rahayu-rahayu mawali niki pasti kakehna Bapak nggih. Nggih, dengan topik utawi bantang sane kebawasang mangkin nganinin ini tepatkah bebayuhan oton bersamaan dengan sapu leger? Kenten nggih Bapak nggih. Sadurung lebih mendalam kita ngapi wastane uning tentang bebayuhan niki dari kita kaitkan dengan melukat dan ruwatan kan tange. Mungkin sebagai pembuka dumun pembahasan kita hari ini, apa niki yang dimaksud dengan bebayuhan otonan dalam tradisi Hindu Bali niki Bapak?
1: Iya baik, terima kasih Om Swastiastu, pendengar RRI yang berbahagia. Jadi senang sekali kita dapat berjumpa kembali ya dalam apa interaktif pagi ini. Yang mengangkat topik adalah tepatkah daripada semua bebayuan oton itu adalah bersamaan dengan apa sapu leger. Umat Sedharma, pendengar RRI yang berbahagia, kita bahas topik ini adalah karena kita sebentar lagi melaksanakan daripada ya momen yang sangat penting, yaitu adalah ya tumpak wayang. Dirangkai dengan ya apa sapu leger, ruatan dan melukat. Dengan dasar inilah kita yang pertama kita harus pahami bersama-sama apa sih itu bebayuhan. Jadi bebayuhan ini asal katanya itu adalah bayuh. Bayuh itu adalah bayar. Bayar itu adalah kita membayar daripada segala kelepetan kita, yang juga berarti dayuh. Ya, dayuh itu berarti kita harmonis kehidupan kita. Ini dalam bebayuhan. Dalam konsep bebayuhan ini, kita banyak menemukan dan tidak semua bebayuhan itu bisa kita laksanakan secara bersama. Gitu ya. Kenapa demikian? Karena di dalam lontar Tenung Waraspati Kalpa, setiap kelahiran orang ini akan memiliki satu sistem bebayuhan yang berbeda, dua sistem pewacakan yang berbeda, tiga sistem daripada apa namanya ini yang disebut dengan ruwatan yang berbeda, termasuk juga dewanya yang berbeda, dan upakaranya pun juga ada yang berbeda.
0: Oh, tergantung tujuannya, kita kenapa harus membayuh kentangnya ya Pak Nyoman.
1: Maka yang kedua ada melukat. Melukat kata-katanya adalah lukat. Lukat itu artinya membersihkan. Jadi sistem melukat ini ya bisa dilaksanakan pada waktu pawotonan, dan juga bisa dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Contoh misalnya bingung, ruwet pikirannya, ya itu melukat gitu. Ya melukatnya itu juga ada momen dina-dina yang tertentu.
0: Tentu, mungkin ada hari purnama kan ya, kami ya, Pak Nyoman.
1: Melukat ini misalnya ada anak yang bandel itu ya mencari daripada kajang kliwon pemelas tali ya, karena supaya lepas segala kebandalannya. Kalau dia sakit terus-menerus dalam sistem melukat dulu ini adalah kajang kliwon udan. Kalau ingin sesuatu hal yang hebat yang bersinar, apa yang menjadi suatu taksu yang ada pada diri, ya termasuk alat-alat pembantu pada diri, apakah itu kekebalan, ya ini ya, yang sifatnya ketaksor yang dibuat, itu Kajang Kliwon enyitan.
0: Enyidan, ya, ya. Masing-masing persembahan setiap melukat sama nih Kak Pak Nyoman? Ya,
1: persembahan secara umum sama.
0: Sama, ya.
1: Tetapi di dalam masing-masing dewa yang disembah oleh Dewa Ning Pauto, itu berbeda-beda. Ya, sudah lagi kita jelaskan. Ya, kemudian lanjut adalah tentang ruatan. Ya. Ruatan ini adalah penebusan.
0: Ruatan ya, penebusan.
1: Penebusan. Artinya setiap kelahiran orang itu memiliki suatu nilai hora yang negatif. Ya, ya, sesuai dengan prosentasenya. Makanya kita mengenal melik. Ya. Ya. Jadi kelahiran seorang yang melik bukan meliknya dihilangkan, ya, tetapi diseimbangkan. Makanya konsep tiga ini melukat dulu, udah itu kita bayar, udah itu baru bebayuhan. Karena bebayuhan ini konsepnya itu adalah menyeimbangkan. Apa yang diseimbangkan? Ya kayak tadi itu. Ya ini ya, dalam diri kita ini semua memiliki api. Semua memiliki suatu cahaya. Tetapi cahaya ini kalau kita tidak buat dayuh, ya ini ya, maka akan memunculkan hal-hal yang tidak baik. Ya, sekarang ini era sekarang ini kan semua orang kita harus mengintrospeksi diri. Ada yang senang bersifat daripada membuli. Ya, apapun yang tidak sama dengan dirinya salah, Bo, gitu.
0: Salah.
1: Ya, ini perlu membayuh ini orang seperti ini gitu. Ya, kan ada di media itu. Ya banyak kita baca itu kalau sudah tidak sama dengan dirinya salah dah gitu salah. Dianggap gitu. Okay, ya, padahal semua ini ya dari berbagai sumber yang ada ini memiliki sedikit perbedaan. Ya, misalnya dalam konsep bebayuhan ini hampir ada 9 lontar patokannya.
0: Oh, nah ini kak ya, dalam lontar itu ya, napi mantan.
1: Iya, yang pertama itu adalah lontar waraspati kalpo.
0: Lontar waraspati.
1: Ya, bagaimana petunjuk teknis kita melaksanakan bebayuhan supaya tepat sasaran. Ya. Tepat yang mana tidak boleh bersama, yang mananya bersama.
0: Nah, mungkin ya, bisa diedukasi ya, ya, ini ya, semua tahun hidup.
1: Ini yang penting ini ya. Ya, misalnya kalau apa yang bersifat apa umum, itu bisa sama. Ya, ya, bersifat umum.
0: Bersifat umum.
1: Ya, tetapi daripada segi kelahiran, ini tidak bisa. Misalnya lahir di T, dewanya Indra. Ya, belum tentu yang masal itu semuanya lahir di T.
0: Di
1: belum
0: T,
1: tentu.
0: Nge,
1: ya,
0: nge,
1: ya, pesertanya 150.
0: Nge. Ya, belum sama hari-hari
1: ya, juga. Tidak ya, ya, ya, mungkin sama gitu.
0: Sama, ya, tidak mungkin.
1: Ya, makanya kalau Rodite ini adalah Indra, penebusnya itu adalah ayam putih.
0: Ayam putih.
1: Ini person. Ya, ya, ini tidak bisa disamakan ini. Ya, makanya kita harus mengecek dulu kalau masal berapa yang lahir pada Rodite, apa lahir Somo, dan seterusnya.
0: Dikategorikan, nah,
1: dikatakan dulu. Dikatakan
0: dulu.
1: Itu yang pertama dari segi upakara. Yang kedua dari segi dewanya kami sebutkan tadi. Sehingga pada saat kita melaksanakan bebayuhan massal, semua ini disebut. Ya. Belum juga pembuatan tirta. Ada tirta penyudo malo. Ya, ada tirta daripada ageni ngelayang. Ya, supaya api ini bisa diredam. Ya ini ya. Kemudian ada tirta daripada astupungku. Dewa daripada yang lahir itu.
0: Di hari ya, di hari contohnya itu. Mungkin Pak
1: nah,
0: Iman,
1: inilah nanti akan dibagi masing-masing. Pertanyaannya sekarang, kalau pesertanya itu adalah hampir 300, mampu enggak? Gitu. Nah, itu pertanyaannya sekarang.
0: Oh, yang melaksanakan beberapa
1: yang melaksanakan itu. Oh. Karena pujonya ini masing-masing.
0: Iya, iya, iya.
1: Tidak bisa diratakan.
0: Iya, iya.
1: Ya? Komandonya pun juga berbeda.
0: Berbeda.
1: Iya. Mungkin natap nane mijil hari Minggu. Natap Minggu.
0: Oh, berarti di hari kelahirannya
1: dia harus nge. Iya, walaupun pelaksanaannya itu mungkin secara bersama. Contoh misalnya, ya, pada waktu tumpuk wayang ini.
0: Tumpuk wayang, iya.
1: Ya, mulai Senin sudah melaksanakan daripada bebayuhan. Apakah di Senin itu misalnya bebayuhan ada yang lahir pada waktu hari Sabtu?
0: Sabtu.
1: Sabtulah disebut.
0: Oke, entan. Berarti tidak apa nggih bebayanya ini kan tidak dilaksanakan sesuai hari kelahiran.
1: Iya, tidak apa kalau itu sifatnya ini masal.
0: Masal, oke.
1: Iya, ini ya. Tetapi yang paling tepat itu adalah memang dinonya
0: yang dinonya langsung ya,
1: yang paling tepat karena dewanya ada di sana, dinonya ada di kana. Termasuk sesayutnya pun juga berbeda. Penebusannya ayam putih, redite. Ya, sekarang kita cek berapa yang ikut redite, misalnya 50. Kita buat ayam panggang itu 50 putih. Itu ya.
0: Tergantung tidak, pesertanya berarti
1: ya, ini ya, kita harus identifikasi itu. Makanya kini kami tekankan ini, tepatkah semua bebayuhan itu dibawa ke sapu leger? Itu maksud pertanyaannya ini. Tepatnya di mana? Tidaknya di mana? Ya. Karena kita harus berbicara tepat sasaran. Jadi tidak semata-mata adalah bersama itu adalah tidak baik, belum tentu juga. Tetapi adalah identifikasi yang terpenting yang harus kita laksanakan. Makanya syaratnya mampu mengidentifikasi, yang lahir redite adalah jumlahnya 50. Buat daripada sesayut kusumo jati 50. Buat daripada ayam mempanggang putih 50. Ya. Ini yang harus kita tegaskan ini. Kemudian lahir di Somo. Ya. Somo itu adalah Dewa Wisnu. Penebusannya itu adalah ayam selam. Ya. Ayam selam. Sesayutnya itu adalah Sida Rengge. Jangan disamakan semua. Ya. Sesayut dibuat adalah panjang tua. Tidak tepat dia. Dalam pewacakan daripada Oras Pati Kalpo yang kami sampaikan tadi.
0: Nggih, sesuai lontarnya.
1: Ya, dari lontarnya. Nanti kalau masalah sapu lega sebentar lagi kita ini. Kemudian lahir Anggara, dewanya itu adalah Rudra. Ya, Rudra, ayamnya itu adalah Bieng Kuning. Sesayutnya itu adalah Wira Kusumeng. Ya, ya. Siapa yang lahir pada hari Anggara klasifikasikan. Sehingga nanti kita panggil. Ya, Sira sana lahir Anggara, ambil upakara niki. Nah, Sira Somo ambil niki. Nah, inilah sebenarnya tahapan yang memang nanti satu dari segi seremonial tidak sekedar seremonial belaka, tetapi di balik seremonial itu tatuanya itu adalah kena. Makanya nanti yang mau pujo pun nanti akan banyak niki. Ya, ya. Menghadirkan dulu Dewa Indra, menghadirkan dulu adalah Dewa Wisnu. Ini semua Rudra, dihadirkan. Ya nanti setelah selesai semua ini, ya di ayaban bersama itu adalah Sanggar Tawangnya, masal nanti di personnya masing-masing ada komando. Ya. Kemudian lahir di Buddha adalah dewanya itu adalah Uma. Penebusannya ayam putih siungan. Sesayutnya itu adalah Purna Suke. Nah, ini sesayutnya. Kemudian adalah lahir Waraspati, dewanya Guru. Ayamnya itu adalah Wangkas. Sesayutnya itu adalah Kesuma Gandewati. Kemudian lahir Sukra, Jumat. Ya, dewanya itu adalah Dewa Sri. Penebusannya itu adalah Ayam Klau, Abu. Sesayutnya itu adalah Wilet Jaya Rengge. Ya. Kemudian yang lahir hari Sabtu, nah ini yang paling keramat ini, makanya terkait
0: di hari
1: dengan ini.
0: Ya,
1: adalah dewanya Durga, ini paling keramat ini. Bahkan cari ayamnya pun juga agak susah. Ayamnya itu adalah penebusan ayam Bieng Brahmo.
0: Bieng Brahmo.
1: Ya, batis kekuningan, ya udah itu daripada bulunya itu merah.
0: Merah,
1: ya. Brahmo. Nah ini adalah Bieng Brahmo. Sedangkan sesayutnya itu adalah Kusumo Yuda. Ya, ini ya. Inilah yang nanti akan terkait dengan ya tumpuk wayang yang kelahirannya pada hari Sabtu.
0: Sabtu.
1: Nah, maka dengan dasar itu yang menjadi pijakan daripada lontar yang kami sampaikan tadi, yang kedua adalah pewacakan tenung. Setelah kita akan merencanakan bebayuhan, wacak dulu.
0: Wacaknya nika kurun waktu berapa kenten sebelum melakukan?
1: Ya sebelum melakukan itu.
0: Oh sebelum melakukan
1: ya, kenten. Ya melakukan itu. Ya karena apa? Karena nanti akan disinkronkan. Ya satu segi perwatakan. Ya cocok enggak dengan ini. Ya yang kedua nanti penebusannya pembayarannya yang disebut dengan bayu. Ya ini akan tepat dia. Ya, segi pewacakan.
0: Pewacakan.
1: Jadi pewacakan ini sifatnya hanya mencocokkan.
0: Ya. Selain watak, napi malah diwaca nih ke Pak Nyoman?
1: Iya, dari segi ini, dari segi apa, apa dia sakit kan diwaca itu. Iya, apa kelemahannya kan diwaca itu ya, makanya di sana untuk dibayar, dibayu gitu ya. Kemudian lontar denung rare, ya. Yang kelahirannya mungkin ada yang lahir kembar buncing, ada yang lahir tunggal. Ada yang lahir panca pendawa, ya kelima-limanya laki. Ya, ya. Nah ini diwaca gitu ya, melalui tenung rari. Kemudian ada lontar yang disebut dengan yotisa, ini juga pengaruh daripada ya peredaran bintang kelahirannya. Apakah lahirnya malam, apakah lahirnya siang,
0: dini hari,
1: Nah ini menjadi suatu ya perhitungan, ya kalau di Hindu namanya ya apa yotesa, ya ilmu perbintangan. Makanya orang tua-tua dulu mencari dewasa itu bukan melihat kalender kayak sekarang.
0: Mungkin nanti kita akan bahas jam yang tepat untuk hari kan besok jam 12 apa jam 6 pagi begitu nanti Pak Nyoman ya.
1: Iya, demikian ya. Ya. Oke. Dengan itu Sanghyang Buddha itu kita menginjak ke pada bebayuhan
0: sapu leger. Yang mana nih King ya Pak Nyomannya? Tadi Pak Nyoman banyak sekali mengatakan begitu ya.
1: Adalah orang yang memang kelahirannya dalam peredaran tumpok wayang.
0: Tadi kan ada tiga kelahiran tumpak wayang, angin bintang, terus kelahirannya dengan panca pandawa, terus ada kembar buncing.
1: Itu banyak kembar buncing ya. Nah ini yang lahir hanya pada tumpak wayang.
0: Di hari Sabtu.
1: Dan termasuk juga peredaran tumpaknya. Tumpak itu kan mulai hari Senin. Sampai Sabtu.
0: Sabtu
1: sebagai puncak. Ini dikhususkan kepada yang lahir pada tumpak wayang. Makanya di sini disebut dengan sapuh leger. Sapuh membersihkan, leger itu kekotoran.
0: Kekotoran.
1: Makanya orang yang lahir pada tumpok wayang sesuai dengan rujukan lontar, kale tatuo itu rujukan lontarnya, udah itu Sanghyang Kale, kemudian adalah Kale Purana, kemudian adalah Cepe Kale. Ini harus dikuasai bagi orang yang akan melaksanakan bebayuhan sapuh leger. Nah, makanya ini kita bedakan dulu mana bebayuhan oton secara umum, mana bebayuhan oton terkait dengan sapu leger.
0: Nah, itu membedakannya seperti napi untuk kita kategorikan dengan Bapak.
1: Ya, kalau membedakan ini sudah barang tentu yang kami sampaikan tadi. Satu adalah kelahirannya itu orang yang pawotonan umum, berarti dia bukan lahir pada peredaran tumpok wayang. Ya, tetapi bisa dia diikutkan
0: bayu sapu leger.
1: Tapi bukan bayu sapu leger. Tetapi bebayuannya manut bebayuan oton. Bayu oton. Apa itu bayu oton itu? Ada tiga. Yang pertama ada melik atnyane. Melik. Melik ini banyak orang bilang itu dihilangkan. Itu tidak sebenarnya. Melik ini dinetralkan. Suatu pembawaan yang dibawa di dalam kelahirannya itu namanya melik.
0: Orang yang spesial menurut ide Sang Yahudi Bapak.
1: Misalnya melik atnyano selalu mimpi hal-hal yang bersifat suci. Ketemu dengan orang yang berpakaian putih. Gitu ya. Ini mimpi ini. Dan yang lebih fatal lagi, kalau tidak dibayu.
0: Ditebus begitu ya, ditebus, Bapaknya.
1: Kadang-kadang mimpi itu orang yang seperti ini adalah mimpi dalam perang. Berperang dengan hal-hal yang bersifat negatif. Di alam kegelapan itu. Kalau ini dia kalah dalam mimpi, inilah menimbulkan sakit. Bahkan mati dadakan. Ini melihatnya no gitu. Makanya di sini ya wajib melalui bebayuhan.
0: Terus untuk menebusnya nih kok di umur berapa maksimal nih ke Bapak?
1: Nah, sudah bisa memanggil daripada Bapak Ibu. Kalau sudah bisa memanggil ayah dan ibunya,
0: berarti ampun dados.
1: Ampun dados melaksanakan bebayuhan.
0: Secepat mungkin kalau bisa ketika sama memanggil Bapak
1: Ibu. Dan kita ketahui ciri-ciri itu. Ya, kita kan ketahui.
0: Lima duit meliatnya.
1: Ya, meliatnya. No. Oh. Kemudian yang kedua, melik ceciren. Ada ciri-ciri. Ya, misalnya rambutnya putih bukan disemir.
0: Memang alami.
1: Ya, alami. Putih sebelum umur.
0: Umur.
1: Oh. Ya, itu melik. Melik ceciren itu.
0: Ceciren.
1: Oh. Kemudian yang lebih ini lagi di masyarakat, rambut gimbal.
0: Rambut gimbal.
1: Ya, ini ya. Rambut gimbal ini bukan dalam artinya, dalam nada petik, suatu kehebatan. Tidak. Sekali lagi. Ya. Rambut gimbal ini seseorang yang memiliki ciri-ciri, apabila dia mimpi bertemu dengan makhluk gaib, besoknya pasti gimbal. Ya. Artinya melalui bebayuan menghilangkan gimbal, tidak. Sekali lagi. Tetapi menetralkan. Ya, sifat-sifat atau yang memiliki ceciren, yang memiliki suatu dampak di kemudian hari, kalau dibiarkan. Makanya kami sampaikan di awal, marilah di momen ini kita kembali untuk introspeksi. Ya, yang kami contohkan tadi. Karena sekarang ini jiwa-jiwa yang sifatnya itu mudah menilai orang, tapi tidak mampu menilai dirinya.
0: Menilai diri sendiri.
1: Iya, iya.
0: Iya,
1: itu tidak mampu. Ya. Itu orang ini patut dibayuh ini gitu.
0: Oh, ya, ya. Gitu.
1: Patut dibayuh.
0: Iya, iya, iya. Ya. Ya,
1: karena
0: ya,
1: apa? Ya. Karena memang sifatnya itu ya, ya tidak mampu untuk menerima.
0: Menerima.
1: Kelebihan orang.
0: Iya.
1: Tapi kalau dia dicoba untuk mengikuti orang yang seperti yang dinilai, belum tentu dia mampu.
0: Mampu.
1: Iya, belum tentu mampu. Inilah era sekarang. Makanya momen inilah kita patut ya bersama-sama, termasuk kami. Ya, ini ya harus melaksanakan. Kalau memang kita merasa sesuatu, kenapa kok saya senang membuli orang gitu, itu misalnya. Oh, berarti saya harus mau bayuh ini kan begitu ya.
0: Terus untuk waktu dan tempat yang tepat nih Gio, untuk melaksanakan bayi oton ini.
1: Iya, waktu yang tepat itu memang satu. Kalau memang kita tidak bersama, alangkah baiknya itu pada waktu pauton.
0: Ya, oh, maksudnya bayi dalam pembayuhan massal kan bersama.
1: Iya, kalau dia bersama, ya momen ini adalah peredaran daripada Sang Hyang Kale. Iya, dia pada tumpak wayang. Tetapi ingat, ya, laporkan hari kelahiran dan minta haknya sebagai banten tataban.
0: Oh iya, sama dikasih tadi
1: itu hak itu. Hak itu setiap dino kelahiran. Nah, ini kemudian melik ceciren juga ada. Ya. Misalnya ya di alat yang di alat kelamin itu ada kadongan. Ya, ini juga termasuk ya melik ceciren.
0: Oh, selain rambut putih wow.
1: Ya, ini ada kadongan di alat kelaminnya.
0: Okay.
1: Nah, ini juga harus dibayuh. Ya, ini, ini ada namanya melik apa melik ceciren.
0: Melik ceciren.
1: Kemudian yang terakhir ada melik kelahiran. Ini ada 25 ini. Ya, ini ya. Orang yang lahir dililit plasenta, ya ini ya. Orang yang lahir itu kakaknya meninggal, adiknya meninggal, sana nempak. Ya ini ya. Ini adalah melik kelahiran ini. Kemudian bersaudara 5 tadi.
0: Panca Pandawa nikahnya
1: ya, bang. Ya, pancoran apit batu, batu apit pancoran. Ya ini ya. Yang di atas itu adalah laki. Yang di bawah itu adalah laki,
0: laki di tengah wanita.
1: Perempuan. Ya.
0: Malah sebaliknya juga
1: ya, ada sebaliknya. Nah, ini
0: juga termasuk melik kelahiran.
1: Ya, makanya kami sampaikan tadi dasarnya melik itu bukan dihilangkan. Tetapi dinetralkan. Fungsi dinetralkan ini akan memiliki suatu aura. Kalau ini tidak dinetralkan, nah itu tadi. Dari tiga daripada melik-melik ini, ya harus kita pahami secara bersama-sama. Ya, ini sana nempok. Dan upakaranya pun di masing-masing melik ini pun ada beda-beda. Misalnya sana nempok, mata tetegonan. Ya, mau cari tirta yang berada, ya sungai yang berada di teben setro. Ya, mencari daripada sedikit sampah yang ada di pasar melanting. Ini sangat ini nih. Ya, mencari sedikit daripada rambut sang meragawiku.
0: Oh, unik ya, bisa dikatakan bapak.
1: Ya, kalau ini semuanya harus sama, ini kan susah. Ini.
0: Susah,
1: Nah, inilah yang kita klasifikasikan dulu. Makanya baca daripada 9 sumber lontar bebayuhan.
0: Bebayuhan.
1: Ini harus dikombinasikan. Jangan menggolkan hanya satu. Karena ini memiliki fungsi yang beda-beda. Tetapi ini satu kesatuan. Di dalam menentukan daripada pelaksanaan daripada bebayuhan.
0: Bebayuhan.
1: Ya, maka untuk itulah di dalam momen yang sangat penting ini, ya, kita klasifikasikan yang mana kita bisa bersama dan mana yang tidak bisa bersama. Hmm. Pertanyaannya sekarang ini, mampu enggak pelaksanaan bersama-sama ini menyediakan, ya, daripada struktur daripada pelaksanaan upacaranya itu adalah sesuai dengan rujukan sastra.
0: Sastra.
1: Ya, jangan kita berpikiran nak kene caro pidanal, jangan.
0: Turun temurun
1: juga ini ya.
0: Sesuai
1: ya,
0: sastra.
1: Karena ini kita harus kita mengalami perkembangan, bukan merubah.
0: Ya
1: mungkin belum diketemukan. Sekarang baru diketemukan, ayolah. Ya. Jangan suatu komitmen itu ada momentum itu jangan ada orang berbicara ini ya orang itu ingin merubah, bukan begitu. Makanya kami setiap berbicara permasalahan agama rujukannya itu jelas
0: dari sumber
1: lontar. Dari sumber lontar dan bisa diuji itu, bukan saya diuji ini. Ya. Bukan diuji.
0: Isian
1: saya
0: dari
1: saya kan hanya perantara ini. Memang lontar tak bisa berbicara. Sayalah ditanya gitu. Karena kami sebagai perantara gitu untuk mengkaji daripada semua ini termasuk dalang daripada apa sapu leger ini tidak sembarangan. Jadi apa yang menjadi suatu kekuatan seorang dalang ini kan disebut dengan dalang samarana.
0: Ini menarik ya, Bapak. Ini ya. Di tumpak wayang nika wentan niki nebus langsung Bapak ketika memang otonan 3 bulanan wentan nak ngangge wayang. Memang kelahiran itu tumpak wayang. Memang bisa seperti nika nggih.
1: Nah, itulah ini, karena ini adalah sebagai penyomyo iswara. Makanya seorang dalang yang memang sudah sebagai kapasitas dalang samarana. Ini karena nanti akan menyelesaikan bebangkit. Bebangkit ini bukan daripada kewenangan daripada Jeromangku. Tetapi seorang dalang yang namanya samarana yang memiliki gelar yang namanya Empu Leger, seorang empu, ini punya peran di dalam penguasaan daripada wayang sapu leger. Makanya di sini unsur daripada kalau tatuo, kemana daripada kalau ini dikejar, maka komposisi daripada piranti wayang ini berbeda dengan wayang lemah. Berbeda dengan wayang Sudomalu. Makanya perbedaannya di mana? Seorang Swadharma dalang samarana dari keluar dari rumah dari jero akan wayang sudah menerapkan pakem dalang. Satu melangkah arus kaki kanan dulu.
0: Untuk tiba di tempat yang wayang.
1: Kaki kanan dulu. Kemudian setelah kaki kanan melangkah, mekecok pengklu. Kalau ada orang lihat kan bodoh raga orang.
0: Ring kori.
1: Mekecok pengklu gini. Begitu keramatnya kalau kita belajar daripada kawikon seorang dalang empu leger. Tidak semata-mata kita apalan, tidak. Kemudian nanti akan muput daripada banten bebangkit. Karena pemurtian durga orang yang lahir pada waktu Sabtu yang kami sampaikan tadi. Untuk apa? Kembali kepada umo supaya memberi kesejukan. Setelah itu kedebong daripada ini, biulalung ini, beda dengan wayang lemah. Jadi buahnya masih, bunganya masih, plonsor-plonsor itu masih. Ini perbedaannya. Kemudian mampu menguasai, satu adalah mantra pelukatan Asta Pungku. Artinya setiap daripada kelahiran orang yang pada waktu tumpok wayang, ini Asta Pungku dia. Yang kedua mampu menguasai geni anglayang, api yang ada pada durga seseorang yang lahir pada Sabtu. Kemudian berikutnya adalah penyuda male. Makanya nanti setelah selesai ngewayang, dengan gender wajib ada empat. Tidak boleh menggunakan dua, karena empat itu adalah saudara yang lahir yang dinamakan dengan catur sana.
0: Itu disimbulkan.
1: Walaupun sapu leger itu adalah pagi, siang, wajib memakai daripada lampu blancong.
0: Lampu blancong.
1: Suar. Wajib memakai lampu. Kenapa? Karena larinya daripada kala itu kepada unsur panca mahabuta. apa fungsi lampu itu? Teje, sinar. Apa fungsi daripada gedebong itu? Pertiwi. Apa fungsi daripada gender itu? Akase. Kepelawah gender. Ya, inilah harus dikuasai seorang dalang dalam melontar aji pedalangan. Iya, ini ya. Ya tidak ini. Nah, lalu selesai itu baru membuat daripada penyudo male, mengambil daripada wayang acintia. Udah itu disentuhkan ke damar blencong. Iya, ini ya. Damar suar, bentukan 3 kali. Udah itu dicelupkan ke tirta. Ya, udah itu mengambil daripada wayang siwo. Sama, mengambil daripada wayang tualen. Ya, inilah sebagai penyudo male. Makanya orang yang lahir pada peredaran tumpuk wayang, yang laki nanti pada waktu melukat, menduduki alat pertanian. Apakah tumbok, menduduki itu. Ya, ini ya. Sedangkan wanita adalah menduduki daripada alat perdagangan.
0: Perdagangan.
1: Ya, ini ya. Begitu sakralnya. Ya, dan yang melukat dan ngewayang, ini ada tatuanya. Tendah dos ngewayang nyapu leger, ya, kelir itu menghadap ke selatan.
0: Harus menghadap ke mana?
1: Ke utara dan
0: ke
1: kangin.
0: Utara.
1: Kalau menghadap ke selatan, otomatis seorang dalang itu memiliki pelupa.
0: Ya, tidak sesuai pakem,
1: pakemnya ini
0: jauh dari pakem.
1: Ya, tidak boleh menghadap ke selatan, tidak boleh menghadap ke barat.
0: Barat harus ke utara dan timur. Berarti kajekangin nih, kenge
1: bapaknya. Ya, kajekangin. Makanya di sinilah ya, jangan sekedar kita bisa, ya, tetapi ya konsep orang tua dulu, ya. Ya, dadi dan biso ini harus kita selaraskan.
0: Selaraskan dengan pakem yang sudah. Ya,
1: bekalkan dulu diri.
0: Diri.
1: Jangan ujuk-ujuk ambisi belum apa-apa sudah memiliki gelar yang disebut dengan empu leger. Ya, ini ya. Karena ini menyelesaikan bebangkit. Ya, puja bebangkit itu ngewindu. Ya, tidak sekedar daripada puja bebangkit kesor, tidak. Ngewindu ini. Ya, makanya ngewindu ini dari ongkara dia. Ada Ulu Chandra, ada Ulu ini, ada Ulu Chandra, ya, akan menjadi ongkara ngadok dia. Ini ngewindu, makanya kewenangan siwa pada dasarnya, pembangkit itu. Namun, di dalam nyapu leger ini, Kidalang Samarana diberikan kewenangan. Untuk menyelesaikan daripada upacara itu. Upacara, demikian mungkin, poin-poin pokok ini panjang sekali nih.
0: Terima kasih banyak Bapak Nge, yang awalnya gue nggak tidak tahu, jadi sedikit demi sedikit tahu nih. Nge, Bapak Nge diklasifikasikan sudah banyak sekali, Rakadendra mungkin Wenten jadi pitaken. Apa ada nih kira kelantara sebagai peserta bebohan masal, Nge, minap Niki Bapak Nge, karena akan napi wastane Wenten hari tempat wayang akan
1: lagi.
0: Ya sebentar lagi kentan bapaknya di hari Sabtu kentan nggih. Dan kelantara resesi kedua gongnya akan mungkah ring pesawat telepon 0361223361. Talar dadas pun kirim ring kolom komentar live ring Facebook RRI Pro 4 Denpasar. Tetap pun ring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin Wenten Sawidra menika sami wenten Naoman jero
4: sidang meklu metimpu
3: tanjung
2: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Malam merupakan tradisi yang dilaksanakan di Desa Ngis, Manggis, Karangasem. Acara ini dilaksanakan sebagai rangkaian dari usaha pusa Desa Ngis. Dua orang gadis kecil yang masih suci dan belum menstruasi akan dirias. Mereka menggunakan gelungan janur dan mereka berdua akan menari di tengah pura. Tradisi ini merupakan tradisi sakral yang ada di Desa Ngis.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingira kelentre mulai nyarengin gongnya Sintia puni kering acara Rahajang Bali obrolan komunitas kesaring kemenak Bali. Bapak Nyoman Arya niki pendengar sampun ngeranjing ya. Sapa-sapa dumun Om Swastiastu. Selamat pagi.
1: Om Swastiastu. Selamat pagi dumun.
0: Om Swastiastu. Selamat pagi. Widangan api.
1: Siang ringgianya.
0: Ibu Putri Manggis.
1: Patut.
0: Ngedur sarang narawakian niki ibu nge.
1: Iya, itu semua sarang napi narawakil Pak
0: Bapak Nyoman Arya.
1: Bapak Nyoman Arya, itu favorit yang.
0: Wih, obrolan hari ini bisa meningkat nih ke presentasenya nih.
1: Termasuk penyiarnya juga.
0: Waduh, suk semua nih ibu, durus.
1: Ampura ping banget, niki karena sambil bau metanding, jadi mireng nih pegat-pegat kan gitu. Asiki jagi wentan takenang akide, wau pirang wayang ni ke mejumu Senin. Lamun tan iwang, titiang kentan ring kalender mulai Minggu kan kentan. Niki kebetulan wentan keponaan lahir ring Minggu. Punapi nike seni bebayuhan kan kentan. Nike pertama, sana nomor kali. Niki duaning nak tradisi, titiang karena lekat durinan kan ten meresep patut nih ke ngemariang pewayuhan tu ngantos 3 kali, kenten. Dan kebetulan juga winter niki kerabat wargi deket dalam satu rumah anaknya 4, 2 wayang kenten ada.

0: dah hari Minggu ya. Ini makanya ya dinner yang dianggap keramat itu kan memang ya ditumpuk wayang karena itu semua berakhir dia. Di Pancawaronya berakhir Sabtu ya, dan itu di apa Sabtuwaronya berakhir juga. Ini semuanya termasuk daripada Kliwon juga adalah berakhir juga. Apa manis paing pon wage Kliwon juga berakhir itu. Ya, semua anggaro Buddha Warafati ini. Ya, makanya dia mulai pada tumpuk apa hari Minggu. Nah, cuma kami sampaikan tadi ya, itu mengambil daripada proses perjalanan itu adalah pada ya hari Senin kebanyakan. Tetapi konsep bersama yang kami sampaikan tadi tetap merujuk pada hari Minggunya karena ini bersama. Kalau itu bersifat Bu Putri adalah perorangan ya, karena Bu Putri tadi menganggap bahwasanya perorangannya ribet, tidak praktis kan begitu ya, tetap juga hari Minggu itu sebagai hari yang kita harus sampaikan kepada panitia karena kami sampaikan tadi dewanya daripada hari Minggu itu adalah Dewa Indra. Ya, penebusannya itu ayam putih. Sesayutnya itu adalah Kesuma Jati. Sudah kami sampaikan daripada penebusannya, dewanya. Nah, ini akan nanti diidentifikasi oleh panitia apabila apa yang menjadi pandangan Bu Putri itu adalah ya lebih kepada ya, upacara bersama. Nah, ini yang kita ini. Kemudian Bebayu itu apakah tiga kali? Karena perhitungan tiga kali begini Bu Putri. Ya, dalam kehidupan kita itu ada awal perjalanan. Ini hitungannya. Yang kedua ada tengah perjalanan. Ya. Kemudian yang ketiga akhir perjalanan.
1: Ya. Di akhir perjalanan itu berarti di rumah ketika sudah nikah begitu ya, Pak Nyoman ya.
0: Sehingga akhir perjalanan ini sudah nyampe artinya proses daripada bebayuhan. Ya, ini maksudnya tiga kali Bu Udri ya. Ya, bukan tiga kali dalam maksudnya itu harus memenuhi upang telugian, tidak. Ya, ada awal, ada tengah, ada akhir. Berarti lengkaplah itu maksudnya.
1: Ya, ini ya.
0: Nah, kalau pertanyaannya boleh satu kali ya boleh, tapi belum lengkap kayak gitu. Ya, belum lengkap.
1: Perasaan jadinya
0: ya, ini ya. Nah, ini ya yang kita sampaikan ya. Ya, ada awal, semua proses seperti itu. Memproduksi no ping telu, proses begitu semua. Prasewiyo ping telu, semua proses itu. Ya, ada awal perjalanan, ada tengah perjalanan, ada akhir perjalanan. Nah, ini dilengkapi. Nah, dengan momen ini kami berikan alternatif tadi. Maka bisa dilaksanakan secara individual dengan dine otonannya. Seperti tadi disampaikan ada yang lahir Minggu. Hari Minggu dilaksanakan. Tetapi kalau yang bersifat massal, tumpuk wayang itu misalnya untuk bersama, ya itu mungkin diawali dengan hari Senin. Tetapi tidak meninggalkan daripada dine oton. Tidak meninggalkan oton itu. Makanya nanti ada nanti. Oh, ada masyarakat saya tidak tahu dine otonannya. Ya, bagaimana caranya? Ya, cari sekarang. Ya, cari Pancawaro dan Sabtuwaro yang paling tinggi uripnya. Ya, misalnya, ya dari Pancawaro paling uripnya 9. Ya, 9 uripnya. Kemudian daripada ya sistem daripada apa ininya? Ya, apa Pancawaronya? Ya, sanis apa Sabtuwaronya Sanisaro. Makanya dine otonannya Sanisaro paing dipakai. Ya, kalau tidak tahu dine otonan. Karena ini banyak pertanyaan ini. Ya, sehingga itu yang mencari karena itu 99 dia. Sanisaro 9, paing juga 9. Lalu apa langkah-langkah untuk meyakini itu? Satu, sesayut yang kami sampaikan tadi yang jumlahnya itu adalah ya 7 itu dipakai semuanya dulu di awal. Ya. Dan ditambah dengan sesayut pengentek bayu,
1: pengentek bayunya gitu. Oh, karena kan belum tahu ya, yang mana yang pasti kan
0: panggil Bapak Angge. Itu dipakai pengentek dia.
1: Oke.
0: Ya. Makanya agama jangan dipakai suatu perhitungan. Ini banyak sekali ini. Ya, agama itu harus dipastikan 3 × 1 = 3, enggak bisa. Ya, apabila suatu perbedaan kepercayaan itu sah-sah saja. Tetapi perbedaan itu harus ada rujukan yang pasti.
1: Oh, berarti ini solusi untuk menemukan kekeliruan dalam menentukan.

0: software hari kelahiran begitu bapaknya. Kalau untuk Niki kadang menjadi perbincangan sedikit bapaknya tentang jam yang sudah dianggap hari esok Niki. Wenten jam 12 malam setelah nikah sudah dikatakan hari esok. Wenten jam 6 pagi kenten. Yang mana Niki bapak yang tepat?
1: Nah ini perlu kita harus ya pahami daripada sistem ya kalender kelahiran kita. Kalau di Bali dan umat Hindu menganut sistem kalender Saka. Kalender Saka. Maka kalau kalender Saka dimulai jam 6 pagi.
0: Oh, jam 6 pagi nih.
1: Ya, dimulai. Ya, misalnya ya dia lahir pada hari Waraspati. Tetapi jamnya itu adalah jam 2 malam.
0: Jam 2. Ya, oh, malam. Dini hari berarti
1: ya. Malam. Maka dia termasuk Waraspati dia.
0: Oh.
1: Ya, ya. Kalau dia lahir hari Waraspati apa hari Waraspati tetapi jamnya 6, jam 6 pagi.
0: Berarti hari Mati Sukra.
1: Sukra dia. Sukra dia.
0: Sudah mulai jam 6 pagi, itu udah hari besok berarti.
1: Besok. Makanya dalam peredaran penghitungan Saka dimulai di pedesaan yang sering kita lihat ini dimulai jam 6 kulkulnya sudah bersuara pada waktu Nyepi.
0: Tung
1: jam 6 mulai dah itu.
0: Sampai mulai aktivitas
1: itu ya, itu tahun Saka itu. Berakhirnya pun juga jam 6. Nah, makanya jangan ini diadukan. Kalau diadukan itu Masehi, Masehi itu adalah sistem Kamis dia. Bukan Waraspati. Kamis kalau dia Saka, Waraspati. Ya, kalau Jumat Sukra dia Sakanya. Ya, kalau Jumatnya itu Masehi dia. Ya, makanya ini kita harus menentukan. Lalu apa langkah-langkah kalau kita ingin merubah itu yang kami sampaikan tadi? Cari yang dino yang sesuaikan dengan Saka. Setelah itu, awal pelaksanaan daripada perubahan itu dengan menggunakan 7 sesayut.
0: Sesayut nikah. Ya,
1: dengan penebusan pengetek bayu. Ini solusinya. Sehingga ya agama itu ya, sekali lagi selalu memberikan solusi.
0: Solusi,
1: ya, betul. Apabila kita tidak menemukan daripada hal yang pasti.
0: Pasti. Terima kasih Bapak Nyoman Arya. Tidak terasa waktu kita sudah mendekati pukul 10 pagi. Dengan kesimpulan hari ini, Bang De penegasan kembali tentang topik tepatkah beboyohan otot bersama dengan Sapoleger. Napi ini ke Bapak, silakan.
1: Iya, ya, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini, sebentar lagi kita akan melaksanakan daripada pebayuhan secara umum melalui daripada tumpak wayang. Ya perlu kami garis bawahi satu, dina pawetonan itu harus tepat. Ya, artinya harus mengetahui. Kalau tidak mengetahui ada solusinya. Itu ya mencari daripada urip yang tertinggi. Yang kedua, tepat daripada pelaksanaan bebayuhan ini adalah satu, tegak otonan. Ya, itu yang paling tepat, kemudian sarana yang sesuai. Ya, kayak tadi sesayutnya bagaimana, penebusannya bagaimana. Kemudian ya yang memiliki kapasitas untuk menyelesaikan itu. Ya, misalnya kayak Nyapuleger. Ya, dalangnya bukan sembarang dalang. Ya, memiliki kapasitas yang kami sampaikan tadi.
0: Sesuai pakemnya.
1: Sesuai pakemnya yang bergelar Empuleger. Ya, kemudian yang terakhir adalah penyelesaiannya yang memang memiliki kewenangan di sana. Ring sangsane kepatutan menyelesaikan upacara itu. Nah, sehingga pelayan kita kepada umat akan menjadi suatu pelayanan yang memang ya menjadi suatu dambaan kepada umat semuanya di dalam melaksanakan daripada bebayuhan. Demikian, terima kasih.
0: Matur suksema, dahat Bapak Nyoman Arya, Niki sampun mengedukasi, sampun memberikan solusi yang tepat dan juga praktis, mengenai kekhawatiran nggih umat Hindu Sudarma, Niki nggih tidak berjangka panjang begitu, Bapak nggih tidak berkepanjangan. Nggih, terima kasih Bapak Nyoman. Mogi-mogi informasi edukasi hari ini bermanfaat untuk ruang dengar Anda. Kita akan bincang kembali pada hari Selasa berikutnya di bulan Oktober. Nikinge sampun menutup bulan September. Nggih. Rekalan tre wasang gonga Sintia wenton blitut mus seneng nyarengin ngabar gala jam dasa kantos jam 3 sanya mali jebos. Nggih. Yen wenton atur gonga dorong manut gonga Sintia ngelungsur gangrena pengampura. Nggih. Rekalan tre kita tutup antuk mencarang Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.

Selamat pagi, Rakyat Rai. Kantor Imigrasi Ngurah Rai mengamankan 4 warga negara asing dalam operasi pengawasan di kawasan Canggu, Badung. 3 WNA laki-laki asal Mesir dan Rusia diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja sebagai DJ di sebuah klub malam, sementara seorang WNA perempuan asal Nigeria diketahui mengalami overstay selama 402 hari. Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhammad Tofiandri, mengatakan keempat WNA tersebut kini menjalani pemeriksaan terkait izin tinggal dan dokumen keimigrasian. Operasi gabungan bersama sejumlah instansi tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan izin tinggal sesuai peruntukannya serta menjaga ketertiban keimigrasian di Bali. Rakyat Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar menembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

mendengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkobiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkobiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.

Om Swastiastu, Rajan Semang Ratu Daning, ya mewali titian iki dekapeng ngarengan ring acara duwe ne nyabran lahino ring laino somo kanten sukren iki ring acara dagang gantal. Ini pasti kenyane pengabdian didihan Radu Dodane Presiden Kepanggeh Kenak Rajeng Rahayu Hari kalanin nyangrep Karyan duwini Sudarman duwini Suang-suang niki Termaning Presiden Serata Rumakat Perseronan Pasowitran Sarang Saming. Terima kasih.

0: Semangat sana makin di diang sarang untuk nyaman di diang beli nyoman Sunarde sana stade cerah ceria dan ini kisnya beran lain Om Swastiastu beli nyoman
1: Om Swastiastu Pak D nangkape rajang semang
0: rajang wali
1: dumugi segar sarang sami
0: ke pengabdin rago ne sana makin paman widangan sana nudwi galah semeton sake
1: Badung. Mau sindik galah makin kan
0: angare
1: rainan sampun lintang kapak niki tadi bawah Pak D lagi kan ngambil topik makin anugerah kan dia kan ini kan utamasan ini
0: anugerah napi anugerah nih kong
1: nah sesuatu yang kita tidak sadari tapi harga bersyukur
0: Paice
1: baline anugerah tuh sampai itu raga sing berharap bekerja selalu mendapatkan imbalan tidak ya mulai raga ngelah rezeki nasib nakal sing kije ingin tidak dane batan sinar bagi rasa dan lomba plecing rekel narai katu mesikan sarang titang noman ring margi yang muruk nomor pitung dasa erin pasar genah ngelas tari yang mewah ngelas yang senilan budaya ring cara puniki dagang ganta galah ring anggara mungkin Badung Badung ya ini titang dalam ngelandur resiron TikTok nih kepada
0: oh kenten
1: bagaimana pade banyak nih
0: paman mau duit TikTok mesin nih
1: asong karo lah asuk dia bedek
0: asuk karo tinggi sambil memargi jak sangra dimun sementara tinggi hari yang Badung mentan siran ini buat yang lodra di bima gelebuk ngomong dalem
1: dari biang yoni ya udah weni

0: Jung Biang.
1: Aduh, kecut bagus wajang nih gini.
2: Arah hajang
1: tep tep leher gini tep tep nih.
2: Sarang Pak Dek.
1: Gini.
2: Tiang saking malas nih Pak Dek.
0: Mualas?
1: Mualas.
2: Tiang malas iki.
0: Oh iya.
1: Sana pun bergabung ya. Tep tep leher.
0: Gini. Semua.
2: Mana kena ya Pak Man, Pak Dek, sarang sami pengantar mana kena. Nyarang belajar Pak Dek.
0: Terus.
2: Apa nanti modot yang tiga Pak Dek?
0: Baik, becik-becik, luar biasa okay. Niki.
1: Becik saja Niki.
2: Yang pertama nyarang Niki.
1: Iya, kemang si Dieter.
2: Ring Bima Suwardo Niki. Om Pak Dek.

0: Ariwawu enten bau sida Dewi Kunti asapun ikut digelis sida pemadenin penawo ngaturan semang ngaturan bau cano bau sida
1: nyenekin semang di aku.
0: Ampura aku ibu, aku sing nyembah nyen nyen nyen ampura nyen aku.

0: Wah mula ajen si aku ni de betara bayu gen ane pantas semah si aku nyen sang Bimo.
1: Nggih, ketemu Pak Made.
0: Nggih, Kang Yang.
1: Mantap niki. Cinapura.
0: Umalas sira-sira niki umalas dadong.
1: Dadong harta dadong.
0: Patu jek paling. Dadong harta. Umalas.
2: Jek harta ngabot tengah lo jenik harta bangun harta. Bagus sih semua. Bagus ya. Nak kare
1: kendan kangen kaon gitu.
0: Inggi, dengan
1: saya. Sekarang kami niki.
2: Lama menyalakan mawak. Ia sukses mu.
1: Ia boleh drop mengah makin. Secepat patan sinar.
2: Lebih banyak. Inggi,
1: selamat penting. Salam atas Mitra Banten. Semua Pak Made, Pak Jamal, Pak Roma Santi, Om Santi, Santi, Santi.
0: Inggi, dah dengar taling umat Allah sukses mu. Inggi, sada ciwasan dulu Om Swastiastu.
2: Nih, Rajang. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, sarang kali.
0: Inggi, Om Swastiastu.
3: Tiang, udah hari nyarang, eh.
2: Udah hari. Bangan. Suk semua, responnya, Inggi.
3: Lawa di Tuban.
0: Lawa di Tuban.
3: Cempiet di Nyanbiu.
0: Cakep.
3: Ya bawah
2: benar. Uban. Ibu paman.
0: Inggi dari
3: pejabat. Macanang dulu mendaharta.
0: Bahagia san.
2: Inggi.
3: Ya mungkin Pak deh harus buat ngelih nasi kukus.
2: Memeh ratu. Nang abo pun main bedek.
3: Ya bayam jangan Pak Man.
0: Nah. Terus.
3: Yang mat pinunas ni. Malet tiang
2: semagi ada
3: mapianunang
2: inggih mewali aja titiang ngentenin jaga pacang mapinunas dan
3: ngalo sur swecan sang resi
2: munut kadi swecan radu sang maharesi niki benar salah saking desa rai terbanyol di Bali gitu sunado pangot bagian mun tutut pangot yang sedang siaran live di TikTok nung tut
3: ampun
2: ampun.

0: bagus, kita bagus, kita bagus. Napinya pun ikut tegas neng, wedang namun paman nih.
1: Pun ikut ratu sianahang.
0: Ndayang cik nayang ratu, cik nayang pun ikut mang dema jantan aduk titia. Nih rajang tak bagus.
1: Mang do elang titiang nampi ingi.
0: Mang do mejanten antuk titiang nerima utawi medasin ke daging pendekin yang cantik ketebel deh.

Inggih sane mangkin ering galaknya puniki di tiang metegar jagi ngaturan niki.

di tiang jagi metegar ngaturan ini kewentenan napi sana ke bawah mewaste pancu ya nyone puniku.

Pancek ente nanake mau sen kadah niko martos lelimu.

pancen sampun ke bawah sudah lima nasane mungkin iannya nikah nenten wenten tios korban sane suci.

Patut katur yanyo ne punika korban suci ne punika wandaring ide dewa Peter lan resi maka sami patut katuran.

Iraga sane me agama tirta Hindu tamen riki ring jagat Bali ngiring ngiring mengawit makin makin laksana yang nikayatnya.

0: vaya a ti.
1: Rikala ini ngaturan yanya sampunan nyenuwo pare setengah-setengah pikayune sekenan sujati angin kayune.

0: inggih manglene patut memargi antara yadnya ini pilah-pilah maka sami dasari nantuk pikayun ning nirmale rayu semeton sekekong banyak sanding ye.
1: Pak De mugi kena salam paman pengintar salam sami nggih Pak
0: Sanjeng.
1: Inge, Pak, ini kan ini Santa nyolek sarang jero cita.
0: Ini Santa jero cita.
1: Dalam papan ucing merisiki, inge. Inge cuta didiang, semeten, nering dagang kantas, sejebak batang sinar, bagi rasa, dan lomba pencing. Inge, Pak, De, atur didiang alas, selamat tugas, inge. Ada weni, mau pamit demen. Om Santi Santi Santi Om.
0: Suk semua udah winiring si Bang.
2: Hai De, kok kamu pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kundangan kemana, De?
3: Ten kundangan, tiang jadi ke kantor.
2: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
3: Asing jeketo. Maksudku bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya kalau hari ini hari apa?
2: Ya ingatlah, hari ini kan hari Kamis.
3: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sasa Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
2: Oh, nyenye deh, jantos nih deh, tiang ganti dumun dingin.
3: Gitu dong. Maksud yang kenten nak.

Langgar atau juga dikenal dengan sebutan Pura Dalam Jawa, terletak di Desa Bunutin, Kabupaten Bangli, merupakan pura yang unik dan menarik. Arsitektur bangunan Pura Langgar menyerupai sebuah langgar tempat ibadah umat muslim berundak dua, berpintu empat, serta atapnya bertingkat dua. Pura ini dilengkapi pula dengan beberapa fasilitas seperti tempat berwudu dan sholat bagi umat Islam. Ritual di Pura Langgar ini juga unik. Setiap tahun sekali, sebulan menjelang Hari Raya Nyepi atau sekitar bulan Februari kalender Masehi, diselenggarakan ritual Titi Mama. Di samping sebagai tempat suci umat Hindu, khususnya bagi pihak keluarga besar di Puri Agung Bunutin Bangli, tidak sedikit pula umat muslim yang mengetahui keberadaan Pura Langgar ini menyempatkan diri untuk berkunjung atau melakukan sholat di tempat suci ini. Dengan demikian, keberadaan Pura Langgar juga merupakan representasi relasi harmoni antara dua tradisi yang berbeda, yaitu Hindu dan Islam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran, kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Kerajinan anyaman bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: Ayo radio di radio mewali niki dengan cara ini semeton hidangan badeng udah kalah dulu secara sang radio yang mulai om swastiastu. Ingli om swastiastu. Aduh siron niki megelbuk nih wawan mulai buyan lo dulu rayu. Ingli om swastiastu.
1: Om swastiastu, Pakde sareng paman.
0: Ingi om swastiastu.
1: Nyarang kiri niki untuk tepuh kumambang ring cakapan Saraswati nih.
0: Siran kiring dia.
1: Mamal binu.
0: Binu mamal.
1: Eh.
0: Kak Janu binu.
1: Sekarang nggak pakai pakde.
0: Terus terus terus.
1: Om swastiastu. Yang Brahmo Mawocano Sarang Rabi.
0: Ini bahwa semakin ide Betara Brahmo Ngemedalan Mawocano Ring Rabi ini
1: Sarang

0: jadi man tugas nene nuntun para jatmone sisione di mercepade pangyo pada bisa dua
1: nyawis nima Saraswati sado ari
0: Kriwawu wenten bahwa sido betaru berahmu di sapuniko. Rare sido Dewi Saraswati nimbalnya wi serayu tu kau ngaji di tiang ngaji betul benese niki jagat peta.
1: Sampo.

0: Joyang titian.
1: Ampun mesepuk atau saya Pak Pedi.
0: Aduh.
1: Niki enten nak nyolek
0: Pedi. Sira nyolek niku.
1: Gusti biang anom ring bungul.
0: Oh niki dalan niki wonten salam niki saking Gong Haji Putra Yase beneso adat duwine ring jagat petak. Nggih bisa ageng niki rayu tuh Gong Haji kena.
1: Nggih. Tiang merata ring sejebat batan sinar bagi rasa dan lomba pecing nalar penginter salam kami ring dijo pada mengenah mangdok kena salam kami
0: tinggi
1: semua Pak D pamit undang para masanti om santi santi santi om
0: suk semua Kak Janu niki ring bindu yeah. Tinggi om swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Mede.
0: Om Swastiastu.
2: Swastiastu, Pak Man.
3: Swastiastu Wali.
2: Yang bagus ke Sambi kerobokan.
0: Ini yang bagus ke Sambi kerobokan, Hirayu.
2: Yang belajar sinom, Pak Mede.
0: Sinom terus, Neng.

leng pikayun ide ngarcana ide sayang. Isuk semua ya gitu.

0: Yo, sang yang wedi, kumantin wenten. Hasilnya nih.
1: Kalah.

nikah ngerah punika dewasa becet ri kalanan purnama nikah pat kartika ning masa kenten tu jawab.

0: Bueno, baleng. Esok sama. Aksi sama. Itu yang kenten. Oh, karena ada sang mahkar si maja pering itu yang pasu pati.
1: Ini esok semua, Pak Man. Atau seranggalah niki. Megang niki. Reng pengantar sarang sami manuk kena rahayu entah niki sejebak batang sinar bagi rasa dan lemah pecing manuk rahayu om santi santi santi om
2: suksema. Ini kadang kalau begini melesikin begini bawa kadang ini om swastiastu
3: om swastiastu
2: ini om swastiastu.
3: Arah ajang siang, Pak
2: Madu. Arah ajang siang, sama Siron Kiring.
3: Sampidi, Pak
2: Madu, Sampidi.
3: Oke. Bu Eka.
2: Bu Eka,
3: Sampidi. Kinado, Pak Madu.
2: Iya, Kang Yang.
3: Rajang, Pak Man. Om, terus.
2: Terus.

0: nirgawe tanpa aji rasa yang tuyuh bapo nengan kekeni cai ngapa solah
1: ngemit jahit.

Nyayangan cai ngemit cai uli cenikel peting-peting dong ke kini dadi pelajaran cai nih.

0: Napi onek lagi.
1: Idek cai, cacat pasti, asu tinggalan.
0: Asu tinggalan kenan?
1: Tinggalan, si.
0: Oh, ian bapu ngerasang cara nyicing singal pejalan cine bang dipoong jat nagi ketenas cai merekat. Angge angyang kangen iki.
1: Idep icupak.
0: Icupak niki lha ka inggih.
1: Inggih, sugem apa Made sareng Pak Mas.
0: Oh, inggih,
1: sugem. Sareng sami reng perempat mugi kena raja.
0: Iya, burung alah ditian kelas niki. Inggih. Inggih, ratu dadane ditian ngiring sana ke jebos lagi padang.

Sahabat Budaya, penerimaan pajak di Bali mencapai 11,2 triliun hingga Agustus 2026, tumbuh 8,56% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,3 triliun. Realisasi tersebut mencapai 51,77% dari target penerimaan pajak tahun 2026 sebesar 21,7 triliun. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali, Darmawan, mengatakan perluasan baris atau basis pajak menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penerimaan melalui pendaftaran wajib pajak, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 2,3 triliun diusul atau disusul sektor akomodasi dan makan minum sebesar 1,85 triliun. Rekan-rekan, sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Win.
1: Yes, akhirnya menang juga.
2: Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
1: Biasa, lagi main game.
2: Aku kan emang pinter. Aku tes ya.
1: Oke, oke, siapa takut?
2: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
1: Pesta tahunan dong.
2: Salah, salah tuh salah.
1: Terus, pesta apa?
2: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
1: Oh, aku baru tahu loh.
2: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.

Tradisi menggoa-goakan di Buleleng. Sejarah awal berdirinya Buleleng tentu tidak lepas dengan Ki Barat Panji Sakti yang pernah memerintah Kerajaan Buleleng. Tradisi unik menggoa-goakan ini masih berlangsung dan bertahan sampai saat ini di Desa Panji Buleleng untuk menghormati jasa-jasa dari Raja Ki Barat Panji Sakti yang dikenal sebagai pemimpin yang terkenal baik hati dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Permainan tradisional ini muncul karena raja terinspirasi oleh seekor guak atau gagak yang sedang mengincar mangsanya, dan gagak tersebut membuat taktik agar bisa menangkap mangsanya. Hal tersebutlah yang membuat raja mempraktikkan cara gagak tersebut dengan mengajak prajurit yang melakukan sebuah permainan tradisional yang dinamakan menggoak-goakan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Aing geura teu deudeun mah wali mikirin acara duit ni, acara dagang kandang ya. Sana wau, campun semeton widangan Badung udah galah. Sana makin iring malih di titing tiang iring galah rebutan ye. Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Inggi, om swastiastu.
1: Yang sakeng sungkung Pak Made.
0: Bu Adi niki. Bu Adi, benapi gatra Bu Adi nembe ngene.
1: Nggih.
0: Iya, sing karo taler kenak niki.
1: Nggih,
0: terus-terus napi jagi.
1: Nggih, tiyang jagi pacang kenten niki. Nyarungin karawit niki nggih. Dewi umu niki Pak Made.
0: Nggih.
1: Dan mau bot. Om swastiastu.

Inggih, haturuning ayang mangkin rikalanan irago nak istri-istri niki ngerakso sedang mobot.

Milihan, bilih-bilihan kidi rikalan ngajengan ngerayunan sarwo aneh ngedisan iki mangdo presida ajengan.

0: Bawa sanggur kala ngine meloloh niku pahit je rasane saki mau nak ngedisan niku ring tengahin waduk iragone
1: kak

Rikalaning para istrine mobot niki hamil niki pang para sido antuk ngeningin kayune setato niki sampunan yang memedeh niki hindari niki.

Alor kala ni ngemedalan pa wacana bahwa se mangdo parasida pelapan dan dados ngacuh ngawak musuang munyi saat rago jagi sedang mau buatan ngeki.

Punapiantuk pemargi parilaksana susila ne punika setata presiden margi yang rekalan sedang mau botik

0: Mugiri Wastu putra Sadu Dharma sane presido embas are sampune raga ngemargiang sekananin halangan santen patut margiang rikalanin mubut.
1: Matur suksema Pak Made.
0: Ingin Wadi.
1: Atas duene sampun becik pisan.
0: Yang
1: kirang langkung tiang minas sampun. Niki menten salam sarang jero gadung, munggah mangken jero gadung.
0: Jero gadung, ring dijaragan.
1: Bu Ayan Ludre, munggah mangken menten Bu Eka Bibi niki. Munggah Bu Eka. Inggih Pak Made, di tetang tiang sarang sami. Terus itu dagang gantal, sujud bagbatan sinat, bagi rasa dan lomba. Salam sujud kemantan Pak Denge.
0: Denge.
1: Inti yang lungsur mu pamit, sinat yang antuk peramutan. Om Santi, Santi, Santi.
0: Nih, Bu Adi ring kelungkung niki, suksema. Nah, ini sana ukuran kantor ring kalah rebutan, Om Swastiastu.
2: Swastiastu, Pak De.
0: Inggih, Om Swastiastu.
2: Rahajang tiang, saral sana.
0: Inggih.
2: Siro tiang, Pak De.
0: Nah, siro tiang, Niki.
2: Di Batanta, Niki, Batanta.
0: Ini Bella?
2: Inggih, patut. Yang ngarang melaja, Pak De.
0: Inggih.
2: Niki, apaan? Lu dapet pupu dangdang iki Pak De.
0: Dangdang gulu.
2: Ane jebos mentan manet kentan nge, sinten nge.
0: Sarang iring.
2: Lagi kawit ya. Om Swastiastu, Om Awigenomatsu, Namo Tidam.

Pinggir kalane didiang muka guritep. Astung karo aturan didiang duanin presido didiang aturan iki kagitane kan mangkir.

Tuah di tiang itamet niki pangkah jagi nulat sang meragawikan ngetus niki sang yang kawi suara.

0: Carita sane pacang katur rikalane titiang aturan gurit sekati mangkin wantah mewaste lubdake
1: noron take lantar kuna
0: nendan jadi tiang ngawi puniki wantah di tiang nedun nurun saking kewentenan rontar-rontar kuno sana sampun wenten.

Ngedus saking kewentenan lontar siwu latri kalpune bet pradi wangi ampura di tiang aturan.

Tika sampun mawit saking kawi mudan ketunan titiang sisip iwang antuk ngaturan niku tunasen titiang pengampura.

0: Inggih ledang iradu dedane didiang sang sane miragi miarso yang ngampuro yang ini kedametan didiang.
1: Matur sip semua Pak De, ini kalah sarang atas ampuro kirang langkung Pak De.
0: Kang nang
1: ini sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing kang yang mesemeton manten yang mau pamit. Santi.
0: Oh. Ingi suk semua. Semeton batan tan ini bela nih ingi. Ingi jenis diwasan ini. Gung Bian Sri Agung. Siki kali. Dalal talar di orse. Ingi. Layu madeoke nih kirim bitra minten. Rahayu. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Inggih.
2: Rajang siang Pak D.
0: Rajang siang Muwali.
2: Rajang kenal.
0: Nih ya, niki. Ya solehan niki anu piragi ditian kisira niki.
2: Tiang dayu biang tu saking gianyar rajang kenal Pak D.
0: Dayu biang tu gianyar napi niki.
2: Yang beng Pak D.
0: Beng dijan kaja kau tu.
2: Nggih.
0: Oh inggih.
2: Oh, ingge tiang nyarangin melajah niki Pak De.
0: Terus.
2: Om swastiastu.

tujuan biang pang presido aja nyen cening sing mekelu pangengal aja rawuh teko cening.

Mekejang tu muwit saking ngerasa yang meme maniro mekelu dini kelare-lare nyenteneng.

0: Yang rasa yang biang yang subuh mekelu yang biang anto sana jani jani lukat sekananin malu papan biang yang tening pang bebas yang biang.
1: Ingin matur suksema Pak De.
0: Ingin aduh biar cukup
1: biar. Yang masa witre emo gatre majang ring sejebak batan sinar bagi rasa salam menyamur hajang kenal sarang titiang dari biang tubeng.
0: Yang dari biang tubeng niki nampak ring bitre niki
1: nggih. Ingin Pak De untatin para masanti Om Santi Santi Santi Om.
0: Ingin suksema tu biang ring griebeng niki nggih.

0: Ini sering kurang ini lurus yang ini ya, wabun sampun, aduh, biang, ring, geriebeng niki, rayu, om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Ini om swastiastu.
1: Yang dambian.
0: Dambian, Kairlang.
1: Kairlang,
0: ya. Lurus ya.
1: Laya sinom, Pak Dayo.
0: Sinom.
1: Kenapa gak ada, Pak Dayo?
0: Langsung karo, kiap yang ditumpian nih.
1: Ya.
0: Siap ngunap jadi Didian ini?
1: Didian?
0: Ini
1: Om Sasiasi
0: terus

0: Inggih bawa semakin kewentenan para prajurit, para karawun emak kesami.
1: Sami bengok ngati puri.
0: Maka sami jengon bengong ngaksi kewentenan genah epudike puri ne derike
1: puri ne maring asino
0: mung kewentenan puri genah serika ering wawidan astina pura
1: doa para idamane
0: doa para pacang para sida jagi nandingan keluihan puri ne
1: Durya dana manga
0: ini. Irkala punika raris ida sang durya dana jeng ringking ida niki.
1: Mudia piti ne bindu.
0: Napi, nek kak?
1: Mudiang widine binyul.
0: Adian rasang gelah widine binyul bebeki adi.
1: Iya pandawa lacur nista.
0: Iyan mulu ane tawang teh pandawa anak lacur nista tiwas netek iyo.
1: Nidang ae
0: uli dije tekan pipis ya ngidang yo ading nangun puri mau tamu kenten pekayun ide sang duri dano

0: Dados dan ledang, kayu ni dek sang Duryodhana dah dok ide ngatenen kawendanan puri rikering astina pura.
1: Cuk semua bang Ade. Cuk
0: semua. Perangku ada perangku sing.
1: Ale nasi dipisah gaw.
0: Kengken tu. Unangan.
1: Nee cucu ngantean pada.
0: Oh, nah rayung lah cucu ya masing lah mantu cucu ya masih tu. Inggih, sik semua kak.
1: Inggih. Yang pamit Om Santi Santi Santi.
0: Inggih, inggih yang usah akan jebos dari pacang wenten sana ngelintang.
2: Rujak kuah pindang. Rujak kuah pindang merupakan salah satu kuliner ikonik Pulau Bali. Berbeda dengan rujak biasanya, kuliner ini menggunakan kuah pindang atau kaldu cair hasil rebusan ikan tongkol. Rujak kuah pindang diyakini lahir dari kreativitas warga pesisir Bali yang memanfaatkan sisa air rebusan ikan tongkol agar tidak terbuang percuma. Pembuatan rujak kuah pindang dimulai dari memasak kaldu cair rebusan ikan tongkol dengan daun salam, serai, dan juga lengkuas. Kemudian mengulek cabai, terasi bakar, garam, dan juga gula pasir. Lalu hasil ulekan akan disiram dengan kuah pindang. Baru dicampurkan dengan buah-buahan yang diiris tipis atau diserut. Kombinasi rasa gurih kaldu ikan dan rasa pedas cabai bertemu dengan rasa asam dan renyah buah-buahan menghasilkan rasa yang kompleks dan menyegarkan. Rujak kuah pindang dijamin akan bikin kamu ketagihan, apalagi kalau dinikmati saat terik matahari.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Sangi Semedon mewali niki cagi sangra didiang kadon ring 0361223361 Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak
0: Dir. Ingi Om Swastiastu.
1: Nerangge Pak Dir.
0: Didiang.
1: Nerangge.
0: Ingi mau panak udang niki yang udah udang niki.
1: Tanyang. Ade maja.
0: Iring iring.
1: Maja. Mesti pan bos yang dungun. Om Satsang.

biasanya mangkin pangten kawone jeli ini tetetetah ragu saya bertian ngiring ngiring ngiring sarang-sarang melajah niki.

0: Napi luwire patut pelajar ha niki pelaksana ni niko patut pelajar namanya becik pangiwange bedek kan tepuk
1: dia pinjele ke ucap liu
0: ini ya diastun kawannya ke bawah sana keh niki napi
1: pilihan laksana
0: nah patut pilih-pilih kan niko dan dados memuk napi patut margiang dan margiang niko kayunin
1: lajah melidenawa
0: utamo sili sunanggil melajah ngelidin sane mewasto kawan puniko yang wenten bayo teko sampun empuk
1: saking melaksano leto
0: penglaksano sane kawan niko patut kocap kelidin
1: sang yang sasre patut pisan katunasa
0: nah dijeng rereh titi dijeng rereh tali niki nah wan taling daging sastrone riko nunas
1: dua kido meraga sungai
0: ide peraganin sungai peraganin penerangan riko sastro-sastro agamo ne
1: Teranggalang jeronin mana
0: Mang denei cal saking kepedangan pasti ku teranggalang tunasan ring sulih kido sang yang satre
2: ketemu badi
0: rajang rayu
2: jangan nyaranin mungkin galau alian di tempat mandi.
0: Sandi
2: om.
0: Suksimu sebenarnya ini. Terus ada yang kurang om swastiastu.
3: Om swastiastu.
0: Galalang ini.
3: Gue kenal pernah ingat-ingat kak mandi ini
0: yang. Yang dan keni. Terus tuh nih ya.
3: Ini ginade nih pak mandi.
0: Ginade ini.
3: Om swastiastu.

0: Inggih, yaning sampun jangkep daging sarano ngarianin canang naniko ke bawah sampun manut ring agamo.
1: Ainge pamade matur suksema.
0: Suksema tu.
1: Nakyane pamade nge pangkole nianu naskamo.
0: Inge suksema suksema.
1: Inge magatre batangina bagulgata den lomak plesin. Inge nanti atau orang tiang.

0: Bahasan sana makin kucap sampun wusan paso wayem barane sengketa ne
1: lampah sang kale kale
0: bahasan pamargin sang kali ki niki dayu madya kon tiang kerang kering niki temen sedang ranjing
1: ngajang aduh.

0: pun memargir kalanan sayembara neng tarone mangkin ka tujuh sareng kali
1: suk semua Pak De atuh nyane ampura yaning wonten iwang ampura ping banget Pak De
0: sampun luar biasa niki
1: galah aturange mang akeh boleh
0: nggih kanten niki malih kide lurus sangi
1: santi
0: oh suk semere lurus ane soleh kiki meneh bawa kadundian iki nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Wah, boleh masih do. Do meresidang masih do.
1: Nya jangan sang iki sampean sratin di adriki ya. Meresidang iki anjing dai wae.
0: Rayu para serati sareng sami niki kena gelis ngajang dumun ngajang.
1: Pak De.
0: Nggih.
1: Pak De
0: disimuan sami niki. Nggih. Kur-
1: Kur- ulian arki sareng Pak De.
0: Sira niku mok apa teh? Ya?
1: Pak kulan Pak Sarto.
0: Nggih, mok jaga gitu. Ibu ikene
1: dek uli.
0: Nggih. Durus kelas-kelas nggih, Bro.
1: Pak De wau jero cido arso nggih.
0: Nggih.
1: Panjang mok jero. Pak De dijang lajak sinom niki nggih.
0: Dan boleh san sinom niki du kelas nggih.
1: Nggih, dan boleh nggih mungkin umur kita. Nggih. Kinumun. Ijo pada niki to. Nah, durmo sang yang nggih.
0: Napi niki napi nggih.
1: Nggih ampun nyatan polisi nom. Nggih. Kinumun.

0: aing suk semua tut las galari tiang
1: semua yang santi
0: ingi rayu mandioko sareng serati sami rayu aing rayu dadane amburan iki diwanin galah duwene ring raine sane mangkin semua ngarep mangkin nggih las ampun ambure dan durung presiden ranjing niki benjang jagi iring ditiang nggih pira kepengun tat lu grayan ditang aturan paramu santi om santi santi santi om.

teu kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Raris momong ah nunas kewirian wiadin kesenangan majam reng ide sang yang widiwase sekadi momakse pedewekan ipun pacang kebalikin pengabdin ipun kesengsaran kenerakan pacang kepanggih dan surut-surut kesakitin antuk raja tamah kededah antuk sakit hati ngiring ngulangan pikayun sareng-sareng nguncarang puje Dri Sandiel.

порання пітонкорі. Мамочі, сорю, попід'є.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Salam swastiastu. Angge pemirsa Rekelarai, sahabat budaya. Senekan tun tetap satu ring di tiang ring perempat suara budaya Bali ring di jeje pada mengenaring siang becek nggak dimangkin bungi panggil hindit yang stata kenak tur nemurahayu. Muali malai sarang di tiang ketut mus jagi pacang iring sementara Rekelarai ngantos segala di tiang puput bertugas menuju bos ring galah jam 3 sore. Angge Rekelarai lantur di tiang acara dua ring galah jam roras puniki. Ring acara Rahina Ayu Teras UMKM nggih. Dua ini ngobrolan dua tidak berjalan iki ring siang kadimangkin iki diganti dengan teman-teman Pok Bali dan informasi kita nggih. Pemirsa sami-sami sedereng ditang jagi pacang aturan informasi. Jika jagi pacang aturan teman pengawit pinaket mang penyembrahman ditang ring siang becik kadimangkin. Nah, kalarai pemirsa sami-sami sampun mereka-mereka tetap setia ring perempat suara budaya Bali terus biar siang temang saking Chandra Aditya lan Arte Guno Truno tunangan Chandra.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arje setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Pengruak. Upacara Pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara pengruak dipersembahkan berupa caru eka sate, yakni ayam berumbun dengan pelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah Lontar Bamekerti.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ini pemirsa Rakala Rai, sahabat budaya, senekatun tetap satya rindu tiang ring perempat suara budaya Bali. Ini Muali Malai sarang di tiang ketutmus kantun nyarangin sementara Rakala Rai ngatur segala di tiang puput bertugas Malai Jebos Ringgala jam 3 sore. Pemirsa turun di tiang ini informasi tentang teras UMKM Druiring siang hadi bangkin. Nah ini upekara utawi janur ini upekara utawi busung gitu nih. Pemirsa salah sami belanja janur di UD Adi Utama. Siplah Blibli menyediakan produk janur untuk keperluan upacara dan usaha mikro kecil dan menengah utawi UMKM dengan harga Rp36.630 per produk. Kenangnya produk dan kebutuhan UMKM janur punika yang menyediakan bahan baku upekara, dekorasi hingga kuliner. Nah, berikut adalah rincian produk dan penawaran terkait UMKM janur. Janur mentah 2 per ikat nikinge tersedia di UD Adi Utama dengan harga Rp36.630 termasuk pajak PPN. Ada juga pilihan janur kuning dari pemasok lain seharga Rp15.000 per ikat dan janur kelapa seharga Rp29.000 per ikat. Kita nih. Nah, punika pengharga janur ring tepang kadimangkin nggih duaning rainen duwe nampak-nampak niki pasti ke harga janur duwe agak sedikit meningkat. Kita nih.

0: Ingin pemirsa Rekala Raya menikah di munatur tiang informasi di teras UMKM Druwe malah jebos pasti kamu wali di tiang jagi pacang aturin informasi dulu cuman biar sayang sana jagi pacang ngelintang.
1: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inggih pemirsa rakalarai sahabat budayang ya iwawu kali temang atur nitiang dumugi presiden menghibur semton ring siang mekadi mangkin ya. Nah mewali titang ketutmu jagi pacang aturan informasi niki nggih. Nah informasi sana jagi pacang aturan nitiang niki wui. Ini kuliner ring seputaran Kabupaten Gianyar. Nah sebetulnya kalau Rai sana seneng berkuliner niki nggih. Nah ring Gianyar wentan mekudang-kudang kuliner legendaris niki nggih yang wajib dicoba. Meliputi ring daerah Sukwati niki wentan nasi tahu Nisarti. Kenten nggih. Taler wentan klepon Gianyar. Kenten nggih. Nah, nasi tahu Nisarti ring Sukwati berjualan sejak tahun 1963. Menu legendaris ini berisikan tahu setengah matang dengan pilihan sambal pedas, sambal matah, hingga urap. Nah, Nike, sementara aku larai, sana seneng nasi tahu. Kenten ya, informasi Nike, wentan ring seputaran Sukwati. Talar wentan Betutu Pekak Mangku Gunung Lebah Ubud gitu kan, bebek betutu khas yang dimasak secara tradisional selama 12 jam dalam sekam utawi otsak gitu kan. Nah klepon Gianyar duwe jajanan tradisional yang pernah dinobatkan sebagai klepon terenak karena isian gula arennya yang lumer dan sampurna gitu kan. Wali malik ke daerah Ubud niki wentan nasi ayam kedewatan Ibu Mangku, nasi campur khas Bali dengan suiran ayam bumbu genep yang sangat gurih dan pedasnya luar biasa. Nah niki wentan ring daerah Beng niki wentan sate serapah ayam, nggih kuliner malam atau pagi khas Gianyar dengan siraman bumbu kuning kental.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

Ingin pemirsa Rekalarai, sahabat budaya, senekan tun tetap satir ini tiang ring perempat suara budaya Bali. Nah, ringa cara teras UMKM niki dua ninggalah dua sampun puput mulai jebos mewali di tiang ringgalah jam satu jagi pacang yang terus mentor Rekalarai ringgalah ngelile ulangun kan terus galah jam kali sore mulai jebos Riko jagi pacang sangrai di tiang ringgalah telepon 22336 satu iring di tiang ngarsa yang tembang tur megatre.

Terdengar, pemerintah Kabupaten Badung akan menata kabel-kabel semeraut yang bergelantungan di sejumlah kawasan pariwisata, khususnya di wilayah Canggu dan Berawo. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo menegaskan bahwa penataan utilitas ini tidak akan dilakukan sepotong-sepotong per ruas jalan, melainkan digarap terpadu secara menyeluruh berbasis kawasan. Langkah beautifikasi tersebut nantinya akan diselaraskan dengan proyek pembangunan dan perbaikan pedestrian sehingga utilitas kabel dapat diturunkan serta ditata lebih rapi secara bertahap. Upaya ini diharapkan mampu memperbaiki estetika infrastruktur publik sekaligus menjaga citra kawasan Badung sebagai destinasi pariwisata yang tertata bersih dan nyaman. Rekan Rais, Kanker Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Rahajang siang, wali sentono kelarai, pamiarsa sarang sami, senekan tun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Nge, wali malai di tiang ketutmus, kantun nyarangin sementara kelarai, ring acara ngelile ulangun, duenin ring siang kadimangkin, ngantus galah puput malai jebos jam kali. Nge, pamiarsa sarang sami, malai jebos, pastikan ring sangra di tiang ring lain telpon 223361. Nge, Eki pacang aturan di tiang dumun temang pengawit pina ke penyamrahman di tiang utawi pina ke pemungkah acara acara ngelila ulangun duwe ring siang kadimangkin. Pamirsa sarang sami sampunan metilaring frekuensi 106,4 MHz. Terus pun pirsa yang blima de saking Tika Pagraki lan Wira Krisna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa rakalarai muali male titiang katut mus kantun nyarangin semetora kalarai ring siang muka dimangkin nggih. Langsung ke mantan di tiang sangre ring lain telepon 22336 1. Om swastiastu.
1: Om swastiastu rahajang siang katut mus.
0: Rahajang siang wali nini.
1: Penapi
0: datra kena rayu. Nini penapi niki.
1: Seder
0: nini. Iya.
1: Mungkin rem nih bumi ya.
0: Riki ring studio niki cetar niki.
1: Rem tapi panas.
0: Oh kenta.
1: Kenya dan dedet.
0: Napi jawab tanya kan ah.
1: Awak panas kalau ayo ngerabang sawo.
0: Iya. Yeah.
1: Kenken ada anda ngelang bulan kita nari.
0: Iya iya iya.
1: Magatok ide tuh.
0: Inge durus.
1: Inge main diram pun api gatok nih mah. Untuk kena Pak Depi, Wenten Bu Vera, Nini Ayuna, Mbak Sunini, Kak Ciatop, Kak Pedes, Siromang Kunyoma Nasi, Rara Hajeng Siang, Wenten Kak Dania, Wenten iki Bok Tuku Boyo, Bok Marani Payet, Pak Yan Arbotut Mancung. Wenten Kak Dauh, Pak Kedekidi, Gung Biang Sri Kekeran, Wahegi, Rahajang Siang. Loh Sekar Satu, Mbue KBB, Bapak Sempidin, Yang Kiranan, Yang Kecawa, Rahajang Siang. Patut Wirko, Patut Murcayo, Pak Kak Eka Plago, Pak Eka Mama, Mang Pandu, Nek Mang Pandu. Pak De Kajo, Pak De Polos Jayo, suwe kan nyarang ini.
0: Inge.
1: Mendo kena Pak De, mua Pak De Polos Jayo. Cetet sarang sami tuh.
0: Inge, suk semua niki.
1: Mendo sarang sami kena rahaja. Nanti buat cincam letuk nih, tutmus. Munga, munga buat cinta.
0: Inge.
1: Inge, suk semua tutmus. Satu malam. Inge, mau pamit om, santi om.
0: Inge, suk semua niki, nini itar yang widangan pejaten. Abangan nggih sampun munggah nyarangin sementara kala rairing siang kali mangkin pindah ke penelpon pertama pembuka ring acara ngelile ulangun duwe. Durus ring ukur jane ini Ita sang retit yang mewali ring lain telepon 22336 1 nggih. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Iye beli komang pandu.
2: Nggih.
0: Bunapi gatre.
2: Nggih sementara bitut tarang nggih.
0: Nggih. Patut.
2: Nih, wau sampun akeh ini kita megatra nggih. Semua ini sampun ngedep tiang niki. Nggih tiang nunas tembang mantan
0: nggih. Lurus.
2: Tembang lawas nanti baru niki.
0: Nggih, lawas dados.
2: Nggih nanti nggih. Tatu tresna nggih.
0: Tatu tresna nggih.
2: Sira neng neng neng.
0: Tatu tresna.
2: Tatu napi. Anak dong raka sedan.
0: Ah, deh niki tatu tresna duwe niki wentan Gus Widi wentan.
2: Nge sira mantan patah
0: neng neng. Nge
2: nge. Nge suk semua liter. Nge Om Santi Santi Santi.
0: Suk semua niki beli komang pandu ring widangan dan pasar niki nge Tanjung Bungka enten nge. Sampun munggah nyarengin taler ring lain telepon 22336 1 gitu. Inge pemirsa sang radit yang malah sikir ring lain telepon 22336 1 nge. Iye om swastiastu.
3: Om swastiastu tutmus.
0: Inge
3: yang
0: sarang sih radit ya.
3: Ring kekeran tuh.
0: Iye pun api gatra ring kekar mangkin.
3: Asing karet yang sehat. Cuaca ring kekeran cetar tuh. Panas. Iye. Tuh pun api gatra.
0: Kena rahayu dados mbah. Durus galar we.
3: Nunas tembang yang.
0: Inge tembang we.
3: Tembang uyang uyangan.
0: Uyang uyangan. Inge.
3: Ini semua terjalan kacir. Ini kita sampun sarang Pak Man Pandu semua. Ini galah turun yang te.
0: Suksumo niki.
3: Santi om.
0: Ini suksumo niki Mbah Egi ring widangan kekeran taler sampun nyarangi sementara kelarai ring siang makan dimangkin ye. Pamirsa sarang sami rekelarai sampunan mereka-mereka tetap setia ring perempat suara budaya Bali melaje bos muali titang jagi pacang yang re ring lain telepon 22336 satu durus durumun piar sayang temang tatu tres nah.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge pemirsa Rakala Rai, sahabat budaya, senekan tetap setia ring titiang ring perempat suara budaya Bali. Kali temang wau sampun atur ring titiang demogi presiden menghibur pemirsa ring siang besik Mekah di Mangkin nggih. Nah, muwali male sang ring titiang ring lain telepon 223361 nggih, durus. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Tutmos.
0: Inge puna pigatrema.
1: Kena, nunggu gitu mus masuk taler kena gitu.
0: Inge.
1: Cuaca merem riki tut, kulo panas gitu.
0: Merem kala panas kinten.
1: Nih.
0: Kenapa ya nikang ya?
1: Nih kengken ada dinin itu toh. Nih nak mah merainan, mungkin di puro dalam ada petoyan tut.
0: Mungkin tapi benjang.
1: Mungkin nak melasti niki edan karyo usan ngenteng lingih ha.
0: Kenten.
1: Kenten benyang karyo, kenten mangkin.
0: Benyang rahina budak Leon Gu.
1: Nggih, niko puncak karyo. Angin ngentas dudonan niki ngenteng lingih ha, sampun niki yang terakhir ampun ketiga kalinya.
0: Kenten nutuk pang tiga.
1: Nggih, kenten. Cuaca riki rem-rem dumugi ten sabahnya niki nak jam dulu kecap ke saudara Malaysia.
0: Nggih, dumugi memargi antar karya dulu.
1: Manya nan sore wau ampun rauling di saudara wau mah ke puno ngadurang perani gen-gen. Nggih. Iya nak nak gen mau bang malunan gitu. Bosing kuat batas kene majalan jauh tot ke panti. Melin nyarang ini tuh. Nyalin pun kita mah megatro kan bona tana.
0: Nggih.
1: Nggih majang tutmos dumugi kenak lantur. Ampun kenten wenten niki Pak Mangapandu sampun wau pirang tiang ini ita sampun niki wenten Pak Depi, Pak Depulos Jayo, Pak Tut Proyek niki nyarengin sarang Pak Deperi tuh.
0: Inggih.
1: Rajang ampun kenten wenten niki Jero Susi, Bu Eka Batu Bulan, Mama Endang, Bu Eka Sempidi, Bu Sinta Reng Penatih, Bu Pangduang Tali, calling nih Bu Sinta. Ampun kenten Nini Jerman, demugi kena taler ngeh, wenten Nini Dania, sarang kakek, Nini Santa, sarang kakek, Odah Weni, Odah Bandi, Gung Yang Seri, Odah Mahege, ring kekeran. Jero Kuko, sarang Jero Epa, niki nyarang ngintut, nyolek lagi ngeh, demugi kena, lantur, sarang Sami, niki ngeh, sane durung konek, nike Ampurayang, kenten. Dan mungkin galah ha temang nyarengin kena dana.
0: Inge.
1: Temang ni nyarengin, niki sana tu Pak Tut manjeng, ya Pak ya nak rebe, ni cuma kutang, yang nanti ngopak ni ngagan kita. Inge tu inge.
0: Inge.
1: Mungkin sana durung konek bungkus jadi yang siki tu.
0: Ado siki. Inge.
1: Inge kami keni kita manjeng tu mus, rajang tugas, mali jebos budal saya during margi, galah wali yang masih nepduk Pramo Santi. Om Santi. Om.
0: Suksemo niki Mbah Indira ring keramitan Tabanan nggih sampun munggah nyarange sinten kelarai. Dumugi memargi antar niki karya druiring puro dalem. Durus malih siki sang retit yang ring lain telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, litut mo.
0: Nggih.
2: Rahajang siang litut.
0: Sarang si retit yang rahajang siang mewali.
2: Iya, seperti ini, Litut.
0: Ini pun api gatra, Niki.
2: Astun karo, panas pecetar, Niki, Litut. Pun api gatra, Litut.
0: Gatra, kena rahayu.
2: Ini demogi, kena langsung.
0: Durus, galah, durunya tamis-tamis, Niki.
2: Ini, om megatra mantan,
0: Cuk. Ini, durus.
2: Ini, wau, emah ini rampun, munggahnya, empat tetanu, enten ini Ita, enten Bu Sinta, KFK Mama, kayak Papa, kapal, gapago, enten dengan yang Kirana, enten Matunini, Bu Lodro, enten Pak Yan Narbo, enten Patut Mancung, Patut Murdi, Patut Murdayo, ngeh. Enten Wana, Mini Agus, Cutut maka sami beli.
0: Cutut maka sami sawitra drui kenten nggih.
2: Suk semua galap litut
0: nggih. Nggih.
2: Santi.
0: Suk semua niki Ibu Suwardini nggih sampun munggah nyarange semton rakalalai pinake penelpon penguntat ring siang mekadi mangkin nggih. Ingi pemirsa rakalarai dua nih galah titiang kosak nih kiring acara ngelile ulangun ruwe. Nah langsung ke mantan titiang jagi pacang aturan temang sana sampun sake yang titiang. Dulu sumun pemirsa yang sana jagi pacang lintah.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Ingin pemirsa Rakyat Rai, sahabat budaya, saya akan tetap satir yang di tiang ring perempat suara budaya Bali. Dua ning kebanda untuk galan, enten presida di tiang, yagi pacang lanturun acara duwene. Makudang-kudang temang, sampun naturun di tiang, saking inuni. Dumagi presida menghibur ring siang maka dibangkin, ye. Nah, tetap kalahnya di tiang ngiring, saking inuni, pasti ke akeh kekirang di tiang nunas agung reno pengampura, pina kawasan aneh ngatur, acara duwe puputan di tiang untuk para mosanti, om, santi.

0: banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, beli, matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
0: Nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lu nak Bali, sing? Bisa nari Bali, sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari Banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari. Tetapi dalam tatanan upacara madhyama dan utama, biasanya bentuk Banten Jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, Banten Jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

21.000 rumah di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan telah menerapkan pemilahan sampah dari sumber sebagai bagian dari percontohan pengelolaan sampah kolaboratif di RW 06 Trengseng Sawah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Selatan Iwan Santoso kemarin mengatakan pemilahan dilakukan sejak dari rumah dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos melalui Biopori Jumbo dan Teba Modern, sedangkan sampah anorganik ditimbang dan disalurkan ke bank sampah. Sementara itu, sampah residu diangkut petugas swadaya menuju TPS 3R terdekat untuk pengelolaan lebih lanjut maksud kami.

Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, melalui sertifikasi pemaduan snorkeling level 3, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kementerian Pariwisata, Paisal kemarin mengatakan kegiatan ini merupakan respon terhadap persoalan keselamatan wisata, sekaligus tindak lanjut rapat koordinasi pemerintah. Sertifikasi yang berlangsung 23 hingga 24 September 2026 diikuti 30 peserta dan 40 pendaftar di kawasan Pantai PD Labuan Bajo. Peserta menjalani asesmen terkait kemampuan teknis, pelayanan, pengenalan risiko dan keselamatan untuk memastikan pemandu mampu mendampingi wisatawan secara aman. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya.

Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Bang Po ya. Di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, yang kali ini kita bersama dengan RRI Yogyakarta. Batiku identitasku, melangkah bersama menjaga warisan ya. Ini mungkin juga sekaitan dengan Hari Batik Nasional nanti pada tanggal 2 Oktober ya. Oke dah, kalau begitu Ayu mau langsung sapa dulu. Dari tadi udah cengar-cengir, udah nungguin ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Semi. Selamat siang.
1: Selamat siang Po, apa kabar Po?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Berarti di tengah-tengah ya Mas ya, kalau Semi itu ya.
1: Betul. Gitu ya?
0: Ya gitu ya.
1: Panggil aja Mas Semi ya.
0: Panggil aja Mas Semi. Iya. Tapi udah berlalu kan yang gitu kan?
1: Udah. Aman.
0: Kabar baik ya? Apa Mas? Baik, alhamdulillah. Jogja?
1: Jakarta gimana nih?
0: Jakarta? Jakarta aman dan terkendali. Setelah 2 hari apa 3 hari yang lalu itu sempat hujan, alhamdulillah. Jogja apakah sudah berganti musim atau bagaimana?
1: Kalau Jogja kayaknya masih belum Po. Ini kalau di kota masih gerah, tapi di beberapa pinggiran DIY itu ada yang sudah mulai gerimis gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Sih. Masih nunggu giliran Po kayaknya.
0: Iya benar. Kocokannya tuh harus agak kenceng biar dapat yang pertama gitu ya Mas ye.
1: Gitu ya. Pengalaman arisan ya Mbak ya.
0: Iya. Oke deh. Narasumber kita dari tadi udah cengar-cengir aja Mas. Ayo sapa dulu lah, enggak perlu Mas Semi yang sapa, ayo yang sapa ya. Ayo sapa Mas Hanang Mintar. Selamat siang Mas.
2: Iya, selamat siang Po Nova.
0: Iya, ya. Kayaknya auranya aura positif ya, aura senyuman terus gitu kan ya. Beliau, wih CEO, ya Allah, CEO Banyu Sabrang Batik.
1: Batik,
0: ya, Masya Allah, Batik. Luar biasa.
2: Dari Kulon Progo, Jogja sebelah barat.
0: Oh, Jogja sebelah barat ya. Ya udah, Mas Semi gini aja deh karena memang ini gilirannya Jogja ye. Silakan Mas Semi dulu ngobrol ame Mas Anang ye tentang tema kita hari ini, tentang batik ya Mas ya, batikku identitasku. Yeah. Silakan nanti di menit 30 kita break sejenak, setelah itu kita buka telepon buat pendengar kita. Silakan Mas Semi.
1: Baik, terima kasih Bu Nova di Jakarta, dan untuk Anda pendengar di seluruh penjuru tanah air, di kesempatan siang hari ini bersama saya Semi Prabowo dari RRI Yogyakarta, kita berbincang dengan narasumber kami, ada Mas Hanang Mintarta, tadi sudah disebutin sama Bu Nova ya, beliau adalah CEO Banyu Sabrang Batik ya. Ya memang kalau ke Jogja itu kalau nggak beli batik itu kayaknya kurang afdol ya, Mas Hanang ya.
2: Betul, Mas.
1: Jadi memang satu hal yang menjadi ciri khas kalau ke Jogja paling nggak beli batik ya. Mungkin kalau untuk kuliner ya belinya bakpi atau gude gitu kan ya. Baik, Mas Hanang, kita pengen tahu nih sebetulnya dari sudut pandang Mas Hanang sendiri ya, sebagai orang yang memang bergelut dengan batik sudah sekian lama. Boleh tahu sih dari tahun kapan sih Mas?
2: Saya mendirikan usaha batik ini belum lama Mas, dari tahun 2014, tepatnya bulan April itu.
1: 2014 ya, berarti udah 12 tahun ya. Itu belum lama ya Mas ya?
2: Belum.
1: Itu memang karena
2: belajar ini.
1: Karena memang dari keluarga pembatik atau seperti apa di awalnya?
2: Oh tidak, jadi saya memulai usaha batik ini dari nol, dari babat alas.
1: Babat alas ya.
2: Bapak saya buruh, ibu saya juga buruh. Jadi benar-benar ini usaha yang saya rintis sendiri. Ya, jadi bukan usaha warisan.
1: Baik. Oke. Ini kan kalau kita melihat ya Mas Hanang, perkembangan batik itu kan luar biasa pesat ya. Apalagi didukung dengan dunia pariwisata yang di Jogja ini juga semakin meningkat. Nah tentu menilai batik itu kan tidak hanya sebatas menilai bentuknya, barangnya, tapi kan juga ada sisi di luar itu, nilai-nilainya, kemudian juga mungkin filosofinya begitu nih. Monggo Mas Hanang bisa disampaikan.
2: Jadi ketika kita bicara tentang batik, melestarikan batik, menurut saya tidak cukup hanya dengan terus membuat dan menjual batik itu saja. Tapi memang harus terus, batik itu harus terus diproduksi. Tetapi yang lebih penting lagi adalah siapa yang akan membuat batik itu di masa depan, dan inilah yang menjadi PR kami sebagai perajin batik yang peduli akan masa depan budaya batik ini. Itu.
1: Kalau di DIY atau mungkin di daerah Kulon Progo ya, Mas Anang, seperti apa sih ciri khas atau mungkin sesuatu yang unik dari batik-batik di tempat jenengan begitu,
2: ah, ya,
1: atau di wilayah Kulon Progo?
2: Ya. Kalau kita bicara ciri khas batik, tentu setiap daerah punya ciri khas sendiri, baik motif maupun komposisi permainan warnanya. Itu setiap daerah ada ciri khas masing-masing. Kalau saya di Jogja bagian barat atau Kulon Progo ini punya ciri khas yang warnanya tabrak warna, Mas. Jadi warnanya itu berani gitu. Tapi Jogja sendiri kan punya ciri khas ya. Jadi motif-motifnya itu ikonik.
1: Ya,
2: seperti parang, kawung, truntum dan lain sebagainya. Hadirkan dengan gaya kontemporer.
1: Oh, gitu ya.
2: Jadi biar orang itu melihat batik itu tidak lagi berkata bahwa batik itu kuno, kan gitu. Jadi batik itu menyesuaikan zaman. Jadi zamannya sekarang Gen Z ya, anak muda, harapan kami pada suka dan bangga menggunakan batik dengan gaya yang kita hadirkan di masa ini, kan gitu, Mas.
1: Ya, baik. Kemudian tentu bahwa pelestarian batik melalui karya-karya dengan motif-motif yang semakin berkembang begitu, nggih.
2: Ya.
1: Kalau dari Mas Hanang, dari perkembangan 12 tahun ini, apa sih yang kemudian setiap tahun atau mungkin setiap fase itu ada perubahan-perubahan begitu? Apakah di motifnya atau mungkin juga dari coraknya atau seperti apa, Mas?
2: Ya, desain, Mas, terutama
1: Oke.
2: desain. Jadi orang konsumen pemakai batik itu mereka notabene tidak mau memakai barang yang disamai oleh orang orang lain,
1: Ya,
2: gitu.
1: betul.
2: Nah, kebetulan batik ini sendiri kan dibuat dengan cara manual ya. Jadi makna dari batik sendiri saya sampaikan dulu. Jadi batik adalah terbentuknya motif dengan menggunakan perintang malam panas. Jadi kalau tidak menggunakan perintang malam panas itu tidak bisa dikatakan dengan batik. Lalu batik asli itu tidak bisa ada duanya, itu nggak bisa. Jadi orang membuat batik dalam satu lembar kain itu ya di dunia hanya ada satu. Kalaupun ada yang mendekati ya itu hanya mirip saja. Secara detailing itu nggak bakalan bisa sama. Lain dengan corak atau pembuatan motif batik tapi dibuat dengan cara printing atau mesin atau sablon, itu benar-benar bisa sama 100%. Tapi kalau batik ini unik, Mas. Jadi ya di dunia hanya ada satu, selembar itu saja. Seperti itu.
1: Iya. Kalau dalam perkembangannya, Mas Anang ini apa sih yang kemudian dalam beberapa terakhir ini motif atau bentuk atau desain seperti apa yang paling disukai, terutama kalau yang di tempat jenengan begitu?
2: Oh iya. Kalau yang paling disukai tentu kita mengikuti tren yang sedang ada. Cuman kalau di CV Banyu Sabrang Batik ini sendiri kita menghadirkan ciri khas dengan gaya goresan kuas. Jadi misalnya batik klasik kawung saya padukan dengan batik klasik parang. Tapi di antara kedua motif itu saya kasih sekat atau saya kasih batas dengan goresan kuas.
1: Oh gitu.
2: Ya. Lalu goresan kuas itu nanti saya olah dengan perpaduan warna-warna yang bercampur bertabrak tapi harmonis gitu. Jadi anggaplah saya itu membatik itu melukis di badan orang gitu lah.
1: Oh,
2: Lukisan
1: iya.
2: saya itu ditempel di dada atau di punggung orang gitu. Jadi lukisan berjalan gitu.
1: Iya.
2: Itu autentik, handmade dan juga limited.
1: Oh, gitu ya.
2: Ya.
1: Baik, itu kan berarti Mas Hanang selalu membuat motif-motif baru begitu.
2: Yeah.
1: Pembuat motif baru itu apakah ada satu masa misalnya untuk bulan ini motifnya yang bakal dirilis misalnya yang seperti ini, nanti untuk bulan depan seperti apa begitu, atau seperti apa polanya, Mas?
2: Polanya, inspirasinya jadi mengalir gitu aja, Mas. Jadi apa yang saya inginkan, apa yang saya suka, apa yang saya lihat, saya olah. Kalaupun saya mau meniru, akan saya stilasi, gitu. Lalu Ini kan dunia sosial media kan setiap hari kan kita pegang ya, kita pantau di HP itu setiap hari ya. Jadi kita melihat tren-tren warna di saat ini tuh apa, kita ambil inspirasi warnanya, terus pola-pola gambar yang ada di entah itu di game, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram, yang kita temukan itu pola-pola warna seperti apa, kita adopsi. Adopsi, kita aplikasikan di selembar kain, kita isi dengan motif-motif ikonik, lalu kita ubah. Jadi kalau di saya sendiri, saya menciptakan desain baru itu hampir setiap minggu, Mas. Setiap minggu itu saya bisa melahirkan desain kurang lebih antara 10 sampai 15 desain yang berbeda.
1: Satu minggu.
2: Satu minggu.
1: Oke. Jadi satu desain itu satu desain itu kemudian nanti akan menjadi berapa pieces gitu misalnya.
2: Itu cuma satu, Mas.
1: Satu ya.
2: Cuma satu, lalu kita posting, kita unggah di sosial media. Nanti ada sebuah keluarga yang menghendaki untuk pakaian keluarga, ya itu nanti kita produksi. Jadi sistem sistem belinya itu PO.
1: Oh iya.
2: Iya, kenapa kok PO? Jadi pertama karena desain kita sangat banyak sekali, kalau mau kita ready-kan semua pasti ini ya satu hal modal ya kan. Kedua nanti mungkin kita nggak tahu yang nggak laku yang mana, yang laku yang mana. Tapi kalau kita hanya mempunyai master satu atau nanti terus kita foto kita posting di banyak sosial media kan orang akan berkomentar. Nah, dari komentar mereka, keinginan mereka, mereka akan menginginkan yang seperti apa. Nah, ini baru kita produksi. Kita produksi, nanti yang paling best seller akan diproduksi terus. Nah, baru yang best seller itu baru kita akan membuat stok. Itu pun tidak kita buat sebanyak-banyak stok karena nanti kasihan yang beli. Kita kan menjelaskan bahwa batik ini limited ya. Di toko-toko lain enggak ada. Cuman kalau nanti terlalu banyak kita produksi ya kasihan yang beli sebelumnya.
1: Iya, yang beli-beli di awal kan pengennya kan eksklusif ya, dipakai tidak banyak orang yang punya gitu kan ya Mas. Baik, pastinya kan juga harus ada edukasi bahwa ke masyarakat bahwa batik dengan kain bermotif batik. Kan tentu tidak hanya kita melihat adalah sebuah bendanya, barangnya, tapi kan juga nilai-nilai budayanya. Karena batik kan ada prosesnya begitu kan, tidak hanya kemudian seperti sablon atau printing begitu. Nah, ini bagaimana caranya untuk edukasi bagi pecinta fashion begitu.
2: Itu tantangan yang terus kita lakukan, Mas, karena orang membeli batik itu biasanya yang paling pertama dilihat adalah warna. Lalu kedua adalah harga. Keaslian batik itu nomor belakang banget kan gitu. Tapi kalau orang mau cari batik, masuk ke galeri kami, Galeri Banyu Sabrang Batik yang ada di Kulon Progo, atau Galeri Lumampah Fashion Batik yang ada di Bantul, Bantul Yogyakarta, itu jangan khawatir. Kita tidak satupun selembar pun ada yang produk semi batik. Jadi original batik semua yang kita sediakan, walaupun itu sekalipun harganya cuman murah. Batik asli paling murah 100 ribu ada, Mas. Untuk satu lembar kainnya untuk bisa jadi baju itu 100 ribu. Tapi orang pada umumnya masih berpikiran bahwa batik asli itu mahal. Nah, ini yang perlu kita jelaskan, perlu kita edukasi ke masyarakat. Jadi batik asli itu ada dua macam, satu batik tulis, kedua batik cap. Nah, batik cap ini bisa kita produksi dengan harga 100 ribu, dan itu sudah bagus itu dipakai itu. Gitu. Kalau kita melihat di toko-toko yang sudah besar, itu banyak loh toko yang namanya batik ini ya. Tapi isinya itu printing, kan gitu. Tapi kenapa kok harganya malah bisa mahal? Nah, kenapa ya? Karena dia terbawa oleh brand-brand tokonya yang sudah
1: punya nama,
2: ya. Gitu. Tapi sebenarnya belum tentu batik itu. Saya
1: sana mungkin juga punya pengalaman atau pernah terjadi begitu ya, motif batik di tempat jenengan kemudian ternyata mungkin ditiru atau mungkin ada yang ATM begitu nggih. Nah, itu kalau dari sudut pandang panjenengan gimana Mas seperti itu?
2: Jadi kalau plagiat yang itu notabene di distilasi atau dikembangkan itu wajar, Mas. itu masih wajar. Apalagi dia menirunya masih dengan teknik batik, tidak apa-apa.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ya, jadi misalnya desain saya A ditiru oleh perajin teman saya dengan desain yang mirip tapi distilasi lah. Atau mungkin karena namanya batik, ditiru pun nggak bisa sama kan gitu. Tapi dengan teknik batik, tidak masalah, Mas.
1: Ya,
2: tidak masalah. Nah, yang disayangkan adalah ditiru persis dengan teknik printing.
1: Ah, iya.
2: Kita si si konseptornya itu menjual dengan harga 1.500, si plagiatornya membuat dengan warna sama, bentuk sama, dijual dengan harga 125.000.
1: Iya.
2: Ini kan jadi luar biasa, sangat enggak eksklusifnya dia untuk menjatuhkan desain-desain yang kita buat. Nah, ini yang kita sayangkan. Cuman kita tidak khawatir, Mas. Jadi walaupun masyarakat ini tidak banyak yang tahu tentang keaslian batik, tapi kalau orang yang akan mencari batik, dia pasti orang yang tahu tentang batik yang asli itu yang seperti apa, batik yang seperti ini desainnya punyanya siapa. Jadi dia akan mencari gitu. Dia nggak bakalan mau dikasih atau ditawari dengan desain yang bukan yang dia inginkan.
1: Iya.
2: Seperti itu. Eksklusinya batik seperti itu, Mas.
1: Iya.
2: Ada rasa tersendiri. Buatan si A dengan buatan si B sama-sama batik itu ada rasa tersendiri kan gitu.
1: Baik.
2: Apalagi dengan printing ya, itu jauh. Jadi batik itu punya nilai yang luar biasa. Jadi ketika dipakai di badan aja auranya kelihatan. Ya, motif-motifnya itu dilihat, dipandang itu kelihatan gerak, hidup dan pokoknya beda.
1: Iya, iya, gitu. Baik. Baik, kemudian Mas Hanang juga sekarang ini kan yang menjadi sorotan karena berkaitan dengan produksi batik, tapi juga tentu tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan begitu, atau mungkin juga menggunakan bahan-bahan bahan-bahan alami begitu. Mungkin juga ada inovasi-inovasi di tempat jenengan, Mas.
2: Jadi kalau menurut saya tidak kalah penting yaitu lingkungan, gih. Jadi berarti adalah warisan budaya. Tetapi menjaga warisan budaya tidak boleh membuat kita melupakan lingkungan tempat kita hidup. Jadi proses produksi tentu menggunakan berbagai bahan dan menghasilkan limbah yang harus dikelola dengan baik. Karena itu saya terus berusaha memperbaiki proses produksi agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, CV Banyu Sabrang Batik di tahun ini alhamdulillah mendapatkan sertifikat industri hijau. Apa itu industri hijau? Jadi industri hijau itu sebuah industri perusahaan batik yang sudah peduli dengan lingkungan, mengolah limbah agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu lingkungan. Jadi salah satunya adalah limbah limbah malam kami. Limbah malam kami itu tidak kita buang, Mas. Jadi kita daur ulang, kita pakai sampai dengan tidak ada batasnya. Jadi limbahnya kita olah, kita pakai, nanti mengeluarkan limbah lagi, kita olah, kita pakai sedemikian sampai habis. Bahkan produk yang dari limbah kami olah itu bisa kita jual. Bisa kita jual jadi menjadi malam yang layak pakai. Layak pakai. Dan juga di kami malam atau produk malam kami itu sudah tersertifikasi halal. Ya, tersertifikasi halal itu terhindar dari kotoran,
1: campuran
2: barang-barang yang yang tidak bersih lah, kotor gitu. Jadi aman, ini sudah layak jual banget. Gitu.
1: Baik, terima kasih Mas Hanang. Dan Pak Nova, ini sudah sampai di menit ke-30, Pak.
0: Ya, tepat waktu ya. Alhamdulillah. Oke deh, seru banget tadi ya ngobrolin tentang batik, gak ada habis-habisnya ya, Mas ya. Karena saya juga sebenarnya pecinta batik. Memang sih identiknya kalau emak-emak tuh ya, batik asli itu identiknya memang mahal gitu. Dan saya biasanya beli batiknya di Tanah Abang, Bang. Iya, batik selusin 50.000 ada. Ya itu tadi, itu batik printer ya, Mas Anang ya. Luar biasa dah. Iya. Itu kalau Mas Semi juga mau batik yang banyak juga ada. Kesini aja. Kalau ke Jogja kan batik asli semua ya, enggak sih?
1: Ada juga beberapa misalnya kayak kain bermotif batik, banyak juga sih, Pak.
0: Oh, banyak ya.
2: Justru batik di Jogja itu berkembang, tiruannya, printingnya juga berkembang.
0: Oh. baik. Saya kira karena memang asalmu asal batik itu dari sana gitu ya. Gak ada orang yang pakai printing-printingan di sana, gak ada.
2: Banyak.
0: Oh banyak, banyak ya.
2: Itu kesempatan, kesempatan untuk apa ya, menjual produk.
0: Mengembangkan dengan motif yang sama Silanya, gitu ya Mas Anang, iya, ya.
2: Oke dah. Harga yang ekonomis.
0: Baik. Oke deh, nanti kita kasih kesempatan. Namun untuk Jogja berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Mas Emi?
1: Baik, untuk Jogja silakan untuk Anda pendengar bisa di 0274-55-2219 gitu ya. Saya ulang di 0274-55-2219. Kalau yang akan bergabung di WA di 0895-0144-1066, 0895-0144-1066 gitu Mpo.
0: Iya, yeah, seperti biasa di Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita di 0812-112-4928. Oke deh, bapak-bapak saya kasih waktu buat ngopi dulu ya. Nanti kita balik lagi ya. Abang Po, nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat yang satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Yogyakarta. Mas Semi masih di sana ya?
4: Iya, Mbak Empok.
3: Iya, Mbak Empok. Mbak Empok, Empok, maunya yang mana? Jangan plimplan jadi laki-laki, Mas Semi.
4: Gimana coba?
3: Gimana coba itu? Oke deh. Langsung saja kalau sudah ada di Jogja kita sambungkan di teleponnya atau di WhatsApp-nya.
4: Baik, kalau di telepon ini belum ada, saya ulang lagi, mungkin ada yang belum apa hafal.
3: Ya.
4: 74552219
3: okay.
4: Atau di WA di 0895 0144 1066.
3: Oke. Okay. Jakarta di... sudah ada, boleh?
4: Boleh?
3: Ya.
4: Silakan, Pak.
3: Untuk telepon kita sambungkan Jakarta dulu. Halo, selamat siang.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Is best.
3: Ya.
5: Kenapa sehat?
3: Alhamdulillah,
5: ya?
3: Cigu.
5: Aduh, kenapa kemarin dicari-cari sama orang Padang?
3: Ngapain?
5: Hari ini dia hadir.
3: Enggak ada utang loh saya, beneran.
5: Ada lah,
3: untuk
5: kesantarannya.
3: Oke.
5: Halo juga di Jogja.
4: Bapak Mas Semi
3: ya? Iya, Mas Semi.
5: Iya, apalagi narasumbernya. Waduh.
3: Aduh.
5: Manggil apa nih? Manggil apa nih? Mas apa manggil?
4: Mas Hanang.
5: Mas juga ya? Apa Romo? Romo. Aduh, kalau udah ke Jogja itu, pasti ada yang dibeli mampir. Kalau nggak gudegnya, oleh-olehnya, apalagi batik buat apa?
4: Baju-baju dasar lah,
5: baju-baju tidur. Benar nggak, Mas Semi?
4: Betul.
5: Memang ya di. Batik yang paling mahal adalah batik tulis halus full hasilnya dengan motif klasik atau apa namanya pakem keraton, benar ya? Yeah, menggunakan bahan kain kualitas tertinggi seperti cotton primis apa namanya
4: primisima
5: atau sutra serta berwarnanya alami solgan, wah luar biasa. Memang ada yang mahal sekali, ada yang agak ya mencukupi kantong kita lah, benar nggak Mas Semi? Nah, jadi nih memang kalau batik ini kan ada tingkat kerumitannya motif nih, aslinya apakah masnya seperti apa bikin motif-motif ini kan, apalagi motif klasik keratonnya sangat detail ya, apalagi rapat dan halusnya seperti motif titik. Nah, seperti apa tuh atau menyusun titik-titik yang kecil rapat tanpa diseret atau parang rusak barom? Nah, itu wahyu atau wahyu tumurun, benar nggak?
4: Benar.
5: Memang saya ingin tahu seperti apa dengan apa namanya teknik pembuatannya full tulis yang ada
4: begitu
5: di Jogja ini ya. Itu saja. Nah, pewarnanya memang kalau kita beli batik pasti kita lihat itu warna dulu memang. Ada warnanya, wah harganya mahal gitu. Pasti gitu, murah, gitu ya kan. Nah, itu saja. Bagaimana dengan pewarnaan alami atau sogannya? Terima kasih banyak Mas Semi. Kok no pabla ambla.
3: Ya, Cigu.
5: Selamat siang menjalankan bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu sekali dua aja dijawab Mas Semi untuk WhatsApp, boleh?
4: Baik, ini ada yang bergabung di 0895 0144 1066 dari Juna di Bandung. Pertanyaannya begini Mas Hanang, ini gimana membedakan batik tulis dengan batik yang bukan tulis atau batik yang apa motif printing begitu ya? Supaya kalau mainnya ke Jogja itu bisa memilih batik yang benar gitu.
6: Iya.
4: Gitu Mas Hanang.
0: Ya, silakan saya jawab. Ya. Jadi cukup singkat, Mbak, pertanyaannya. Untuk batik asli itu dibolak-balik itu pasti motifnya relatif sama. Jadi kesamaan itu kurang lebih 90% lah. Jadi misalnya di bagian atas itu 100%, lalu di bagian di sebaliknya itu nanti pasti sama, 90% lah samanya. Karena kan ada keterbatasan lilin untuk tembusnya. Lalu kalau printing itu di sebaliknya pasti warnanya putih. Karena dia hanya di sablon dari satu permukaan. Iya Mas Hami. Kalau batik itu kan sekali dicanting dari satu permukaan, tapi dia sifatnya tembus. Tembus dari baliknya. Jadi warna pun akan tembus ke sebaliknya juga. Seperti itu secara singkatnya.
4: Baik. Kemudian tadi kalau dari Cigo tadi untuk tingkat kerumitan, ini kan balik kalau tempatnya Mas Hanang ini kan batik kontemporer yang tentu tetap mengambil beberapa motif-motif batik pakem gitu ya. Nah, ini bagaimana untuk tingkat kerumitannya, Mas?
0: Jadi kalau di kami sendiri, kita membuat batik dengan pangsa pasar yang mulai dari ekonomis sampai dengan koleksi. Jadi kalau yang ekonomis untuk bahan baju, paling murah satu lembarnya itu 100.000. Nah itu dengan teknik pembuatan dicap. Cap itu dengan stempel, tapi ditempelkan di lilin panas. Jadi motif itu akan terbentuk dari lilin panas, tapi dengan stempel, maka bisa dijual murah karena proses pembuatannya cepat. Tapi itu tetap autentik, asli gitu. Lalu yang batik tulis halus itu ya tentu di kita menjadi koleksi. Artinya kan bisa dibeli tapi tidak untuk dipakai baju, hanya disimpan di almari, mungkin untuk jare, atau mungkin hanya untuk pajangan di ruang tamu, atau mungkin untuk koleksi. Tapi kalau si pembelinya itu ya apa mau menginginkan baju, ya itu menjadi baju yang sangat eksklusif. Lalu pembuatannya bisa sampai 2 minggu sampai dengan 3 bulan per lembarnya kalau batik tulis asli. Lalu dengan pewarnaan, kami juga menghadirkan warna yang jreng-jreng, juga warna yang soft, juga warna yang klasik seperti warna sogan. Warna sogan kita membuat dengan, kalau yang sintetis kita membuat dengan teknik pewarnaan naptol. Kalau yang warna alami kita membuatnya dengan kulit kayu pohon sogo. Makanya batik sogan itu, batik coklat itu memang warnanya berawal dari getah kayu sogo. Namanya sogo. Itu masak nih.
4: Baik. Itu Pak, untuk jawaban dari pertanyaan dari Cigu dan juga tadi ada Juna di Bandung. Kita buka lagi ya Pak ya.
3: Boleh. Ada di Jogja Mas Emi?
4: Baik, di Jogja nih, silakan untuk Anda mendengar di 0274552219 atau di WA di 0895014410166. Sementara belum ada lagi nih Pak di
3: Jogja. Jakarta sudah tersambung, boleh?
4: Baik.
3: Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum Pak Nova, yang cantik, yang ambisius.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai bolong dong, siang-siang aja.
6: Pak Nova kangen sama Pak Nova, udah lama gak tuh.
3: Alhamdulillah, Masya Allah, masih ada yang kangen. Silakan Cak.
6: Mau nanya sama Bang Seni. Halo Bang Seni, sama Mas Anang ya?
3: Iya.
6: Mas Anang, mau nanya dong, kan Jogja sama Pekalongan kan sama-sama Jawa Tengah. Apakah apa perbedaan motifnya gitu loh, kayak motifnya apa gitu?
3: Perbedaan batiknya yang cukup signifikan lah ya.
6: Iya, sama-sama Jawa Tengah.
3: Oke.
6: Satu lagi nih Pak Nova.
3: Apa itu?
6: Mau pakai baju batik
3: asik.
6: Bukan berakar ke Jogja, cukup ada di Tanah Abang langganannya Bu.
3: Gak ada.
6: Makasih Pak Nova. Semuanya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mirip-mirip motifnya ya Mas Anang ya. Kalau yang lusinan maksudnya. Oke deh Mas Anang, silakan.
0: Oke, jadi ciri khas batik yang ada di Pekalongan itu tentu beda dengan yang ada di Jogja. Kalau Pekalongan itu salah satu ikoniknya adalah motif jelamprang. Jelamprang itu berbentuk geometris gitu. Nah, lalu kalau Jogja sendiri kan motifnya ya sangat beda. Ikonnya biasanya dia motif-motif yang diciptakan dari keraton ya, kayak parang yang disukai oleh Raja Jogja. Artinya motif parang itu adalah motif larangan yang boleh memakai hanya raja. Kalau tahun sekarang siapa saja boleh memakai. Cuman kalau untuk acara yang itu di keraton ya kayak abdi dalam itu nggak berani memakai motif parang karena kan itu secara filosofinya dulu motif larangan, hanya raja yang pakai itu gitu.
3: Oke.
0: Lalu juga ada motif lain ciri khas Jogja itu ya kayak truntom, wahitumuron, kawung dan lain sebagainya banyak. Tapi kalau pengalaman ya yang saya tahu ya jelamprang itu tadi. Bisa di Google nanti motifnya seperti apa, geometris, simpel, sederhana. Nah, jelamprang itu sendiri kalau di Jogja itu dikembangkan dengan teknik namanya teknik nitik. Jadi motifnya jelamprang tapi dibatiknya dengan teknik nitik. Nitik itu cantengnya itu di ujung, canteng itu bukan bulat, tapi bulatnya itu dibelah menjadi empat. Dibelah pakai silet. Nah, itu alatnya. Lalu di ujung cantiknya itu kayak bunga. Jadi nanti batiknya di titik-titik saja, disusun hingga menjadi sebuah motif. Seperti itu, Mbak.
3: Oke.
4: Kalau Nova coba kita buat yang dari Jogja ya.
3: Silakan.
4: Coba kita sapa selamat siang. Oh, ternyata terputus, Mbak.
3: Baik. Kalau gitu ya. Di sini juga ada nih orang Jogja WhatsApp-nya ke sini. Ya, ini ada Mas Aris Praset. Kai, silakan Mas Anang.
0: Yeah. Jadi ya ada itu kayak misalnya parang itu tadi. Jadi parang itu kalau di pisowanan di Keraton Jogja yang boleh memakai hanya sultan atau Ngarsa Dalem. Jadi abdi dalem atau prajurit tidak boleh memakai parang. Atau misalnya dia memakai pun hanya keluarganya dan itu pun bentuknya cenderung yang lebih kecil. Tidak boleh besar motifnya itu melebihi yang dipakai raja gitu. Itu kalau di lingkungan keraton.
3: Sampai
0: ya.
3: Sekarang.
0: Iya, kalau di lingkungan keraton. Kalau di umum untuk dipakai keseharian yang itu tidak dalam satu acara dengan ngarso dalem ya bebas-bebas aja. Karena itu wujud dari menghargai rajanya. Menghormati dan menghargai dan patuh kepada rajanya, kan gitu.
3: Baik. Tapi Mas Semi bikin batik itu juga nggak?
4: Gimana?
3: Bikin batik larangan itu juga nggak, Mas Anang?
0: Oh iya, buat. Bahkan motif parang itu kan macamnya banyak. Ada parang rusak, parang barong, parang apa lagi? Oh banyak banget itu. Itu kita buat dan itu best seller di pasar itu. Karena ikonik banget itu motifnya itu bisa, kalau dipakai orang itu bisa gagah banget. Raja menyukai motif itu otomatis masyarakat biasa juga suka.
3: Ya tapi gitu. Kan masyarakat nggak boleh pakai katanya.
0: Boleh kalau di acara di luar boleh yang tidak.
3: Oh yang nggak boleh itu kalau misalnya

0: Gudar.
1: Gudar.
0: Ya, ya. Oke, tips secara singkat untuk mencuci batik. Pertama, jangan pakai deterjen. Gunakanlah lerak atau sabun alami batik. Kalau lerak itu susah dicari, pakai sampo kepala saja.
1: Oh gitu.
0: Iya, sampo di toilet kita kan pasti ada ya. Mm-hmm. Udah pakai itu, disendirikan. Baju batik itu disendirikan, direndam pakai sampo.
2: Iya.
0: Lalu yang terpenting jangan dijemur di terik matahari.
2: Kalau dicuci dipakai mesin cuci nggak apa-apa.
0: Boleh.
2: Boleh ya.
0: Tapi diusahakan sendiri ya, karena biasanya batik itu kan pewarnaannya dengan pewarnaan celup dingin, jadi dia kan mempunyai karakter warna yang masih sering luntur. Misalnya baru beli, kalau udah 3-4 kali dicuci sudah aman sih, dicampur sudah aman. Nah, yang penting jangan kena terik matahari secara langsung. Jadi dia hanya dihanger terus ditaruh di emperan rumah atau di dalam kamar aja, nanti 2 jam udah kering.
2: Diangin-anginkan gitu ya.
0: Setrika pun boleh, tapi dengan suhu panas yang jangan terlalu panas.
1: Tuh, Mas Emi, jangan pakai deterjen. Kalau batik saya mah boleh, karena kan batik Tanah Abang ya. Kalau batik di sana jangan, batik asli pakai sampo.
2: Ya, kawatannya tergantung dengan harga belinya ya, Mbak.
1: Iya betul, benar-benar ya. Iya ya, tergantung harga ternyata ya. Oke deh.
2: Kayaknya masih ada yang coba bergabung, Pak. Coba aku sapa ya. Selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Halo. Alhamdulillah.
2: Selamat siang ya.
3: Dengan Anang dan Pak Anu Pak Nova.
1: Iya. Ya.
2: Dengan siapa?
3: Saya tak.
2: Di mana Bapak?
3: Jalan Samas.
2: Oh nji, Pak Sagio di Jalan Samas di Jogja nji. Monggo, ada yang mau ditanyakan Pak Sagio?
3: Anu mau cuma ngomong, saya pernah ke rekreasi Jakarta Mas Emi.
2: Iya.
3: Yang namanya batik Jakarta itu kok larang bener gimana loh Mas Emi atau Pak Nova?
2: Mahal banget gitu.
3: Oh
2: gitu, nji. Lah emangnya berapa kalau rumien harganya?
3: Masa disuruh beli 900.000 kan?
2: Oh gitu.
3: Waduh.
1: Beli batiknya di mana? Beli batiknya Bapak di mana?
2: Itu belinya sekodi mungkin ya?
3: Enggak.
2: Ya? Cuma satu.
1: Belinya di mana dulu?
3: Mana disuruh? Itu di.
2: Di mana?
3: Itu ada pasar ada gantol ya Mas.
2: Di mana?
3: Atau gantol layang itu namanya para layang itu.
2: Di tempat para layang?
3: Di
2: daerah mana itu?
3: Pokoknya di tempat rekreasi

0: Baik. Iya.
1: Baik begitu Pak Sakil.
2: Gitu aja.
1: Baik, terima kasih.
2: Mas Anang kali.
3: Eh, terima kasih.
1: Baik.
0: Iya.
3: Oke, salam balik. Sehat selalu.
1: Ini Mpo, ternyata juga banyak yang mahal Mpo.
0: Iya kan belinya di Taman Mini. Kan ayah tadi belinya Tanah Abang. Kalau Taman Mini mungkin itu memang betul-betul batik asli yang dijual di sana ya Mas. Mas Anangnya kok hilang?
3: Iya. Halo.
0: Iya, tapi wajahnya hilang di Zoom ya, suaranya masih ada ya. Ya tapi kan memang pasaran harga batik itu rate-nya di segitu ya Mas Anang ya.
3: Jadi gini, kalau Pak Sagio tadi kan menyampaikan bahwa 900 ribu itu mahal. Nah, kalau membeli batik itu perlu ditanyakan kepada si penjualnya bagaimana batik ini dibuat.
0: Yeah.
3: Karena kalau kain ini saya suka warnanya, saya suka motifnya, akan saya beli. Tapi kalau hanya asal membeli, ya nanti printing pun bisa dijual 900 ribu.
0: Yeah.
3: Bahkan batik pun bisa dijual 100 ribu kan gitu. Jadi kita perlu bertanya, kita mau mengeluarkan uang 900 ribu, tapi kalau edukasi dari si penjualnya itu memang ini batik asli, otentik, tulis halus, ini dibuat dengan diproduksi dengan satu lembar ini sampai 3 minggu, ya mungkin bisa saya sampaikan 900 ribu itu tidak mahal Pak Sakio. Kenapa? Karena ya sekarang misalnya 2 minggu aja menggaji orang 1 hari aja sudah berapa ya kan gitu ya.
0: Yeah.
3: Jadi intinya seperti itu. Mungkin Pak Sagio tadi kurang lengkap dia bertanyanya kepada si penjualnya itu ini
0: jenis batik apa? Iya ya, benar. Gitu.
3: Bahkan di tempat saya itu kan paling murah 100 ribu.
0: Ya.
3: Tapi saya juga punya yang harga 5 juta. Saya juga punya yang harga 500 ribu.
0: Jadi
3: harga-harga itu kita bedakan dari proses pengerjaan.

0: Pekerjaannya, semakin lama pengerjaannya, otomatis ongkos produksinya untuk membayar si buruh batiknya itu semakin banyak, maka harus
1: Oke.
0: dijual dengan harga yang sesuai, kan gitu. Nanti
1: Baiklah.
0: nih kok sama Mas Semi.
1: Mas Semi ini udah di menit 55 ini ya.
2: Betul, Mbok.
1: Iya, nggak terasa ya. Oke deh, saya kasih kesempatan 1 menit buat Mas Hanang, silahkan. Ini mungkin juga dalam rangka Hari Batik Nasional yang akan jatuh tanggal 2 Oktober nanti ya. Silahkan Mas Hanang.
0: Oke, jadi Hari Batik Nasional ini kan kita peringati setiap tahun sekali pada 2 Oktober. Jadi bagi pendengar radio RRI senasional ini, mari kita kenali batik. Karena batik adalah warisan budaya Indonesia yang terkenal di dunia. Ini batik saya lihat di sosial media itu di Jepang, di Cina, di Taiwan itu berkembang pesat. Ya, maka jangan sampai Indonesia yang menjadi warisan budayanya malah tidak tahu batik atau tidak mengenakan batik. Ayo, sekali lagi kita serukan, kenali, kenakan, dan ketahui bahwa batik ini adalah keunikan budaya Indonesia untuk dunia.
1: Masya Allah, luar biasa. Oke deh, saya tidak bisa berlama-lama lagi, tidak bisa mengasih kesempatan lagi, mohon maaf. Karena waktunya kita ya, akhirnya kita juga harus mengakhiri. Mas Semi, terima kasih.
2: Sama-sama Mbok, terima kasih juga.
1: Salam buat teman-teman di Jogja ya.
2: Baik, terima kasih.
1: Iya, Mas Anang juga terima kasih banyak ya, udah edukasi kita, sama, udah sama, memberikan informasi buat kita.
0: Bermanfaat ya.
1: Amin ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jogja, Batikku Identitasku, melangkah bersama menjaga warisan dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo akhirin ya Abang Po ya, namun jangan kemana-mana, ayo bakal terus bersama sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru,

Rakerang Rai Gubernur Wayan Koster kembali mengingatkan pihak-pihak yang belum mematuhi Pergub penggunaan Aksara Bali 9 tahun lalu. Ditegaskan penggunaan Aksara Bali merupakan bagian dari strategi memuliakan kebudayaan sebagai akar lahir dan berkembangnya peradaban Bali Adiluhung, karena negara dengan aksara tersendiri menjadi penanda memiliki peradaban unggul, sehingga berkembang menjadi negara maju, berdaya saing dan kuat, seperti Cina, India, Jepang, Korea, serta Rusia. Menurut Wayan Koster, Pemprov Bali memberi batas waktu paling lama hingga April 2027 mendatang terhadap papan nama kantor swasta, identitas usaha, toko, warung, nama gedung, dan fasilitas publik yang belum menggunakan aksara Bali. Demikian Getra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Rake dan Rai, selamat berjumpa kembali dengan Putri ya di ruang dengar Rake dan Rai, pastinya di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Di hari ini ya, di hari Selasa 29 September 2026, Pro Dangdut akan mengudara sampai nanti di jam 5 sore. Dan Putri akan lanjutkan kebersamaan kita. Setelah Pro Dangdut ada Lingsir Sanja yang berlangsung di jam 5 sampai jam 7 malam ya. Jadi Rake dan Rai pastikan diramaikan ya, tetap monitor selalu dan jangan lupa untuk bergabung nanti di 0361 223361.

0: Digantung Waktu, satu lagu dari Nela Karisma yang menampilkan kolaborasi bersama MCP Sicilia ya. Nah, penyanyinya memang mereka berdua langsung ikut ambil andil, dan lagu ini Reka dan Rai dirilis pada tahun 2018 ya. Nah, lagu ini memadukan vokal khas dangdut pop daerah ya dari Nela Karisma pastinya dengan sisipan rap atau vokal dinamis dari MCP Sicilia. Emang asik banget tadi ya lagunya. Dan masih banyak juga lagu-lagu kolaborasi lainnya ya yang siap menghibur kita di sore hari ini ya, siap mengudara Reka dan Rai. Tentunya dari penyanyi-penyanyi dangdut lainnya juga. Jadi langsung saja di request 0361223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Asik. Pasar Tabanan bergoyang.
1: Pasar Tabanan bergetar.
0: Udah siap berdangdut ria ya Pasar Tabanan ya.
1: Iya, kawan-kawan pendengar Radio Perempat RRI dimanapun berada, salam sehat, salam semangat. Dengarkan ini, Gek Putri lagi siaran.
0: Iya, betul. Biar makin asik.
1: RRI tetap menggetar.
0: Astung kare, biar selalu menghibur ya Bu Vera ya.
1: Iya.
0: Inge, Bu Vera mau request lagu apa hari ini? Biar makin cetar.
1: Kaget gak? Lama gak? 3 harian gak on air?
0: Oh iya benar. Saya juga kebetulan libur soalnya. Jadi gak ini, gak ngeh.
1: Oh pasti ada upacara apa?
0: Iya betul. Ini aja tadi habis ini ke acara nikahan, terus langsung lari ke sini, nanti balik lagi.
1: Iya, nih apa namanya, ini Melin ikut.
0: Oh iya, Maili.
1: Ani sama Niita ngikut.
0: Oke, Bu Ani dan Niita juga.
1: Iya. Apa namanya? Pacara perkawinan enggak ya?
0: Ah, iya, betul. Lagi duaso soalnya, Bu ya.
1: Iya, ucapkan dulu.
0: Inggi, Rahajang ya. Rehasta Asrama untuk semua yang sedang menikah ya di duaso ini. Betul ya, Bu ya?
1: Bagi umat apapun yang berada di Bali maupun Indonesia, menempuh hidup baru.
0: Selamat menempuh hidup baru.
1: Ya, selamat menempuh hidup baru. Semoga rukun dan damai.
0: Astungkara.
1: Ya, ayo saling ngisi-mengisi.
0: Betul.
1: Jangan menyalahkan si suami, jangan menyalahkan si istri. Ya, itu adalah pengalaman kita.
0: Asik.
1: Harus kuat.
0: Iya, contohlah Bu Vera ya.
1: Contohnya Bu Vera.
0: Pokoknya selalu happy, selalu menggelegar ya.
1: Benar ya Putri, jalan hidup tanpa ada perubahan tidak bisa maju.
0: Betul, harus berani.
1: Hidupnya adalah perubahan dan perjalanan. Ya ini cucunya Bu Vera kawin ke Gianyar, Pelihatan, Ubud.
0: Oh, iya. Berarti melewati Singapadu nggak ke situ?
1: Iya, kemarin ketemu Dek Ocol.
0: Oh iya, benar. Oh, kemarin nah, acaranya ya. Kemarin?
1: Ya, cucunya anaknya Vera kawin ke Gianyar.
0: Oh gitu, berarti yang ini cucunya ibu yang cewek, berarti nggih kawin ke sana.
1: Cuma cucu satu, lakinya dua itu diambil udah sama temen ya.
0: Hai. Oh, diambil. Diambil ya bahasanya. Juang.
1: Karena dia ketemunya di Bandung.
0: Oh. Cinloknya di Bandung.
1: Jero Mangku sudah nih nyarangin. Ya, ketemu di Bandung, dia sekolah di sana karena dia pinter.
0: Astungkara.
1: Ya, dapat apa namanya, dapat juara di SMA Tabanan ya. Dapat ditanggung oleh pemerintah. Akhirnya si kecil ini ya bisalah menjalani profesinya sebagai perawat katanya.
0: Oh, di bidang kesehatan ternyatanya.
1: Iya, kesehatan.
0: Astungkara.
1: Ya, teman-temannya kemarin dari Bandung ke sini banyak.
0: Oh iya.
1: Ke Pelihatan, ke Gianyar.
0: Aduh, luar biasa. Berarti teman-temannya juga ini ya, loyalitas sekali ya.
1: Iya.
0: Bisa terbang langsung ke Bali.
1: Teman-temannya jadilah anak perempuan yang terbaik.
0: Astungkara.
1: Ya, karena banyak kemarin dari Bandung tuh katanya nyewa kapal sendiri, nyewa villa sendiri di Bali.
0: Iya.
1: Ya, karena mungkin cucu saya ini ya baik pada teman-temannya.
0: Iya, dekat sama teman-temannya ya, jadinya disayang semua, iya.
1: Benar, enggak kalau ditanyain nama satu-satu nanti kan enggak tahu saya namanya.
0: Banyak soalnya.
1: Doa saya, cucu saya supaya jadilah anak yang berguna untuk nusa dan bangsa.
0: Astungkara.
1: Bahkan dunia dan teman-temannya, kawan-kawan lagi yang menempuh hidup baru. Jangan kita ingin menang sendiri, ayo pikul bersama-sama karena keberanian kita sebagai bersuami istri.
0: Iya, harus jadi pasangan ya. Yang selaras ya.
1: Iya, Bung Biang juga nyerengin. Karena kita berani berbuat, harus berani bertanggung jawab.
0: Iya, betul.
1: Ya, begitu juga mertua-mertua atau hipar-hipar itu supaya jangan komplain. Jangan komplain. Ayo bersatu, jangan kita komplain, teguh, bercerai kita runtuh.
0: Betul, jadi gak sama bener, suami aja ya.
1: Pesan saya ini tim Vera Tabanan Bali. Ya, pesan semua karena menempuh hidup baru zaman sekarang banyak permasalahan.
0: Betul.
1: Udah zaman canggih kayak Putri. Ya, pesan saya ini, ini pesan dari Ibu Vera dan Radio Perempat RI Penyambung Lidah Rakyat
0: Astengkare.
1: Ya, supaya ini didengarkan. Doa saya sebagai nenek mendoakan cucu saya dan cucu-cucu semuanya.
0: Betul, semuanya ya, mendengarkan.
1: Yang menempuh hidup baru, jangan nanti ada dusta di antara cinta.
0: Nah, tuh, Bayo, tuh.
1: Ada lagu itu, gak Putri?
0: Apa dusta di antara cinta? Ternyata bridgingnya ke arah situ ya.
1: Dusta. Kan ada gini.
0: Oh, kalau dusta banyak, tapi kalau di antara cinta enggak ada. Dusta aja.
1: Kalau dagang modalnya di 100.000, adep di 110, dusta. Bohong namanya saya.
0: Tapi kan jualan. Masa sing manu untung mayatnya dan itu semua dagang.
1: Jangan ada dusta di antara cinta gitu kan.
0: Oh, jangan ada dusta di antara kita ya. Lagu dangdut apa bukan itu? Coba dulu.
1: Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada.
0: Jangan ada dusta, ada dari Nilam Kusworo.
1: Ya, itu dah.
0: Oke, siap.
1: Doa saya nih semua, Gek Putri, yang menempuh hidup baru, apapun cobaan dan godaan, ayo pikul bersama-sama dalam keluarga. Mertua, hipar, suami, istri. Jangan saling menyalahkan. Supaya tidak banyak terjadi perceraian di Bali maupun Indonesia. Masa itu aja diurus oleh pejabat?
0: Iya, masih banyak hal lain yang lebih penting ya.
1: Iya, gak dapat ngurus yang lain. Ya, ini di publik kan banyak perceraian sekarang.
0: Iya, jangan ditiru ya.
1: Jangan ditiru itu. Tirulah Perempat RI, gak Putri lagi siaran.
0: Iya, tetap ujung-ujungnya promo. Merdeka, Bu Vera, merdeka.
1: Aduh, iya benar kok gak. Maka saya sering bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Betul.
1: Ya, jangan
0: selalu
1: begitu.
0: Mengingatkan.
1: Ayo bersatu. Dengar Perempat RRI. Menyemangatkan kita.
0: Astungkara.
1: Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Om Sandi, Sandi, Sandi, Om. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Bu Vera. Terima kasih ya untuk sambutannya di sore hari ini. Memang benar sih kata Bu Vera ya, Raka dan Rai. Akhir-akhir ini emang lagi duase. Kalau orang Hindu Bali itu kan pakai duase ya nikahnya. Dan memang beberapa hari terakhir ini adalah duasenya orang nikah. Jadi mungkin di beberapa lokasi gitu ya, di rumahnya Raka dan Rai juga banyak juga tetangga ataupun saudara keluarga gitu ya yang melangsungkan pernikahan di beberapa hari ini ya. Putri juga mengalami. Jadi kalau Raka dan Rai sadar, mungkin beberapa hari ini sekitar 2 hari Putri tidak mengudara ya, karena memang ikut di sana juga ya, ikut meramaikan. Karena itu momennya yang unik dan seru kalau kita di Hindu Bali ya. Jadi kalau sudah ada pernikahan, ada upacara-upacara agama, nah semuanya ikut berkumpul. Keluarga yang dari jauh juga ikut datang gitu ya. Nah, karena sudah kumpul-kumpul sama orang-orang tersayang, benar kata Bu Vera ya, jangan ada dusta nih di antara kita. Makanya lagunya akan segera mengudara lah, Kedarai, dari Nilam Kusworo, Jangan Ada Dusta.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawa sangat.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalau bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Ledok. Ledok adalah sejenis bubur tapi bahan bakunya tidak menggunakan beras, dibuat dengan bahan utama jagung, umbi, ketela pohon, dengan ditambah bahan lokal lainnya seperti kacang merah, kemangi, dan kacang panjang. Dan ada pula yang dicampur dengan ikan laut segar. Makanan ini diberi nama ledok karena dalam proses pembuatannya, terutama pada tahap perebusannya, selalu dilakukan pengadukan atau ledok atau diaduk secara terus-menerus. Ledok lalu disiram dengan bumbu yang terbuat dari cabai merah besar, cabai merah kecil, garam, dan terasi yang ditumbuk menjadi satu, lalu dicampur dengan bahan lainnya. Ledok sudah menjadi menu makanan sehari-hari masyarakat Bali, khususnya daerah Nusa Penida, dan makanan ini merupakan makanan sehat dan mempunyai khasiat sebagai

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Rakyat dan Rai kembali, Putri akan buka kesempatan untuk bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, di 0361-22-3361. Silahkan langsung dihubungi. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ternyata yang tadi salam-salam lewat Bu Vera ikutan naik ternyata
1: ya. Orang ditarik sama kepala macannya.
0: Oh iya, jadi ekornya ikut keangkat ya?
1: Iya, ekor ikut keangkat, tapi badannya nggak keangkat.
0: Oh, mungkin habis ini mungkin, kan tadi udah ditarik juga.
1: Iya. Gimana kabarnya, Mbak Putri?
0: Astungkara baik. Maelin gimana SWS?
1: Sama SWS.
0: Astungkara.
1: Kalau cuaca sekarang getar.
0: Iya benar. Jujur aja saya sampai ini loh, sampai keluar air mata tadi di jalan ya, saking panasnya.
1: Sudah pakai gini masker.
0: Sudah lengkap. Lengkap tadi sampai pakai kacamata. Karena kalau nggak pakai kacamata itu jujur silau banget loh, Maelin.
1: Iya benar, orang panasnya menyengatnya.
0: Iya benar-benar deh sekarang.
1: Apalagi
0: luar biasa.
1: Apalagi di perempatan lampu merah menuju ke Denpasar Wadi.
0: Nah itu. Menggelegar sekali jalannya itu kayak mantul cahayanya ya.
1: Ini Pak Tut Mancung sama Gandong di sini.
0: Ayo Pak Tut Mancung.
1: Ayo naik Pak
0: Tut. Habis ini ya.
1: Ya, habis ini tak tarik deh.
0: Oke.
1: Jamotnya.
0: Kumisnya aja.
1: Oh, kumisnya ya boleh.
0: Kan kumisnya tebal.
1: Ya.
0: Kumisnya iya, tebal. Iya.
1: Ini Mbak Indira juga ikutan.
0: Oh iya, Mbak Indira pasti ingin bergabung ya. Juga ya.
1: Ayo, Mbak, naik Mbak, tak tarik. Kalau Mbaknya apa yang ditarik?
0: Tangannya aja ya, jangan nanti jatuh nanti.
1: Jangan Mbak ya.
0: Inge.
1: Lagunya dulu.
0: Lagu apa, Maelin?
1: Lagunya Bunga di Tangan Melati Dipelukan, ada ya?
0: Bunga di Tangan. Belum ada loh.
1: Oh, belum ada. Kalau gitu lagu Megiset aja deh ya.
0: Megiset yang mana?
1: Senyum itu? Membawa Luka.
0: Oke. Ada.
1: Oke,
0: yang versinya Megiset ya.
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Yang isi teganya.
0: Asik. togenya gitu.
1: Ya, teganya dirimu teganya.
0: Salam-salam dulu, Maelin.
1: Salam-salam dulu ya,
0: Inge, silahkan.
1: Yang pertama ada Bu Vera. Yang selalu merdeka. Sekali asik. Merdeka, tetap merdeka. Ya, harus ikut ekornya gitu.
0: Iya. Sesuai dengan kepala ya, Maelin.
1: Iya, sesuai dengan kepala. Karena kepala udah naik, ekor diangkat.
0: Asik, betul.
1: Terus ada Makni di kapal, ada Mbak Handira juga. Ada Pedut Mancung, Bu Narbe. Selamat sore. Ada Bu Lodra juga, terus ada Bu Putu di Kebuliwa juga selamat sore, ada Bu Cinta di Senate, ada Mbak Lode Kardiasi, ada Bu Citra, terus ada siapa lagi?
0: langsung ngeblank.
1: Terus ada Paman Pandu juga selamat sore. Terus ada Gong Biang Seri Ceceran. Terus ada Gong Biang Yoga. Maelin jadi tukang parkir dulu ya.
0: Terus-terus aja terus.
1: Ya ntar dapat 2000-an kanguin aja. Garam.
0: Udah 2000 ya tarif parkir sekarang ya.
1: Ya parkir sekarang 2000.
0: Ya
1: 5000 parkir 2000, 7000.
0: Nih, harus bawa uang lebih kalau kemana-mana.
1: Ya. Terus.
0: Terus
1: iya deh pokoknya buat sama semuanya deh, dari A sampai Z, dari C sampai A.
0: Okay.
1: Pokoknya diikat jadi satu, terus disemplungin.
0: Oke.
1: Okay. Tawarnya Pro 4 RR.
0: Okay, kita balur tepung, kita goreng ya.
1: Kita goreng nanti dia.
0: Biar rekat semuanya.
1: Biar enak. Kayak lalapan.
0: Asik.
1: Dibikin sambel.
0: Lengkap lah ya, lengkap.
1: Mantap. Buat Mbak Putri yang cantik, yang manis, yang imut.
0: Astungkara.
1: Selamat bertugas sampai tuntas. Ntar pulang hati-hati.
0: Ingat
1: jaga kesehatan.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan rezekinya lancar.
0: Astungkara.
1: Karena keluarga menunggu di rumah.
0: Iya, betul.
1: Terima kasih, yuk. Bye.
0: Yaudah, bye-bye, Maelin. Terima kasih sudah bergabung ya. Gengnya Bu Vera ini. Sudah naik Bu Vera, Maelin naik. Sekarang siapa yang ingin menyusul? Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
2: Selamat sore, siapa saya? Ya Putri.
0: Dari Kekeran ya. Iya, betul ya.
2: Gimana kabar, Dek?
0: Astungkara, baik, Gung Biang. Gung Biang, gimana kabarnya?
2: Enak, baik.
0: Astungkara.
2: Cuaca cetar, Dek.
0: Iya, betul. Di situ panas cetar juga ya, Gung Biang,
2: panas
0: ya?
2: Panas sekali, ya, Putri.
0: Sama, berarti. Ini ya, bawaannya pengen minum aja terus ya, Gung Biang, ya?
2: Iya, harus banyak minum.
0: Benar-benar kering. Iya, jaga kondisi ya, Gung Biang, ya?
2: Iya, ini pakai kipas, ini, Dek.
0: Nah, iya, betul.
2: Goyang tadi, nih.
0: Ini di studio tumben loh, sampai 2 AC-nya nyala. Saking
2: iya,
0: panasnya.
2: Gimana sih kecil?
0: Astung Kara lagi aktif-aktifnya. Tadi ya, sebelum saya berangkat kerja udah jatuh dia benjol kepalanya.
2: Jatuh.
0: Iya, anak umur segitu.
2: Udah berapa tahun, Ge?
0: Desember ini 3 tahun, Gung Biang. Lagi gitu dah.
2: Desember 3 tahun ya.
0: Iya, Astung Kara.
2: Iya, Putri. Bisa lagu, Ge?
0: Boleh, mau lagu apa, Gung Biang?
2: Ratapan anak diri udah.
0: Belum, mau yang itu.
2: Sudah ya.
0: Iya, siap.
2: Salam-salam, Ge, ya.
0: Iya, silahkan, Gung Biang.
2: Ya, Mailin sudah naik tadi, Mailin. Lagi yang misalkan Mailin.
0: Iya.
2: Mailiran, ini Ayunan, ini Ica. Bu Pera, Bu Anak, Wang Ayo.
0: Oke.
2: Okay. Bu Lode Keriase, Kerdiase ya. Bu Lode Sekar, Bu Lode Sekar Patung.
0: Satung.
2: Patung ya. Oda Weni, Maigi. Siapa lagi ya? Mimi Oda Yuda.
0: Oke.
2: Mimi Santa, Sanur. Siapa lagi ya? Kak Arya, sekarang Mimi Dania. Siapa lagi? Kakak-kakakku Dek Putri dari Bungkaso semua sudah nanting radio nih, Dek Putri.
0: Sudah bisa monitor sekarang.
2: Ya,
0: Astungkara.
2: Kakak-kakak di Bungkaso ya.
0: Nggih.
2: Mungkin enak sekarang sami.
0: Astungkara.
2: Erin Matu Nini, Dek Putri. Lupa nanti Matu Nininya nanti ya. Itu aja dulu, Dek.
0: Nggih, Kang Bia.
2: Untuk jadi satu, Dek, ya.
0: Oke, siap.
2: Ya, itu aja dulu, Ge.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih, Gung Biang, sudah bergabung, ya. Ternyata cewek-ceweknya pada naik semua nih, ya. Setelah tadi pertama dibuka ada Bu Vera, terus lanjut lagi ada Maelin. Ternyata Gung Biang Sri juga menyusul, ya. Lagu-lagunya juga sudah disiapkan. Ada Senyum Membawa Luka dari Megiset dan juga Ratapan Anak Tiri dari Arafik.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
4: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
3: Dapat dari teman aku.
4: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
3: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
4: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
3: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
4: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
5: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kemana lagi aku harus mengadu?

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah yang petulu pernah pi, dongki kena kena.

0: Inggih kebawa sang oleh kidesang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika kojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Hidup ini memang keras, tapi menyerah bukan pilihan, apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah, tapi bunuh diri bukan solusi.

Rakyat Rai Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhammad Noviandri, mengatakan pihaknya telah mendeportasi 18 WNA hasil dari patroli rutin keimigrasian selama periode 15 hingga 20 September lalu dan diusulkan untuk dimasukkan ke dalam daftar penangkalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dijelaskan, selain terindikasi penyalahgunaan izin tinggal dengan terlibat dalam aktivitas prostitusi, 6 orang di antara WNA tersebut juga overstay. Muhammad Noviandri mengingatkan seluruh WNA yang berada di Indonesia, khususnya di wilayah Bali, untuk selalu memeriksa masa berlaku izin tinggal dan tidak coba-coba melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Rodang

Rakyat dan Rai, siapa yang masih belum berkesempatan tadi untuk bergabung? Nah, di sesi kedua ini jam 4 sampai jam 5 sore ya, 1 jam ke depan, bisa banget untuk meramaikan Pro Dangdut ya. Setelah tadi di sesi pertama sudah ada cewek-cewek banyak yang bergabung ya, jadi sesi kedua ini semoga ada cowok-cowoknya juga bisa ikut bergabung ya. Potri akan buka nanti line teleponnya di 0361223361. Tapi sebelum lanjut, nah ada Siti Badriah yang mau nyanyi dengan lagunya Berondong Tua.

0: FM 106,4 MHz di Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rekan dan rai, silakan diramaikan kembali di line telepon 0361223361 untuk request lagu dangdut favoritnya. Halo Pro Dangdut.
1: Selamat sore.
0: Sore Ibu Lodra.
1: Iya, selamat sore. Tanet adalah kita.
0: Asik.
1: Jelita manis ting-ting.
0: Aduh, terima kasih Ibu Galuh yang cantik jelita juga.

0: Bu cantik.
1: Kayak Murni cantik, manis, jelita, cantik.
0: Iya, astengkare. Bu Lodra pun api gatre, Ibu.
1: Ya, mah becek nih kak. Kena kayak Putri. Kayak Putri pun api nih gatre, Bu, kayak Putri.
0: Iya, patah talan nih kak enak rahayu, astengkare.
1: Nge, sama siapa di sini ya Kak Putri?
0: Sendiri nih Kak Bu Lodra, sudah pulang semua yang lain.
1: Aduh, sendiri ya Kak Putri di studio, tidak ada teman-temannya.
0: Iya Ibu, untung ada Bu Lodra ya yang sudah bergabung ya.
1: Ya, nanti lagi ketemu sama Ilegale Kak Putri.
0: Iya, astengkare.
1: Iya, Kak Putri, cantik, aduh, manisnya.
0: Iya, aduh udah dibilang cantik sama Bu Lodra, mau saya kasih hadiah lagu, Ibu mau lagu apa?
1: Lagu yang film mamu aja, Kak Putri, lalu seneng saja. Siling mamunya, Kak Putri, cantik.
0: Iya, Ibu, bagus lagunya, Nge.
1: Ya.
0: Mau lanjut salam-salam Ibu?
1: Ya, salam-salam sedikit deh ya.
0: Iya, boleh. Silahkan Ibu, ye.
1: Ya, sama Kak Putri. Cantik jelita ya.
0: Astengkare.
1: Nanti pulang hati-hati di perjalanan Kak Putri ya, Kak Putri ya.
0: Iya, Ibu.
1: Merah ayu nika sarang sami Kak Putri.
0: Astengkare.
1: Ya, penyiarnya Pak Dede main raya.
0: Inge.
1: Di Duta, Pak Tepanji, di Pak Kape. Ya, semua penyiarnya pokoknya Kak Putri.
0: Inge, Ibu.
1: Ya, mau gadro sama teman-teman sedikit. Pak Eka Plage, naik kakak, semangat. Pak Eka Mama, naik Pak Eka. Pak Tut Mancing, naik Pak Tut, suaranya merdu. Kak Tiatep, naik Pak D. Tarjo, Pak Dodi ya. Jeruk Mangkwi Sedani, Pak Komang Panu, naik Pak Komang, Pak Yanarbo. Mangasio dulu di kantor. Bu Putu ke Boiwo, semangat Bu Putu. Dung Biang Yoga, mengatu Bu Eka Bebe, jeruk Wepa. Bu Cinta, Bu Eka Sampidi, Dung Biang Sanur, mengatu. Siro nanti malih. Jero Chandra, Munga, Bu Lu Sekar, Nini Tania sama kakek. Ya, Nini Santa sama kakek. Ya, Nika aja sebelum dikuling, dibungkus saja jadikan satu ke Putri cantik.
0: Iya, Bu Lodra, siap.
1: Dadah,
0: bye-bye Bu Lodra. Iloh Galus sudah bergabung ini Reka dan Rai. Silakan yang ingin bergabung kembali menyusul Ibu Lodra tadi ya. Om Swastiastu Pro Dangdut.
2: Om Swastiastu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore. Dari kapal ya ini ya.
2: Iya, dari kapal.
0: Ini nungguin Bu Lodra ya, sengaja ya, udah ditarik sama Bu Lodra langsung naik.
2: Iya. Makasih Bu Lodra.
0: Mantap tariannya Pak Yan langsung naik ya.
2: Iya, tariannya memang mantul.
0: Iya. Gimana kabarnya nih Pak Yan Narbe?
2: Kabarnya ya baik-baik aja nih, kapal cetar kayak.
0: Beri. Iya betul, lagi panas banget ya Pak Yan ya.
2: Iya.
0: Iya, masih di kantor ini ya?
2: Masih, ini barusan habis ada orang nganten itu kan.
0: Oh iya benar, dua senganten sekarang soalnya ya. Semangat ya untuk Pak Ian dan juga teman-teman ya, di kantor.
2: Semangat, tugas full nasin pisago aja nih.
0: Goyang ingka aja ya sekarang ya.
2: Ya, yang pokoknya dekat-dekat ini ada lagi Kak Putri ya.
0: Iya benar, masih panjang sampai Oktober ya. Kan masih ada 2 show soalnya ya Pak Yan.
2: Ya, 2 show nganten, 2 show ya kemana-mana ada sekarang ya.
0: Iya, pokoknya kita siap menunggu undangan aja ya Pak Yan ya.
2: Siap
0: ya. Iya, Pak Yan mau request lagu hari ini?
2: Lagunya Jaja Miharja.
0: Yang mana?
2: Cinta Sabun Colek itu ya.
0: Oh iya, siap.
2: Ya, salam-salam dikit nih, tadi Bu Merdeka sudah naik ya.
0: Ya, sudah.
2: Ya, selamat istirahat Bu Merdeka, ada Bu Pera, Bu, ya siapa, Mbah Tuindi ya.
0: Ya.
2: Ada Nenek Ganura, Nenek Ayuna, ada Mbah Hege, Kekoran Kak Dao, Kak Syase, Gombiang Seri sudah naik tadi ya.
0: Iya.
2: Ini Ita naik nih, ada Kak Pedas, Kak Ciatop juga. Ada Gurun Beni, Jeremangku Sudani, Patut Mancung, ada juga Manik Kapal Bu Endang, siapa nih ya, Butuh Keboiwo, ada Jurgalisna Suci, Kumbiang Yoga, Pak Mangde, Bu Dewi, Nang Ayu Sadinga, Yoga Tipat, ini Mokloh Sekar Satung, Mokloh deh, kangen Mokloh deh, naik-naik, Mailin juga ya. Bu EKBB, Bu Jerman, ada Pak De Polos Jaya, Pak De Karje, Patut Murdaya, Patut Wirko, Jeremangku Nyomanase, Jeremangku Kaleh juga Kerobokan, Niang Tusri Kerobokan ya, ada Niang Kesawa juga, Nenek Janura, Jero Susik naik Jero, ada Pak Eka Plago, Eka Mambal, Gek Mas, Bu Plastini sedang dong, Bu Sinta juga ya Penati. Ada Bu Mang Buduk ya. Nah, ini siapa ya Bu Mang Buduk? Ada Sekar Satung ya Putri.
0: Rahajeng.
2: Ya, Bu Noni juga, Bu Ekasemnya, Nini Nika, Nini Agus, Nini Bagas naik-naik ya.
0: Oke.
2: Ya siapa nih ya? Bu Adi Sidemara juga Dek Bikul. Pokoknya semuanya kayak Putri.
0: Oke, Pak Yan.
2: Oh, ini Bu Mang Pandu sama Kak Angga ketinggalan ya.
0: Iya,
2: Rahajeng. Ya, Kak Putri, selamat bertugas. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Pak Yan Arbe. Tadi lagunya dari Jaja Miharja, mungkin maksudnya Cinta Sabun Mandi ya Pak Yan ya, bukan Cinta Sabun Colek ya. Lagunya sudah siap ya, tapi sebelum itu ada lagu requestan Bu Lodra tadi, Suling Bambu dari Manis Manja.

0: Dan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring di tiba, maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dogang gantal nih. Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, sajo.
2: Salamnya mau dogen di tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

0: Lo, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga lo.
1: Iya, Bli.
0: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
1: Susema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
0: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
2: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.

Tradisi unik upacara perang ketupat atau sering juga disebut acira pengangon merupakan upacara di Pulau Bali yang bermakna sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas hasil panen serta terhindar dari kekeringan. Juga doa untuk memohon keselamatan, kesejahteraan umat manusia. Upacara perang ketupat ini diadakan di Desa Kapal, Kecamatan Mungui, Kabupaten Badung. Upacara perang ketupat ini adalah salah satu tradisi adat budaya umat Hindu di Bali yang tergolong unik dan merupakan warisan leluhur yang masih dilaksanakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sampai saat ini. Upacara perang ketupat pertama kali diadakan pada abad ke-13 Masehi, dirayakan satu tahun sekali. Biasanya, sebelum upacara perang ketupat dimulai, diawali dengan melakukan persembahyangan bersama di pura setempat untuk memohon kepada Ide Sang Yang Widiwasa agar upacara perang ketupat yang dilaksanakan bisa sukses dan memberikan kesejahteraan dan keselamatan bagi para warga desa. Setelah selesai melakukan persembahyangan di pura, peserta menyiapkan amunisi, dan amunisi tersebut adalah berupa ketupat hasil dari sumbangan para warga desa Kapal yang berjumlah ribuan yang dikumpulkan untuk digunakan melempar musuh atau lawan. Setelah upacara perang ketupat selesai, maka mereka saling berjabat tangan, berpelukan dengan sukacita dan tidak ada dendam di antara mereka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silakan Aki dan Rai diramaikan kembali di 0361-22-3361 ya. Sudah putri buka kembali Aki dan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita, asik-asik.
0: Asik-asik, dangdut adalah kita, selamat sore.
1: Selamat sore, Kak Putri, semoga sehat selalu ya.
0: Astungkara, kenapa kok suaranya digituin?
1: Sekarang sudah tua soalnya, oh, kemarin gitu. Baru truno.
0: Oh gitu, bisa berubah ya Pak Tut ya?
1: Lirani kok jadi tua, heranku ya.
0: Cepat ya perubahannya Pak Tut ya.
1: Cepat sekali kalau ada orang gadis dilihat berjaninya truno.
0: Oh gitu. Langsung bisa berubah-berubah.
1: Gue tua yang nyebut les dadong-dadong.
0: Berarti mengikuti siapa yang dilihat ya Pak Tut ya. Oh langsung dicolek.
1: Ngintip-ngintip. Yang biang misin sik semua.
0: Inggih.
1: Ya. Ah, pasti sudah agak putihnya sehat kan.
0: Astengkara, sudah bisa mencuer soalnya ya.
1: Si cantik sih, si cantik. Si jelita juga cantik.
0: Iya.
1: Si bayi juga sehat kan.
0: Iya, Astengkara.
1: Ini ada Kak Arsa yang cakep sekali, nyolek-nyolek juga gimana. Dadong artanya masih kan melekat di hatimu Kak.
0: Masih pastinya ya.
1: Mudah-mudahan masih karena Kak bisa nyeledet aja kan.
0: Aduh, seledet pong nanti ya.
1: Ini ya ampun. Nomor ya, camelan 25 mungkin Bu Ani kapal.
0: Oh Bu Ani, ayo Bu Ani semeton kapal juga.
1: Kok ada anak namanya ya?
0: Nah lo.
1: Padahal sudah disimpan.
0: Nomor baru lagi mungkin.
1: Enggak, mungkin ya. Oh ini ada Mylin-nya juga.
0: Ah oh, Mylin udah dapat naik, nyolek-nyolek lagi.
1: Mylin sudah naik kedua lagi ya.
0: Nyolek-nyolek lagi.
1: Ya nyolek ya, kalau karena sudah senang pasti colek-colek. Kalau sudah senang pasti dipukul gitu.
0: Ngomong-ngomong HP baru nih berarti Pak Tut ya?
1: Baru nomornya lama gitu.
0: Ah tapi HP-nya baru berarti ya, ya. Asik.
1: Karena yang dulunya kan sudah hamor.
0: Iya.
1: HP ini tak mukuri biar ada tumitisnya lagi.
0: Aduh, Astungkara tumitis dia lagi ya. Menjadi versi yang lebih baik.
1: Melengkapi hidupnya Pak Derpansi. Karena engkau lah yang kucintai.
0: Asik-asik. Hingga Pak Tut.
1: Zegbo mangoto nak kangen kau, ini nggak benar, nggak pelit gitu. Yang penting dia cahut, asik dogen.
0: Iya betul. Pokoknya yang penting asik happy happy.
1: Asik dogen, biar liu ngelapis, biar bak ngelapis, biar liu tabungnya jadi tetap asik. Gitu.
0: Semuanya positif itu ya, liu ngelapis, bak ngelapis.
1: Nah orang sing lapis, sing lipis liu.
0: Iya iya, harus positif.
1: Sing lapis, dijoyo asik hilang ya melalui gitu ya.
0: Sama kita ngangkat telepon yang sing lapis.
1: Ini siapa?
0: Siapa lagi?
1: Ini saudara saya yang ada di kapal udah naik tadi ya Pak Yan.
0: Oh Pak Yan.
1: Bukan cinta sabun colek Pak Yan.
0: Cinta sabun mandi.
1: Itu cinta sabun mandi namanya. Iya. Kok dingenahkan belognya ya?
0: Kepleset dikit mungkin tadi sabunnya, lupa sabun apa ya, sabun colek.
1: Sabun colek gila. Ya Pak Yan. Nah dulu Pak Yan. Nah, lagu dulu ya.
0: Inge, Pak Tut mau lagu apa?
1: Maunya dengan suara hatinya kayak Putri gitu.
0: Suara hati dari ya. Ida Laila.
1: Ida Laila.
0: Suara hati kayak Putri nggak bisa terdengar. Suara hatinya Ida Laila aja ya, Ida ya. Laila.
1: Yang bisa didengar suara hatinya Ida Laila aja ya.
0: Iya, yang dengar Mus Mulyadi.
1: Dengar suara hatinya apa-apa. Lagi suara hatinya Pak Tut Mancung siapa yang tahu?
0: Asik, hanya Pak Tut Mancung yang tahu.
1: Tapi hatinya walaupun misi tercinta tidak akan tahu suara hatinya Pak Tut.
0: Nah, betul. Suara hati masing-masing.
1: Karena dia saja yang memiliki sendiri antara sendiri. Apa yang akan dibilang, itulah dia sendiri dengar. Dan bilang sendiri di hatinya.
0: Asik. Pokoknya yang penting happy istrinya ya. Pasti rezekinya ngalir. Jangan-jangan, belum.
1: Belum.
0: Belum, besok. Ibi sarang sirang ya, Ibi dayung ya.
1: Dan tiang uning, nak tiang
0: jam
1: semelan, kari ring gianyar.
0: Udang nih ke kenten, nguyang ingkel.
1: Nggih, kadung cucu juang, ngatuh.
0: No, adi bang nyuang cucu
1: di. Oh, makan kepung siang mereka.
0: Aduh, seganti gede bang makan sekolah.
1: Nanti lah, kan paling oleh jalan rumah. Nek mawiran sampai jam siang tuh.
0: Mimir atau kepetang. Di
1: subane bakat rumah ye, yo bon atap kengkenen ngale bisa dari tadi.
0: Ah, kang Wang dah.
1: Ini baju nengil na. Biasa ni di ni aja dua kengken jaban. Ane cuma ane luang abon ne, ane jelek. Itu ya abah mainin yuk cuna bemani lewat kak mainin singgah kak ngide nasi
0: balionin bang bekal
1: kita kan ya bekal oh,
0: kan kadang bang bekal
1: yang dong yo yang ngale bekal oh,
0: kentan. Ingetin jalan ke kapal kentan ya
1: ngiring keramas sih cucun tiang
0: oh keramas ingin
1: Ale jane sing bakat. Heeh. Jane kuwi.
0: Nggih, nek perjalanan hidup nggih slegenti pasti wenten di masa itu. Oh,
1: yen paraga hidup jeni kelih tuwa. Ini kelih bajang ale corona di subane gitu tuwa, di subane tuwa ada cucu itu masih raga gendang-gending biyen numpu cucu sing kita nak sing ada tempat.
0: Betul, betul.
1: Nutur, ini nama yang kau ajak nutur. Masih gendek siapa ni Surati?
0: Ini hampun, siap.
1: Yang Niki Malang yang Nita, sudah ke dia. Di rumahku Zaninya kok dah ada. Mang Pandunya juga belum. Yang sudah Mahelin. Gung Biang Seri.
0: Betul.
1: Lagi yang Narbo. Yang lagi satu siapa yang ikah main?
0: Bu Pera siapa? Sudah naik.
1: Ya. Ada Pak Dekarje juga, ada Pak Eka, Mama Kak Eka. Tapi ya, plage.
0: Awas ketukar nih malah sama Pak Eka nanti.
1: Ada Bu Eka BB, Bu Eka Sempidi, ya Rahayu. Ada juga Pak Narba udah tadi. Ada Bu Mambudo, iya udah. Ada Haji Tatag, gimana kabar? Enggak naik cari kelapa di Tatag. Tugasnya naik kelapa aja tuh nanti Haji
0: Tatag. Keahlian khusus berarti itu?
1: Ya, si jago naik. Yang cantik ini juga nyol. Terima kasih Jurepa, salam aja. Bapaknya nge. Mana starter rumah ket, tidak kemau sewidra. Ring perempat, nah. Apalagi pro dangdutnya asik
0: jos.
1: Ya, ada Utri tidur lah yang belum dikone ya. Biasa-biasa ya. Karena ini ada ayah, salah lagi sekali ini. Jam 5 udah udah OTW.
0: Oke, enten ge sudah mau ini siap-siap demun ge.
1: Ya, siap-siap untung dapat naik. Bisa jadinya
0: lega. Jadi kenyam-kenyam mau ngaturin ayahnya kenyam-kenyam sekarang ya.
1: Ya harusnya kenyam kalau udah kenyam ini yang lihat nanti mangkal.
0: Waduh bahaya nanti bahaya.
1: harus sebisa mungkin membuat orang tertawa gitu.
0: Iya, sengkare.
1: Ya guys, gitu dulu ya.
0: Iya Pak Tu.
1: Siaran sama tugas. Doakan patut ayahnya biar sukses.
0: Astengkara.
1: Terima kasih sebelumnya. Okay. Selamat tugas. Patut dulu. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Pak Tut Mancung. Semutan kapal ini ya. Pak Yanarbo tadi bergabung di susul Pak Tut Mancung. Oke, satu lagi. Siapa yang mau nyusul Pak Tut Mancung? Silahkan 0361-223361. Halo, Pro Dangdut.
2: Pernah
0: lihat
2: ya Putri cantik.
0: Iya Tiang, selamat sore. Aduh agak menguing. Mbah Mangku nih Ki.
2: Kemudian dia sedang masuk.
0: Iya. Pun api nih Ki Gatra Mbah Mangku.
2: Aroma batuk ya Putri.
0: Tiang.
2: Batuk mah.
0: Oh batuk. Aduh, ampun kentan ngerara tambel.
2: Pun sungsit marah.
0: Ampun yes, tengkara gelis kena nge. Iya, pasti nih Kak, pasti. Pokoknya jaga kondisi Mbah. Ingat makan yang teratur, yang banyak air putih juga nge.
2: Iya,
0: pasti repot mungkin nge.
2: Kenapun banyak
0: ayah. Iya. Mbah Mangku. Iya, nanti nih ke agak menguing nih Ki.
2: Nah sebunyi.
0: Iya lagu napi.
2: Sepiring berdua ampun.
0: Sepiring berdua.
2: Ampun.
0: Sepiring berdua Niki Ida Laila yang sampun nyanyi sepiring berduanya durung sih. Nel Sanelianan dadas nggih Mbak Mangku.
2: Napi kan kami siang.
0: Siang?
2: Napi kan kami.
0: Oh kenten nggih. Nanti diganti lagu yang lain nggih. Sama Mbah Mangku.
2: Dadah bye bye.
0: Agak menguing Niki Mbah Mangku nggih, tapi astongkara masih terdengar. Nggih, cepat sehat Niki untuk Mbah Mangku Prajapati yang pemenang nggih. Katanya lagi batuk, tapi sampun Niki yang rerah tambel ya. Rekan-rekan yang lain juga jangan lupa untuk jaga kesehatan karena memang sekarang lagi musim juga ya. Anak-anak juga banyak yang sakit sekarang karena memang lagi ekstrim sekali cuacanya ya. Semoga kita semua selalu sehat dan dilancarkan segala kegiatannya. Dan biar makin asik tentunya ditemani dengan lagu-lagu dangdut yang kita sudah pilih.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena ada boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya seru.
0: Iya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Lagi dong Rai, ragu gula-gula dari Elvi Sukaisih menjadi penutup yang manis ya di sore hari ini. Nah, kita sudah mepet sekali di jam 5 sore Rake dan Rai. Itu artinya Pro Dangdut harus kita akhiri dulu untuk edisi hari ini. Besok bertemu lagi tentunya di Pro Dangdut, edisi yang baru dan juga dengan penyiar-penyiar lainnya ya. Putri masih akan melanjutkan kebersamaan kita Rake dan Rai. Masih menemani Rake dan Rai sampai nanti usai kebersamaan kita di jam 7 malam ya. Jadi setelah ini di jam 5 sampai jam 6 sore, Putri akan hadir di Lingsir Sanja, mengajak Rake dan Rai untuk jalan-jalan mengelilingi Bali ya, dengan informasi seputar destinasi wisata lokal Bali. Dan dilanjutkan setelah Puja Tri Sandia di jam 6 ya. Kemudian Lingsir Sanja akan kembali dengan informasi yang sedikit bergeser ke informasi seputar adat istiadat dan budaya lokal Bali. Terima kasih banyak Rake dan Rai yang sudah meramaikan Pro Dangdut sore hari ini ya. Dan nah, tentunya jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Denpasar, karena Putri masih akan menemani ruang dengan Rake dan Rai.

Rakyat Meraih Kepala Stasiun Klimatologi Bali, Aminuddin Al-Roniri, mengatakan awal musim hujan diprediksi mundur ke awal November dan Desember mendatang. Dijelaskan, sebagian besar wilayah Bali baru memasuki musim hujan sepanjang Desember mendatang. Aminuddin Al-Roniri mengingatkan, meskipun awal musim hujan diprediksi datang lebih lambat, namun masyarakat hendaknya tidak lengah karena sifat musim hujan 2026-2027 secara umum berada pada kategori normal hingga atas normal, sembari berharap informasi prediksi musim hujan tersebut dapat menjadi dasar mitigasi bagi masyarakat, pemerintah maupun sektor-sektor terkait. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

swastiastu. Selamat sore Reklan Rai, Putri Kantonya Rengindri Kiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Reklan Rai, kadi bawasang Putri Wawung ya, Reng Pro Dangdut, Nika Wosan, Duang Palatan Pro Dangdut, Mangkin Niki Pacang Iring Titiang, Reng Acara Lingsir.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

merupakan tari yang menampilkan tokoh-tokoh campuran yang diambil dari drama tari Topeng Panca dan beberapa dari drama tari Arce serta Topeng Bondres. Seni pertunjukan topeng ini umumnya masih relatif muda. Tarian ini lebih mengutamakan penampilan tokoh-tokoh lucu untuk menyajikan humor-humor yang segar. Tari Topeng Prambon muncul pada zaman revolusi, yakni pada tahun 1942. Biasanya, lakonnya bersumber dari cerita babat dan semi sejarah. Di daerah Gianyar, Prambon yang banyak dimasukkan unsur-unsur Arce dan Kambo biasanya disebut tetantrian.

Ring Rahina Sunda Becik Puniki nggih, Putri Pacang ngajak rekelan Rai niki melancaran melali-lali niki ring genasane sangat sederhana niki lan nampak genangge rekelan Rai mudah dicari dan pastikan niki sampun sami pernah miarse yang genten nggih. Niki Sunda Pasang Putri wantah je pasar Sengol Batu Bulan rekelan Rai nggih. Jujur mantan niki untuk putri pribadi nggih karena sudah punya anak kecil juga kenten. Kalau bingung mau melalui kemana, ingin hemat budget juga kenten nggih karena tidak terlalu banyak mengeluarkan uang kalau melalui ke Sengol Batu Bulan puniki. Nah, biasanya akan langsung meluncur ke area pasar Sengol Batu Bulan. Kebetulan nampak juga nggih dari tempat tinggal tiang di Singapadu. Nah, pasar Sengol Batu Bulan rekelan Rai puniki destinasi wisata kuliner malam sanes menyajikan pengalaman otentik khas Bali. Niki dengan atmosfer lokal sane kental lan ramah niki di kantong kadi pasang putri wau nggih. Dan malianan sekali pasar malam sane sampun awenten terdahulu kenten nggih sane terlalu komersial. Nah riki rekelan Rai yang berkunjung presiden berbaur langsung sareng warga lokal nggih. Sane sedang berburu makan malam utawi mengajak keluarga untuk bermain nggih karena memang niki selalu ramai setiap harinya nggih. Memang berbagai jenis makanan iki mulai dari makanan berat sampai makanan ringan iki wenten rekelan Rai nggih. Wenten talar ing pasar Sengol Batu Bulan puniki arena bermain anak kenten nggih. Jadi berbagai pilihan permainan iki wenten rekelan Rai. Yang pasti juga tidak kalah menarik niki wenten pedagang-pedagang kaki lima kenten nggih UMKM-UMKM kecil niki sane berjualan sekadi alat-alat rumah tangga. Wenten taler alas kaki, wenten pakaian sampai mainan anak juga wenten rika nggih. Aksesoris juga akeh wenten rekelan Rai. Nah, daya tarik sare wenten ring pasar kulinernya niki dumun nggih. Nika pastika akeh pisan rekelan Rai. Pasar puniki dipenuhi antuk puluhan stand makanan nggih sane menawarkan cita rasa tradisional Bali. Lan hidangan populer lainnya. Jadi yang sampun wenten jajanan-jajanan viral, nah masuk sampun riki rekelan Rai nggih. Sekadi pastika wenten makanan khas Bali babi guling, kenten nggih aneka sate, wenten talar nasi ayam betutu, bakso niki nggih sane tidak pernah terlupakan nggih dimanapun berada pasti wenten dagang bakso kenten nggih. Sane sering ramai juga niki rekelan Rai dan harus mengantri nika wenten kue pukis lumer nggih. Lan niki sane arse mencoba serombotan khas Klungkung, tidak perlu lagi jauh-jauh ke Klungkung nggih rekelan Rai ring pasar Sengkol Batu Bulan niki wenten serombotan khas Klungkung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

prasidang rara ajeng-ajengan ge utawi makanan niki reng Senggol utawi Pasar Senggol Batu Bulan. Nah niki wentan taler makudang-kudang genah sanes sampun terkenal nggih reng wewidangan Pasar Senggol Batu Bulan puniki. Sekadi kewentenan area thrifting nggih utawi niki penjualan pakaian bekas layak pakai. Nah niki tuh cukup terkenal nggih reng Batu Bulan santukan wenten cukup banyak stand niki nggih. Niki ring sekitaran area selatan utawi ring sisi kelot nggih rekelan rai. Nah niki wenten akeh pisan nggih salianan pakaian. Niki wenten sepatu taler, sepatu bekas layak pakai nggih. Sane arsa niki utawi seneng kenten thrifting utamanya niki biasanya ini para yowane nggih. Nah niki dados coba thrifting ring Pasar Senggol Batu Bulan. Wenten taler kadi bawasang putri ring awal nggih kenapa putri sareng keluarga seneng niki berkunjung ke Pasar Senggol Batu Bulan santukan maduwe anak alit. Nah ring sisi kangin nggih utawi area timur nika berkumpul area bermain anak rek lantai nggih. Wenten sekadi permainan odong-odong, wenten wahana balon raksasa nggih sane presida ka anggen trampolin taler. Nah wenten arena masak-masak nggih, wenten arena memancing lele. Nah nika sane unik taler nggih. Memancing lele, memancing anak bebek, permainan balap mobil lan sane lianan nggih. Niki kreatif-kreatif sekali rekelan rai nggih. Jujur niki putri sebagai orang tua ngajak anak, nah nika kadang sampai kelimpungan nggih. Niki anak-anak kan selalu ingin mencoba hal-hal baru nggih dan para pedagang niki yang Pasar Senggol Batu Bulan titik yang akui sangat-sangat kreatif nggih. Selalu ada inovasi terbaru rekelan rai. Nah, sanae durung pernah berkunjung utawi mungkin jarang berkunjung ring Pasar Senggol Batu Bulan, ya presiden kita yang informasikan, genah-genah ring Pasar Senggol Batu Bulan puniki sampun dikelompokkan, ya rekelan rai, kadiwawu bawasang titian, nika ring sisi kelot, ya ring area selatan, nika berkumpul area untuk penjualan pakaian thrifting, ya, wentan talar beberapa memang pakaian baru dan juga aksesoris, tapi lebih banyak niki stand-stand thrifting, ya, atau penjualan pakaian bekas layak pakai. Nah, ring sisi kauh nika nggih kalau masuk rekelan rai niki dari pintu masuk sebelah barat kenten nggih ring jalan besar nika jalan raya Batu Bulan. Nah, nika pacang wenten area stand makanan berat nggih sekadi bawu wenten nasi campur, nasi beguleng, lalapan. Nika sami terkumpul rika nggih termasuk juga makanan khas Bali dan juga makanan dari luar Bali kenten nggih. Beberapa wenten jajanan-jajanan viral nggih sekadi mungkin sane seneng kenten goreng-gorengan, wenten aneka sosis nggih utawi frozen food. Nah, nika wenten juga di area barat nggih. Masuk malih lurus ke area timur. Nah, nika pacang sisi paling timur nggih. Nika wenten area bermain anak sane wawu ditambah juga wenten makanan-makanan ringan nggih. Sekadi aneka macam es, cemilan nika wenten ring sisi timur rekelan rai nggih. Jadi rekelan rai tidak usah khawatir niki yang berkunjung ring Pasar Senggol Batu Bulan pasti ke akeh niki presiden mececinga nggih. Santukan wenten niki talar dagang-dagang nggih sanema adolan niki perlengkapan dari ujung kaki sampai ujung kepala lah kan rai nggih. Niki becik pisan adasnya nih ngerasa sesuatu nika bisa langsung bersama keluarga kenten nggih. Putri sering melakukan nika jadi lebih efektif nggih, anak bisa bermain, kita bisa sambil cari ajeng-ajengan kenten nggih. Bisa talar mencari kebutuhan, minap sedang perlu pakaian atau mungkin alas kaki nggih untuk bekerja. Nah, langsung sekalian di satu tempat bisa kita temui rekelan rai. Nah, informasi talen niki rekelan rai untuk genah pastinya nih niki Pasar Senggol Batu Bulan nika menggenah ring jalan raya Batu Bulan nomor 63 Batu Bulan nika ring Kecamatan Sukawati pastikan nggih Kabupaten Gianyar. Ini rada saking Kota Denpasar niki jaraknya nih hanya sekitar 30 menit rekelan rai nggih masih sangat terjangkau. Untuk jam buka niki nggih nika khusus ring sore hingga malam hari Pasar Senggol pun niki rekelan rai sekitar jam 4 nika sampun mulai dagang-dagang berdatangan untuk mengambil lokasi stand masing-masing nggih. Nika bisa dibuka sampai jam 10 malam rekelan rai. Nah, pasar niki biasanya nih mencapai puncak keramaian nika pada malam akhir pekan nggih, rika ring sekitaran hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nika pasti ke lebih ramai rekelan rai nggih.
Nah, perlu diingatkan teler niki nggih, pastikan untuk membawa uang tunai utawi cash secukupnya. Karena mayoritas utawi sebagian besar niki pedagangnya masih menggunakan pembayaran uang tunai nggih, meskipun beberapa niki sudah ada yang bisa dibayar melalui QRIS atau mungkin transfer. Sane paling penting rekelan rai, tidak usah khawatir santukan rika sampun wenten genah parkir san tertata nggih, wenten taler petugas-petugas parkir sane siaga drika rekelan rai astong kara aman genten nggih, barang-barang nika dijaga oleh petugas parkir, motor taler diatur nggih. Jadi nika parkirnya kalau enggak salah 1000 atau 2000 genten nggih untuk sepeda motor, jadi sudah langsung diatur dan juga dijaga pastikan nggih rekelan rai. Tadasnya tidak usah khawatir yang berkunjung nggih dari sore sampai malam tetap aman.

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Loh, Lohayu, kenapa termenung? Ayo sini, duduk dekat ibu.
3: Bu, ini kan kehamilan pertama Tia. Kadang bingung. Apa yang harus Tia lakukan dan berikan buat anak Tia yang di dalam kandungan ya, Bu?
2: Lohayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
3: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya, Bu?
2: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu juga anak dari stunting loh.
3: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya, Bu?
2: Betul, anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat, nak.
4: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif, imunisasi lengkap,

Omet Omedan. Memasuki awal tahun baru Saka, tepatnya hari Ngembageni atau sehari setelah hari Suci Nyepi, masyarakat Banjar Kaje Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar menggelar tradisi unik Moomet Omedan. Tradisi Moomet Omedan diawali oleh para pemuda-pemudi Banjar setempat melakukan persembayangan dan menampilkan bareng bangkung. Memasuki areal depan Banjar, pemuda dan pemudi berbaris dan disemprotkan air, kemudian mengangkat satu persatu anak perempuan dan laki-laki melakukan tradisi omet-omedan. Biasanya, tradisi ini dilakukan oleh remaja putra dan putri yang belum menikah. Ketika mereka melaksanakan tradisi omet-omedan, akan disiram dengan air.

Inggih rek lan rahayu punika wau sampun ijen titian informasi ngenenen inde genah pariwisata nggih genah wisata kuliner niki rek lan rai ring pasar Sengol Batu Bulan. Dumugi niki presiden ka angin referensi rek lan rai sane arse berwisata kuliner sarang keluarga lan orang-orang tersayang. Nah rek lan rai niki sampun nampak ring galah jam 5 kaliwat 55 menit. Pacang iring titian niki jagi niaga yang mepuja Trisandya. Santukan rekalan raing yes, kadi biasa niki sadurung mepuja Trisandya, pacang munggah niki wenten bisa malontar batur kalawasan, taler wenten renungan sedurung puja Trisandya. Antuk menika rekalan raing ngiring sarangin dumu niki yes, siaga yang mepuja Trisandya, lan wesan puniki putri mewali malih reklingsir sanja, ngenenin indi adat istiadat, lan budaya lokal Bali.

kita berarti aksi ukiran pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian. Laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

sanenin dan nyakitin, nyiksa, miwah ngemademin sarwo murib. Maka sami sane pinake pikayun, sane pinake tertujuan ring kehuripan, pacang gelis kepulihang, durmaning pacang doh sa.

orang yang kita angkari.

Enggak rekalan raya punika wawu sampun sinarang sami ragang uncarang puja trisandia dumagi sami jagat baline ngemolehan kerahayuan lan kerahajengan. Rekalan raya mulai jebos nikiring galah jam 6 kaliwat 18 menit pacang wentan azan maghrib majeng ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Ngelantur usan punika, wentan informasi pastikan ngenenin indi adat istiadat lan budaya lokal Bali. Reng program duene lingsir sanja, sane puput nika reng galah jam pitu wengi.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Eh, Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
2: Pagi, Bu Ayu. Eh, udah selesai belanjanya?
0: Eh, pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
0: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakyat dan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakyat dan Rai, malah kita kembali ke program kita di Lingsir Sanja yang hadir dengan informasi seputar adat istiadat dan budaya lokal Bali. Sebelum itu Rakyat dan Rai, mari kita dengarkan kembali lagu-lagu yang siap menemani kita di udara sembari beristirahat di petang hari ini.

Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ida Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan belegancur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Rakelan Rai, Iraga Pinaka Umat Hindu Bali, niki pastika sering miarseyang istilah sesangi. Yeah. Rakelan Rai, sesangi puniki salah satu kepercayaan umat Hindu, nggih Rakelan Rai. Yeni artikan niki Rakelan Rai nggih, sesangi punika kebawasang taler janji utawi kaul spiritual ngenten nggih. Sane niki diucapkan seseorang majeng ring ide sang yang widiwasa utawi leluhur niki antuk harapan mendapatkan jalan keluar dari suatu kesulitan utawi permohonan tertentu. Yen ing rerah niki secara harfiah sesangi punika memang berarti janji atau nazar batin ya Rakelan Rai. Nah, istilah untuk proses melunasi dari sesangi punika nggih utawi membayar janji punika kebaosang naur sesangi nggih. Di mana naur sesangi puniki biasanya ne dilaksanakan niki setelah permohonan nika terkabul nggih. Sesangi puniki umumnya ne dilakukan seseorang kenten nggih saat iki menghadapi situasi yang berat seperti sakit kenten nggih berkepanjangan iki sane nenten sembuh lan wenten kasus sekadi durung dikaruniai keturunan. Dari pandangan filosofis Rakelan Rai nggih, naur sesangi puniki nggih merupakan bentuk syukur di mana naur sesangi puniki pada dasarnya ne nika wujud rasa terima kasih yang tulus niki majang ring karunia dari ide sang yang widiwasa utawi anugerah kenten nggih. Talar niki sebagai keseimbangan mental di mana niki Rakelan Rai mengajarkan umat untuk komitmen dan menepati ucapan utawi janji sane sampun dilontarkan secara sakral kenten nggih. Jadi niki janji batin kita. Jadi pada diri sendiri dan pada ide sang yang dewasa Rakelan Rai nggih. Biasanya ini niki tidak diketahui oleh orang banyak kenten nggih ketika kita melakukan sesangi punika, tapi ketika kita naur sesangi mungkin nanti ada saksi-saksi atau mungkin ada kerabat-kerabat terdekat yang ikut mendampingi ketika proses naur punika nggih. Jadi Rakelan Rai sejatinya ini niki sah-sah saja dilakukan asalkan memang dilakukan secara tulus ikhlas kenten nggih Rakelan Rai. Lan pastikan niki untuk tujuan sane becik nggih sekali bawa sang wawu nika kasus-kasus yang sering terjadi di masyarakat nika minap sekadi wentan sakit sane tidak kunjung sembuh kenten nggih utawi ingin memiliki keturunan kenten nggih sampun suwe kenten durung polih keturunan. Nah biasanya ne salah satu jalan nika dicoba dengan melakukan sesangi puniki.

0: Wah, selamat ya Bu, atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang Ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekalan Rai, apa nih kabau informasi ngenenin inde sila senunggil kepercayaan sana mantan ring Bali kenten ge kadi bawa sang putri wawu ngenenin inde sesangi lan naur sesangi. Nah Rekalan Rai, yening arsa kenten ge melakukan sesangi puniki sana paling penting pastika tanggung jawab anto ucapan ge sampun berjanji harus ditepati. Sampun wonten sesangi kalau memang benar-benar diberikan rezeki kenten sareng ide senyawi diwasa, jangan lupa untuk melaksanakan naur sesangi talar nggih pangten dados kapiutang. Nah Rekalan Rai pastika akeh talar kepercayaan-kepercayaan saneliana sane wonten ring umat Hindu Bali nggih wonten tradisi lan adat istiadat sane baliandiana di setiap daerah. Nika bentuk keragaman budaya iraga nge. Lan penika sane menjadikan iraga masyarakat sane kuat untuk adat lan istiadat. Rekalan Rai penika informasi sane presida putri berikan nge. Ring rahinane mangkin dimanggil yang lian kesempatan presida talar ngemelihang niki informasi-informasi sane liana. Nampak renggala jam pitu wengi niki Rekalan Rai putri pacang lung serba pamit santukan wesan puniki nggih pacang wenten niki acara sana ditunggu-tunggu nggih santukan niki matemu ring rahina anggara pastika pacang wenten niki siaran tembang warga nggih dumugi jan enten wenten kapiambang niki mang depresi darauh nggih atuh kakeang talarat gongka nggih niki sembari menunggu pastika putri malih jebos pacang hadir antuk informasi ceraki nggih niki berita bahasa Bali. Wesan punika wenton semeton putri Dayu Ari sani nyarengin ye. Rekalan Rai semua sani sampun nyarengin putri ring rahinane mangkin. Nah sinampura niki ening wenton keiwangan selami titiang nyetar acara duene. Upatan titiang antuk ngaterang para mesanti. Om, Santi, Santi, Santi Om.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Idadani malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur minakadinyane. Gubernur Bali mikelengin inde ngawi gunayang aksara Bali. Agang UMP kaaptiang praside kaanutan antuk kebutuhan hidup layak. Inggih pamirsa, sane manggen titiang putri ngaturan gatre sejangkepnya nih. Rakelan Rai, Gubernur Wayan Koster, mawali mikelingin kramane sane durung nganuten pergub indek ngawi gunayang aksara Bali do sia warsa lintang. Kawadarang, ngawi gunayang aksara Bali punika pinaka pemargi sane becek pisan, anggen ngelestariang budaya Bali. Manut Gubernur Koster, Pemprov Bali micayang galah pinih untat ring bulan April warsa kalih tali pitulikur, Bangda samian papan nama kantor swasta, identitas usaha, toko, warung, gedung, sarana publik miwah sanetiosan sanedoro ngawigunayang aksara Bali, mangda prasida ngawigunayang aksara Bali. Gatra selanturnya nih, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bali I. Nyoman Suwirte ngawedarang, ku bandane kaaptiang mangde ageng UMP praside nguratiang taler pabuat kramane manut sekadi usulan saking Aliansi Serikat Pekerja Indonesia Ring Bali. Nanging, kaangkenin panincapan UMP punika nenten praside kemargiang ngulah laku, santukan samian patut kaanutang sareng formula taler makudang parindekan sane kaunggahang ring regulasi. Manut Nyoman Suwitre, salian UMP Komisi 4 DPRD Provinsi Bali, taler nukung upah sektoral pinake silih tunggil pemargi ageng, micayang galah majang para pekerja mangda presida molehang upah sane manut, sarang karakteristik lan baga usahanya nih.
1: Gatre Basa Bali puniki, kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekelan Rai Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Kubontubuh ngaptiang mangda penyandang disabilitas mangda presiden ngelimba kawagetannya nih taler keterampilannya nih antuk baga UMKM. Dan yang ngawadarang yening pengembangan usaha punika praside mikukuhang kemandirian, utamanya ne majeng penyandang disabilitas taler praside mungkah lapangan pekerjaan. Dan ne taler ngawedarang, disabilitas punika nenten dados pikobot ngelimbakang usaha santukan dane madue kaunggulan utawi keahlian sane praside dados modal anggen ngelimbak usahanya ne. Gatra sane kapenguntap, dosen Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Ni Putu Intan Permatasari, ngawedarang, program Satu Desa Satu Sarjana, dado silih tunggil pemargi sane praside nincapang galah, majeng para krama desane, pilih pendidikan tinggi taler nincapang momot SDM. Ring pakelingan Hari Sarjana Nasional 2026, pidapda punika patut kauratiang nenten wantah majeng kramane sane nerima program inucap, nanging taler iusnyane majeng kauripan taler pawangunan desane. Dan yang ngawadarang, pendidikan tinggi punika investasi jangka panjang sane prasidan incapang momot kauripan kramane taler kesenjangan pendidikan ring desa. Ingge pamirsa, wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang putri kesalengin pangrembe gatra basa Bali ngelung serma pamit, pupotan titiang antuk ngaturang prama santi. Om santi, santi, santi om.
1: Asa punika wawu.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ayo cepat, Pak. Ambilkan aku air minum, Pak.
2: Ada apa sih ibu ini? Mendadak bangun tidur. Kayak ketakutan.
1: Mama, mana airnya, Pak? Mana?

0: dan merusak lingkungan. Nyadar dong.
1: Tradisi memunjung. Memunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Memunjung biasanya dilakukan pada hari raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi memunjung untuk hari raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Umat Hindu percaya ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi memunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi memunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, memunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Inggih. Om Swastiastu, malepisan Om Swastiastu. Ratu Indonesia sampun wenten ring ajeng pesawat radio RRI program 4 Denpasar sane mangkin nemonen hari Selasa nggih jagi ring titiang metantrian saking pisace harano saking nanda ke harano malih melawean Panji Wijaya Kramo kenten malih bos-bos sane kaungahang nggih janten sampun Ratu Indonesia sareng sami sampun sauninge ini kepunike ini malih bos interaktif ring 223361 sakwanten sedurunge puniki jagi kabungkah.
1: Inggih, suk semua ada duka keng. Nika dalar, suka santin di tiang ring jagat serongga pun ikin saya sampun setatu monitor. Elingang, mungkin di tiang jagi siaran pun iki. Elingang radio dua ini hidup bang. Inggih, Ratu Ida dan pemirsa, saya sampun saya ge ring pesawat dua suang-suang tur maning makte cakapan tantri nandake bisa carana sareng lawe memang kan ditiang jagi mahbah ambil ditiang ring tantri nandake ring halaman 112 penikin ane makte cakapan erah ring halaman 112 penikin penikin sana pendek demun jagi wajan ditiang.
0: Nggih.
1: Ngiring itu kakiang.
0: Terus.
1: Om, ini nama astu, nama sidang.

Adi keto, adi mau mau munyi sing nawang sastra, sing nawang sastra, sing adi keto mau munyi.

0: Ane luwung rotonang jani ngai pangin rejale adane teken yoi musuh.
1: Gelaran ngapa ya sandi?
0: Kengkian caran kene tu ngai yang upaya sandi adane tu.

Yen bebenah ben ngai pangineureuh jale keutang teh subuh. Jeung sida ben ngalahang musuh di pesiatan mah.

0: Nah, jani subo cek lancah ngidur toyan segaro eh.
1: Lumratong ngumir.
0: Nah, tuh bos samrak, samrak lantas tuh.

Anyud subolantas taluh ya itinil mau celap ke gok-gok kan, ha tuh ken sakti kenten itu betaro segara.

Nah, tu cai guak. Itu bersatuan, buanyut jadi taluh. Ngeleng ya. Kedis tini leluh. Kini munyin ya bin nyamat-nyamat.

0: Ulian iya, subuh ulian ke distinil nemuani bongorin iya neluh pang metaluh jo ditu di gokang.
1: Ken juga pada serung ngucap.
0: Kene lantas yo ikedis dinil muani dane madan juga pada kene munyin yo lantas.

0: Udah, tinil lo kurang nang beli sayang idewo. Doh, sangat sebat doh itu ya.
1: Campun wancak darian.
0: Doh sangat nyesel lah kene-kene. Nak mula jak waktu ni jo subo galah ke subo tu dan yang ngerano yang ada ni buka jani.
1: Iyan tan mule punang ande.
0: Nah kene nyen icang akal berusaha kerasnya yen sing kanti bakat cang taluhnya ini.
1: Terpapaneng ini sade.
0: Kaden nyai icang letuh cara tui juru boros kadennya.
1: Daku papa keharaneku.
0: Juru boros ipepako tu letuh na. Tu ya marah je icang sing ketuh.

0: Uling yo nu cenik yo ipopake seng taen ya nyekal ngelaksana yang dharma nyen keto nyen mirip yo nudang ilub dako nya dan rutonang
1: kadang lunga meragewo
0: kene satuan yo ilu ipopake tepengen yo dugas toton mau boros yo mau boros
1: malah lingsir kulon
0: subo kanting sabida betara suryo kanti subo nunggang gunung di sisi kau caro janine subo sunset

0: Tu subolanta siyo. Maro makipakang nah ni maro baburon. Gajah gede tu tepuk ini pun.
1: Uwe gacapinana.
0: Sepa nang lantas panah ada ken ya basuling tuni sing man baburon. Panah lantas gajah.
1: Secarcem sisip ngene kuwah
0: ngawak ya nimbakan panah sasar yo sing tangkah ne walau cek ngawake kuping bekenene kuping gajah
1: kadir kagiatan asti gelis melayu
0: kesiap yo gajah nyen yang lah panah ini. Ada sangar juno mainnya no. Diang ida ni bang panah. Nah, untung kupingnya kena untung lo. No. Kupingnya kena melayap dah siaga gajah.
1: Tienut genrek gibin nurun.
0: Kau sampun ubar kan papa kau. Nuan malu gajah. Mang cai melayap. Mangan malu. Kal panah nas nebin ketip malih ngejoh-ngejoh yo ijo kadang bejane gajah
1: ya ampun melayap gajah ke batu bulan
0: yo gajah ini no
1: ingih ratu dadane pamirsa sampun ditiang kalih petang carik niki ini babas dados malih lantaran yang sampun presiden ranjing ingih sampun nentang ranjing om swastiastu.
2: Om swastiastu, ratu kakiang sarang tugung kak.
0: Yeah, jerung, yeah.
2: Inggih, titiang.
1: Si malu bermandan.
2: Inggih, titiang pun dah dos penyum.
1: Kadang dah digajah, kadang dah digajah.
2: Titiang belajar kisah cor, ratu.
0: Yes.
2: Bisa dibawa, Niki.

0: Ton wenten siyo sana ngajung wanta panyeruan panyeruan sana wenten irik ring puri ye.
1: Punang Prabu Hari Dharma.
0: Sakawanten ido sang Prabu Hari Dharma.
1: Agulingin pinitaji.
0: Kanyakan ide makolam punika sarang parami suara ide.
1: Suwetya hentia, hentian lulut.
0: Irika rada sidoreng pakolaman yang pun api pulah balik ide mas senang-senang sarang parami suara ide.
1: Senang dalam ngerarat
0: yun. Munawi de sampun persida nyepukang punika rasa rasa sana wenten ring pikayonan ide.
1: Kan cetunang Saraswati.
0: Ri kanyakan kadia sapunika jagwenten punika cekcak punika nengok punika saking parbona

0: cecek punika sarang kali loh muani.
1: Egal-egal.
0: Egal-egal pun kaya pun dengak-dengok ring parba ni dah sang Prabu mekolong.
1: Jam kuda ni.
0: Jam kuda ni ni nah. Selain dan jemadi.
2: Cadras malik sikit tu.
1: Angyang ni ke?
0: Angyang ni ke?
2: Iya,
0: iya. Inge. Lanturan malih melebas sira je boleh ngeranjing ni ke jero cita sampun.
1: Boleh.
0: Boleh cek-cek ni ke. Inge Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ratu Kaki yang sarang gengka.
0: Mangku rohnya.
3: Mangku si Ratu.
0: Kau ni mangku dugol kan ya. Eh, Bu Lodra.
3: Inge dicang ngarangan mangke Ratu. Yang ten manut malah jebas Ratu tuntun yang Ratu ni sarang yang sarang gengka tidak sana bau nikem enggak jadi tita nikem ni
0: hey dulu sana
3: aku mungkin jadi tita ni tita ngarangan mungkin Ratu

tegarang joy dewa kemu cingak sinah subajin ni dewa ni nu ditu nu sirep

0: ring yaso megat lulut tu ada balik balik pegat itu apa balik pegat tu artinya balik pemegatan sih pangsing nu ngelah kena cara di kemanusan itu ditu bo ido mokolem
1: rikan tenikang abot rawi
0: tuh apa balik ini ngenah uleng dini di sisin telaga nentu apa
1: Coba cara angarana.
0: Nah, tu subado itu sawireh ditongosin tu ngulangunin pesan. Nah.

0: Lord.
1: Win, itu punyaan kayu angsano nih. Sedek ngad mau bunga. Itu didur balik nih. Ngerempayak cara anak majengin.

0: Pager yung, pager yung dito. Puspo alit, tumlilingan na nane chinik-chinik ka ba to?
1: Medra ngarang angariring kadiyang hidu.
0: Pagriang temunyin yang wang itu cara nak makidong persis cara kidong ne bulodra munyin tumliling
1: ini kreatif.

0: Bantu pada halus keriangan suara tu melilingan itu. Tu ngainang anak nyen jadi tu sirap di balik pegat. Konean mana menit bodoh hidup radio na gerok gerok.
1: Aduh. Cek sama banget kratu, sampun kratu nuntun ibu lodra kratu ini remangku kratu.
0: Nah, aduh, aduh. Jak baju putih kan beli jani.
2: Putih jani beli.
0: Nah,
1: iye cara gengkak. Sekirang-kirang nih kratu kaki yang sarang gengkak kratu nuntun ini remangku nih. Nah. Ingin keratu, titiang mali jebot matur ke keratu, mali jebot becik-becik maring margi keratu, datu kaki yang sareng gungkak nge, mangdi rahayu keratu, ring griyo, mangdi rahayu sareng sami keratu. Ingin bu Adi, mangkin munga bu Adi ni belok ni santa, munga mangkin ni santa, ingin menikah ke mantan keratu. Mungkin atur yang tiang kalah satu yang dipangkuli suwitro munggah sarang sami. Bupo dan tiang mungkin ratu kakiang antuk pramo santi. Om, santi, santi, santi, om.
2: Eh, mangku lodro, pampun boleh. Ini ringungkur lodro, sira niki om swastiastu. Inge ngaranye?
3: Inge om ah. Swastiastu.
2: Milu udah di mangku nih.
3: Ya em ngeliat di rumah.
0: Deket tuang nih. Deket tuang nih.
3: Kemarin. Masana demun ya jero mangku pula dre.
0: Borin maro baju putih, kaman putih, tangkuluk ke bintang putih.
3: Nge, masana demun suk semua niki nge. Pun ngedatin titiang niki sampai hari Sabtu hari pos makam. Aduh, ingat kak pekak Nadia sampun tinggi nyarengin rahajeng.
2: Nah lewat semoga.
0: Selamat mendengar, selamat jadi pendengar yang baik kak Nadia.
3: Ingat tu rahajeng ungi dumun sarang kali tunggi. Titiang nyarengin niki ring pisaco tunggi.
0: Pisaco demung apa rara kediri?
3: Demungnya tu, Rade, ne, siapa niki? Raden Jaya Mijaya, Dayu Madeokong eh, melebas mungkin Dayu Made, kerja niki an oleh mesah niki ni. Aduh, ruang teruing, aduh, kenapa niki? Kedalam pun doh niki tu, gak kawin titiang tu. Oh, mabigyan na mas tu na mas si Diem.

0: itu tujuannya nyanak pemarginnya kaliwat di jauh ulat uling di belah batu nganginan sanaka di patung tetona itu maksud
1: sanak
2: waneh rilokin gunung
0: yos malih musuh sampun sayago dari ke ring kilak kiluk gunung

0: itu tujuannya memblokir jalan, mungkin ada aneh tertolong. Nah, itu tujuan musuhnya apa ngempetin jalannya pangsang sing dari lintasin.
1: Oh,

waning itu Sang Prabu Jambuwati jek ngijen putri nide sane cantik jelita punika

0: Kai Chen Ring punika anak lanang sane tenuning ini wangsa apa
1: oh,
0: wangsa ratu apa wangsa sing ratu cek ijen putrine Jani bakal gebuk tuh penegara uragane Jambawati negara
2: sene penek malah sikit.

Haji Agung ni dewa. Titiang polih putrin haji ni. Ados wenten lemah memunyi kangen kau. Kadena tiang pengetengan kadena.

dados orti ini kini pirang tiang matakan si aji dumun tayan niki tayan putri natu tayan ngelah gagelan nah ke takian tiang adi jak maru tiang man adi jak kini giyuh gumiye.

sedang melah wenten musuh jagin gebog meriki dot tiang edeng kesaktian tiangnya punika ji.

0: Kade na tiang sing bisa mesiat kade na mirip. Mm-hmm. Aro tiang tekeling Cino. Onyang pelajin tiang itu jurus mabuk. Mm-hmm. Begitu man tiang tekeling Jawa Barat to jurus ci sedane ci kampek kejang tawang tiang tu.
1: Cimani.
2: Cimangi, cimanis.

0: sampun uling pindahan tiang ampun noning tiang meperang saling tembak saling tig-tig saling gebok tiang ampun pengalaman mungkin musuh haji karau meriki tap kasing bang tiang sing putrin haji cek kemu play bang tiang kal makto meri ke pejeng ke pejeng ke bojo
1: ke bakto ampun
2: dan play bang nak sing roto sang ratu
0: win sado tiang okane sang Prabu Haridarmo.
1: Inggih matur suksema Ratu Kakyang Sarang Tunggung Ka. Nggih niki wonten Dayu Made mangken munggah Dayu Made Ibu Eka, niki Bu Adi sampun boleh ulam kaper wau tu nggih. Inggih, citen-citen sarang sami gombyang sriageng munggah atuh sarang gungka. Niki benten Kak Beran. Sarang sami citen-citen tu nggih.
2: Nggih, munggah.
1: Nggih Ratu sanggeu griya kenak rahajang rahayu talat tunggung ka. Kena setato tu. Nggih, galah katur titiang mau pamit Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Nggih, Bu Sari Merdo. Nggih, malih siki niki sire ya. Dados penutup niki sene. Kapat palet paling pertama. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Ratu Gongka, sarang Ratu Kakyang.
2: Mesti baru bangun, Neo.
3: Iya ampun, boleh nyeriak jepat
2: juga. Aduh,
3: ini ampun bangun. Kenta nanti ngengkak.
0: Entah, ini malah kan Bu Lodro. Bangun, rasu.
3: Ini, Bu Lodro, nak kenta jelis boleh. Yang tidur, ya, ampun boleh yang bangun, atuh.
0: Tuh, Bu.
3: Ini, masana Bu Lodro, sarang Bu Yang terima dong, ya. Atau yang penutup, nih, gitu.
0: Alatan pertama, pertama.
3: Oh, iya, iya. Inge anak ini kisi nam lawer tu, abu ngebit niki niki kenyang. Yang tu nanti tampur Om Swastiastu.

Angkano ri sampun wosan adi sapunika adios mentas aris ido mesiram tur manpun sampun talar puput.

kepayasin laris disampun mau payas eh siap bagus kenying saja nak perwira saja sang lawi

0: Limarsinom.
1: Ike pepetat teh wiyakti siak bunga saja nike tekap pisan ya.

buatan Jawa, Pekardin Panegara luar, unik ke pengangge ini Sumunu, Moncorong, Ngemedalang Tejo.

0: Mereka ngangge Asekar Sumanase, ngangge Sekar Cempaka nisane Mik,
1: Mik ngalem
0: disibang kan wenten Cempaka kenten. Nika raris ka angin pepayasan malih antuk ide sang ranggelawe.
2: Disibang nang urate karen Mik barat
0: tuh. Sang.
2: Bisa mana tuh kakian sarang ratu gongka ampun sulit ditanya rang ratu
0: mana yang mun ada nak nakon apa bendanya dah tuh Sekar Sumanase.
1: Sumanase ya.
0: Sumanase itu artinya Cepaka nah
2: ini ratu ratu kakian ini ratu kakian ratu kakian mau kena sangat griyo sarang tu gongka kena sangat jelungi Inge sar semakin ampun lah segalaan sih inge. Inge netan boleh mulai jebos nge. Baik kedua nge. Inge ratu. Wamu nikah kemantan ampun boleh nyarang ngatur itu yang ngalah ratu. Om santi santi santi om.
0: Nge. Wenten sana dan meresidang mungah nge. Kigung yang seri kekeran Mbak Egi. Malik bos sering. Paletan kedua.
1: Pak Jangel nak selesai nang monitor iki. Beh tiang nak sai monitor ngusir enten ya.
0: Iki malih ajin tiange ring jero gede sanur niki aji. Arjawo sampun di tiang tuni polih nangkil ji. Rahajang rahajang.
1: Inge pamirsa sareng sami doa ninggalah. Paletan kaping pertama sampun kelas. Malih bos-bos malih lantoran di tiang. Inge mungkin katering putri.
3: Ibu, ibu, jagoin.
4: Aduh, ge, cantik. Kan sudah ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai. Biasakan di kloset.
5: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
3: Oh, begitu, Pak.
5: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
7: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
6: Nggih, Mbok Kadek. Tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
7: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
6: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
7: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
6: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
8: Pelaksanaan pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
0: Kantun ke sarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
9: Suara Budaya Bali.

0: Inggih para pemirsa, sane sampun nyantos meniki wenten peka Nadia. Iki wenten dai madeoko nyantos-nyantos. Sane cek pastiko nggih mali bos cek boleh terus kan. Malih sira niki. Ah nggih terus Bu Adi klungkung nggih.
1: Sanur sanur Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Ratu Surya.
0: Iye, itu bulan,
1: bulan.
2: Ratu purun di tiang tuh nggih.
0: Napi
2: purun purun di tiang ratu nikahin di tiang malah jebol tuntun mau jar itu.
0: Mau jar.
2: Om Swastiastu.

0: Empo Radaya Mami.
1: Ah, tuh, Bu.
2: Ingat-ingat, aduh, ingat, dong.

0: Ah, tu va.
1: Salisa.
0: Ben sih, ada belum?

0: tuh bu. Ayeuna do ba tidur nyep do bawa makanan lah. Nyidang tidur nyenyak nyep.
1: Ngejar bahkan di darat tuh.
0: Ah semangat tuh bu tuh bolong. Luar 90, biasa.
2: 90 bu tuh.
1: Kami dumunan kadi talin layangan dan mersida yang enten tuh.
2: Wah semangat.
1: Sampun itu
0: tenang. Bas barat anginnya tuh.
1: Iya,
2: nah, semangat, semangat naik tim.
1: Tangke, titiang, niki rambang, titiang, ampun aduh. Ini aduh, tangke aduh nge.
2: Pun, pun.
1: Titiang lingkur tuntunan tuh nge.
2: Bada kemajuan, bada kemajuan.
1: Nge, nge, suk semua pambangnya, Ratu Suryan titiang, gongsak daler.
2: Nge.
1: Tangke aduh nge. Terus yang, oh kepet matan titiang, ampun niki apalang.
2: Ah, coba, gitu.
1: Enggak, semang-semangan ini, semang ni ke, wow bangun ini ke, yang digong itu yang dikenang, oh yang ni kini, semangannya boleh, ampun mersidayang, ampun tu, iya tu, kangiang kan dipunika ratu, itu yang nanti makan pangase, dumogi sangga geria kena ratu, talar gongsar, ringpuri ye, mang dekan, atu yang siang ratu, galahe, antu Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Ingin Ipin sampun menonton kemajuan puniki. Ingin yang ungkur na Ipin sanggara ditang Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Ratu Kacang Parang
2: Bukta. Ngangin,
0: ngangin, ngangin. Tosan, bo.
2: Ngangin, ngangin, ngangin. Nemek
3: boleh keberuntung
2: tuh. Kasih yang meperang-meperang begini nih, oh.
3: Dan, lanjutkan kita Ratu Bukta, lanjutkan Ratu.
2: Hmm?
3: Tandri itu.
2: Oh, nge-nge, terus.
3: Nge-nge. Malah bos, kentan unik-unik nih tuh.
2: Nge-nge, bad, wakang, badal, melangin unik-unik nih.
3: Tau, itu yang dianggap.

0: paring.
1: Ing udan-udanan jam paring. Paring.
0: Bawa benar, enggak. Jadi kehujanan ben panah.
1: Gajah.
0: Gajah ni gede itu.

0: wahe play biar gale gole ambil yang ya sengal kenyal ya.
1: Suasadras mengangcur.
0: Jag bisa masih gajah toh, untuk layak untuk melelehan ni gede ni jag ngos maksudnya, ho gitu
2: bisa
0: ya.
2: Bisa ngetek ya, telung dasar limau, bisa mau ketek ya.
1: Dadi ke papak sang wia gera.
0: Ih, ambilnya sengal, jag kecunuk yang ngajai macan.
1: Gadado borokang oling
0: ben sade keras munyin ya no.
2: macan
0: no. Gelor ya mau munyi
1: sang liman ngapo don tokawo.
0: Wah, putak koni macan. Weh, cai gajah. Apa ngeranang cai
2: kekian cai ini nang.
0: Jek sengal, jek nungu sangkian cai ini.
2: Kekian cai ini nang.
0: Hei, macan.
2: Hah?

0: Jek mare takon ke ni macan ni gajah, jek perjani
1: jengus
0: jengus bang ya gajah, yang mudo gede ni.

0: Sik.
1: Juk ana sedate yo musak asik dini di alas itu.
2: Apa ya tepuk?
1: Apa ya tepuk?
2: Dia. Kambing tepuk, kambing sate.
1: Ilmu apa tuh? Itu gajah musaut.
0: Warunang kami lumakan.
1: Jeg cang jeg nyah san cang sing bani cang ling
2: abu panah
1: magut nang iya sing bani cang lawan iya abu panah ling joh cang bisa panah kaya
0: widak deng indra sarong
1: iya iya jeg duak pesan iya mau panah no ling joh ngicir ke matanya do bisa kenal bener
2: orang iban man mau uruk susah Arjuna
0: terodotang uya gerang api.
1: Duh, lantas pedih ya. Imacan nampi raos ya gajah.
2: Nek, bensin ya.
1: Jek perjani, lik matanya ya macan.

0: dekat pesan cai cai manusia ngusak asik cai dia lasik
1: jo jo yang itu jo
0: nah ayo leh leh ya gitu macam dia
1: jo jo sembani jang
0: ya jang gede
1: apa ni man gede kan cai ni
2: gede awak
1: gede gede kan nenek nenek awak yang ketap nenek
2: kira tu kan yang sepunika cerita katur semua banget tu.
0: Oh, ini sasih mulai demen kan yang mesiat-mesiat mulai demen ini.
1: Apa gegawan?
2: Ini pergi kena-kena rajang rayu ke saran kami dengan itu. Saran sawitro dan polis. Mungkin bunga gombi.
0: Eh, Kak Nadia aja nih, Mang. Kak Nadia.
2: Enggak, bunga mungkin. Itu, semua itu tidak mau pamit.
0: Nih. Ini, Nik Sasri sampun boleh. Inge ringung kurene sasi sangre diri Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Ngerti gombang itu kakiang.
0: Ngajan-ngajan jadi ngajan-ngajan. Ada kade.
2: Tanjung Tari itu
0: mungkin. Oh, angin-angin nang semua baung belak watuh. Jadi ngajan-ngajan jadi Nyung Sari.
2: Gitu.
0: Ye, ada.
2: Om Swastiastu.

0: Eri kanyakan ide mau bicara res bantuan-bantuan punya kering masyarakat sami punya ke taler mayatnya punya kering pura-pura kayangan.
1: Wantan aneh muni.
0: Ini apa nih?

0: Duaning saking riyen pisan durung wenten punika sane prosido pacang nyamenin ingian kertiasani do sang prabuah.
1: Yang maparo adi mandirio.
0: Wenten laris pengabih-pengabih do minokadi mantri-mantri sane utama.
1: Arsa sama wat sekar
0: jaga setade ledang turmaning setade ngaturan bakti ring linggih hidup sang para buah.
1: Loh.

0: Tur maning ngematutan ingian pewarah-warah ide sang moraga biksu pinaku baguantan ide sang para buah
1: bawang.

0: Anies itu bakal nyamenin
1: Captain Ida Sang Prabu.
2: Joko Sadeng Bumi.
1: Sane setateng ardinin ledang jagat kumanti.

0: Ide sang Prabu Eswaryo Dahlo permangkin mekenyung manis ide.
1: Maro alon ang ucap.
0: Mungkin dabda balon medal pangandikane.
1: Lahiyo sa suanar neki.
0: Lahiyo sa sananir neki. Nah jani paman. Itu masih tanda mantri dahane subo ado dini parum
1: dan mangkane sun
0: kenah hang maniro teh sing ado sing kok itu cara buat raos pamane
1: matur sing semarat di kaki ya cara ngungkap ampurang ratu pirang langkung. Nggih, atur niki kang lara tu, dukakia saregongka.
0: Nggih, para pas samitran sarang sami sane wenten ring jero puri. Niki wenten sawitra rawuh niki mriki.
2: Nggih, ambrastias.
0: Rawuh sampun ningahang mojar ne Ibu Ipin, Ipin. Ni tukang mojar rawuh jane ini ta. Nggih, durus perkenalkan diri siro jaging wacan api terus.
2: Inggih, Om Sastiastu, Ratu Haji, Atu Kakyang, Dr. Wit, Atu Gongka,
0: Palguna,
2: inggih. Wenten Atu Dayu Biang niki, nah segera tuh, di tiang di dulu. Inggih, taler ring operator sih, inggih, Om Sastiastu. Inggih, sarang sami taler niki, pamirsa perempat. Budaya Nusantara nggih titiang Bu Diah niki kebetulan selit purang kerja biasanya jam 9 niki titiang mriki niki jebos kenten Lintang mriki kenten nggih titiang gigi belajar niki ratu ring napi niki tantri nandake
0: nggih
2: nggih tuntun mriba satu awetin di tiang, om awi gina mas tu, namo si diem.

Napi malih dah seneng pisan ngelimbakang dano punil malih yang wenten nak meyadnya jek setata sampun ido polih gen ngayah mereka.

di tiang metagen mangkin ring di jauh wenten punika sang Prabu wentenes aja bagi kiring jagat beratawarsa.

0: soane presido nyaihin ring suoker tin ida sang prabu.
1: Suaka sadeng bumi.
0: Soane setatu ngardinin ledang jagat.

Yenge kadimangken rare sida sang Prabu Eswaryo dalo, permangken ide mesuwa bahwa kenyung manis.

Maosang ini kasumekenan kawentenan pekayunan ini punika.

0: Rian.
1: Rian tu kan dane sampun suwe pisan. Masusupan, malih ke Australia, makin sampun Riki toh.
0: Amin. Teri
1: sane ruruh ide dan tios ide sang Prabu Haridharma. Cek pasti kau, ido pun ini mirip

0: Sane melegenang putrin itu sang Prabu Bojo sane jegek getotonan ido apa mirip dene anak
1: iya kana wong jadi
0: kengkian singan ido ijo ado jadmo dane bisa keto tangjak hebat ke keto oh
1: Oh

0: Prabu Sanenyakrawarti itu di Puri Swetonegara dani kelintang wibuh irago jani ngalin-ngalin itu dini basan letak bayu itu badane ngardinin tuan putri dados mobot.
1: Ngapun Raten Durjan
0: Ida Meraga Prabu Luwih di kapan Ida pacang kepetemuan ring anak Durjana dini di Puri Bojo sang Prabu ngongen terjagat mudui putri kelintang Listuayu Cinah Suboido dipertemukan antara yang baik dengan yang baik si sapunika.
1: Kampasen namiwotari.
0: Rikararis sang patih madri sane mabusano sang tapo raris maturang semah pangebakti
1: maturang mocang
0: matur raris mungkin saha nika kenyung manis
1: Moli sapukulun.
0: Iya ratu sang Prabu Bojo Cokori Dewa medaging sekadi acep kayunan Cokori Dewa.
1: Donir asungkan.
0: Punikite wenten pinyungkan

0: mung uing putri ni ratu ne sane sampun ke dokter mailah anak dan segar-segar puniki
1: ini dari punika si kemo pengiring ratu kirang langsung ngampur
0: cik pun cik
1: puput antuk mencaran paramo santi om santi santi santi om.
0: Nggih, menika dumun au jero mangku sekar. Nggih, lurus.
2: Nggih, Om Sastiastu.
3: Kiara suka kiang, selera juga enggak. Mamangku jo pati pemenang.
2: Nggih.
3: Yang nyarengin nggih.
2: Lurus.
3: Ana sekali dumun-dumun ngambil siang, siang nggih. Bisa niki.
0: Iki sampun angen sarana melajah rumangku.
3: Angin cang hiburan niki, angin cang tamu.
0: Yeah, cek suk semua sampun setato monitor niki toh.
3: Yeah, yeah. Makin om swastiastu

0: Daya kewu.
1: Nika ngawinang sakawintenan ide nyakrawerti tenwenten paribayo sane mabuat.
0: Ampura ratu kakiang kirang langkung ditiang.
1: Iya ampun becik.
0: Sangat banget. Wali yang siang ala ratu kakiang serang ratu kakungka.
1: Iya.
0: Om santi santi santi om.
2: Nge mangku bagi mati pemenang sampun. Nge om swastiastu.
0: Om swastiastu. Satu kasihan sarang gongka.
2: Nge.
0: Yang dah dong petul dia tu ring batu yang tu.
1: Nge dong rahayu rahayu dong. Sepatu monitor.
0: Sang yang kendan nge. Denteng lawe nge tu.
1: Tapi niki.
0: Kendan tut atut nge tu.
1: Tapi
2: tut watut nge.
1: Oh nge durus.
0: Mencet manut sarang nge. Yang mau najah nge tu.
1: Nge dong.
0: Om swastiastu.

0: Tú, ¿no?
1: Riénsate.
0: Ah, tú, vos.
1: Allá.

0: Ya, pembeci dong tu dia. Bagus sekali.
1: Kang Yang tu.
0: Ya, betul
1: Yang
0: pembeci. Kang
1: Yang tu lah. Dia nak sering kena monitor nama boleh tu. Nah, intan mau buka makan di warung tu. Kan boleh nyarang tu. Intan karya ke yang bawa yang kita sering banyak.
0: Yang. Okey, tu, tu, tu, begini.
1: Untuk atos. Sarang gongkang
0: ni.
1: Enak, mantur. Semua tu manda boleh malingan. Gue kampen mau nggak tu?
0: Baiklah, nak durung absen atau tan beli karcis makin?
1: Hehe, semua tu untuk galam, galam waliang siang tu, kek yang.
0: Iya dong.
1: Om Santi, Santi, Santi. Om.
2: Iya dong tu dia, pun batu yang pun ini. Nah, Miki, Bu Eka niki. Om Swastiastu. Awanin malih bobos malih. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Eh, wau di tiang gendang matur tu.
2: Nia.
3: Boleh di tiang ngah.
2: Nia.
0: Kane sabar nak es.
2: Sabar kan.
3: Oh, di tiang sabar tu. Kake suwe sampun sabar tu.
0: Ngarodah wini meneh niang ngerodak
2: pun. Ngerodak niang.
3: Ini dia tu kakiang, mungkin tiang gendang si harang melajak tu ni. Kenapa jatuh tu?
2: Ya, becik ya.
3: Gede petang tu niki di tiang melajah lawe tu nge
0: di napin nge
3: kiring ranga lawe tu
0: ranga lawe dang mebat apa ranga lawe dang itu mekemit apa diang
3: ki nomor 7 tu nge
0: oh tu ranga lawe dang aja rabin nge berarti nge
3: iya tu Om Swastiastu.

0: Ereng taman di tiang ngalap-ngalap sekar, sedak di tiang ngancuk-ngancuk sekar punika. Jerian tije kaden, angin barat nika jakles kaman di tiang beli ya.
1: Semua ratu kakiang, ratu gonggak.
0: Nih.
1: Yang santun serat iki tu benten. Niki benten gatro tu.
2: Saking.
1: Sarang Gusti Budu Arto saking Buleleng tu benten.
0: Gusti Budu Arto saking Buleleng. Budu Arto.
1: Nih, tato kocap kenten nami menitor tu benten.
0: Iya,
2: sukses. Nih, rau jaring Buleleng niki.
0: Rauh.
1: Jaring mundok tu.
0: Jelas
2: dumugi dumugi presiden ke piar sayang puniki
0: Pak Gusti Putu Arda suksemo
1: sampun melat melat kocap lagi kendan nyarang munggah
2: ngiring penjangan mungkin galah sampun las
1: punika dumun itu kakiang buka suksemo tu ini cundun yang arang-arang boleh tu boleh munggah tu kendan ngiring atu Cuk semua ratu di tiang mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
2: Yesus semua niki niang kirana ring biteru ding
0: biteru. Siangan benih
2: siangan
0: Bandung Bandung siangan eh.
2: Nggih sene durung paling ranjing niki kawanten kari minap monitor niki Wauti ring glogor sampun jagutori awal puniki
0: ampun biar radione Kak Wauti
2: nyarengin puniki Prumpati Kak Nadia sabar Kak
0: Kak mangku gede kawi di jen sengenang-enane
2: nggih nggih para pemirsa duaning sapunika dan kerasa yang puniki galah
0: kelas
2: nggih ndi madeoko
0: sabar sabar dumun
2: sampun panggih Tu Haji Susilo dawuh niki ring pura Pucak Manik kenten sampun
0: KBB sabar
2: siaran luar RRI kenten nggih nggih ngiring sinep bentuk para Mas Santi Om
0: Om Santi Santi Santi Om
3: RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Garu. Garu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan untuk mengarahkan garu pada saat pengolahan tanah, sedangkan mata garu ada yang terbuat dari kayu ataupun besi. Cara penggunaan yaitu gagang garu dipegang dengan erat menggunakan kedua tangan, kemudian mata garu diarahkan pada tanah yang akan

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu. Hai ngerakarai para pendengar setia Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sapunapi getre rajang mualin iki nyarengin sarang titiang tani mangkin iki ngeh dayu ari nyarengin akarai ringgalah bung ini mangkin pasika sampun mau saking ngalah duo tantar sampun iki ngeh ringgalah jam kuto sampun margi program acara tembang warga kenten ngeh lantut nyanyi mai jebos nyikir akarai nyarengin titiang ream bare nyantos ringgalah jam roras wengi. Aing rakarai ringgalah mangkin dayari nyareng rakarai antuk program acara rahin latri ring kelanguan kenten nggih niki pacang wargi sejam ke mantan ya nyantos ringgalah jam dase lanter wusane ringgalah jam dase wawu niki nggih kedagingan antuk nostalgia. Mau lantur niki rakarai suasana nostalgia ringgalah jam solas niki nyantos ringgalah jam roras pacang ketagihin anto apresiasi budaya rakarai ring kesenian tradisional daerah Bali nge mogi-mogi serang sami presiden nyarengin nitian niki ring abareng ya rakarai ring DJ pada mengena nyarengin kenten nge menikmati waktu malam duwe. Nah suasana beraktivitas di wawu ngiring musandekan beristirahat sejenak sironi mulai jebol semau sakit keng alunan lagu tembang-tembang Bali kenten nggih utawi tapi wastane hiburan-hiburan sane presida turan titiang ring ambar maje bos sida dikira kerai mengantarkan tidur nyenyak rakerai maje bos nggih. Aing nggih talun iki titiang ning ayang manjang rakerai sareng sami ringgalah kelanguan mangkin pasti kesampun nggih yening rakerai jaga nepi wasane ngarsang tembang. Nah durus maje bos nglanjing ring line telepon 0361223361. Nah niki yening sampun ngarsang tembang kita nggih nenten presiden Megatre kemawon nika kebalikannya juga ya ini sampun Megatre dados niki nggih napi wasane nenten dados ngarsang tembang malih. Hai nggih mana presiden iki rakerai pesandekan jebos kenten nggih diwawu sampun sareng ajin titiang nggih Haji Wirya kenten nggih dalar niki sareng gung Kak nah sareng mungkin sareng titiang ngiring rakerai mirangan tembang nak saking anak agung rakesidan rakerai tanah katos di Semawang.

0: Ge, cantik. Kan sudah ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai, biasakan di kloset.
1: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
2: Oh, begitu, Pak.
3: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.

Pada zaman dahulu, di Pulau Bali, bertahtalah seorang raja yang bijaksana dan sakti bernama Dalem Waturenggong yang beristana di Kerajaan Gelgel. Sebagai raja pemimpin suatu negara, nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan yang luhur diterapkan serta dijadikan landasan dalam menjalankan pemerintahannya. Hal itu yang menyebabkan kehidupan rakyat damai, eksis dan sejahtera. Darah Bali pada saat

tidak lama merasakan kebahagiaan, malapetaka pun datang. Semua tanaman yang ditanam rakyat dimakan hama sampai habis. Untuk mengatasi hal tersebut, Dalem Waturenggong melakukan tapa untuk mendapatkan pawisik dari Sang Hyang Jagat Karana.

0: Wahai rakyatku semuanya, sesuai pawisik dari Sanghyang Pramekawi, untuk menetralisir hama supaya tidak ada yang mengganggu tanaman kita, aku bermaksud mengadakan upacara yatnya yang bernama Nangluk Merana di Pura Besakih. Mudah-mudahan dengan upacara ini keadaan akan membaik.
1: Tidak lama kemudian, upacara Nangluk Merana pun mulai dipersiapkan. Rakyat berbondong-bondong, bergotong royong membuat sarana upacara. Diceritakan pada waktu itu, datanglah orang tua yang berpakaian dekil dan kotor. Rambutnya gumbrang-gambring, tidak terurus. Berdiam diri di luar pura. Rakyat gel-gel menyebutnya pengemis tua.
2: Hei, pengemis tua, kalau memang kau lapar, ini telah aku berikan ada nasi, sate, dan lawar. Sekarang cepatlah kau pergi. Jangan di sini mondar-mandir mengganggu jalannya upacara yadnya aja kau.
3: Juru bendesa yang saya hormati, mohon maaf, saya kesini bukan untuk meminta-minta. Saya ingin sekali melihat saudara saya yang ada di sini.
2: Oh, bukan peminta-minta. Mencari saudara. Siapa saudaramu? Dan siapa kau ini sebenarnya?
3: Nama saya Brahmana Keling. Dan saya berasal dari Jawa. Saudara saya di Bali, Dalem Watu Renggong namanya. Katanya sedang mengadakan upacara yatnya di sini.
1: Juru bendesa dan semua rakyat tertawa tidak percaya terhadap perkataan Brahmana Keling.
2: Hey, kamu pengemis dekil, tidak tahu diri, sudah tua dan peyot. Tidak mungkin dalam mempunyai saudara kila seperti kamu.
1: Juru bendesa dan rakyat gel-gel marah dan tersinggung.
2: Pengemis sombong, berbicara sembarangan, merendahkan raja kami yang terhormat kamu. Hei, rakyat gel-gel semuanya, ayo sekarang tarik pengemis tua ini.
4: Usir
2: dari sini,
1: usir. Rakyat berhamburan mengusir Brahmana Keling. Mereka menyeret dan memukulnya dengan membabi buta. Brahmana Keling marah, lalu berkata,
3: "Beginikah sifat orang-orang di sini? Kalian sangat merendahkan orang tua miskin seperti saya ini. Baik, saya akan pergi. Tapi, semoga kalian menerima karma dari perbuatan kalian. Upacara persembahan yang kalian lakukan sekarang ini tidak akan pernah berhasil."
1: Selesai berbicara, Brahmana Keling lalu cepat-cepat pergi. Dalem Watu Renggong tidak mengetahui tentang kejadian tersebut karena berkonsentrasi mempersiapkan niatnya. Namun, tiba-tiba beliau melihat ciri-ciri yang tidak baik. Rakyat yang bekerja mempersiapkan upakara tidak memiliki pikiran yang jernih. Saling berbicara kasar antar sesama. Upacara yatnya Nanguk Merana sudah dilaksanakan berdasarkan aturan. Namun segala hama bahkan bertambah banyak. Rakyat miskin kekurangan makanan. Dalem Waturenggong berduka. Lalu mendatangi Dang Hyang Dwijendra.
0: Singgih Ratu Sang Bagawanto. Berdasarkan pesan dari Bagawan untuk menghilangkan hama itu, saya harus menggelar upacara Nangluk Merana. Namun, upacara persembahyangan sudah saya jalankan berdasarkan sastra dan aturan yang ada. Akan tetapi, sekarang hama itu masih tetap ada dan bertambah banyak. Apakah Tuhan tidak memberkati upacara yang saya persembahkan?
4: Ampun Sang Prabu, kalau begitu ceritanya, saya akan menyelidikinya.
1: Dang Hyang Dwijendra lalu menyatukan kekuatan sucinya.

menjemput Brahmana Keling. Setibanya Brahmana Keling di Gelgel, Dalem Waturenggong lalu menceritakan tentang penderitaan yang dialami rakyatnya. Brahmana Keling meminta Dalem Waturenggong kembali melaksanakan upacara Nangluk Merana, dan beliau akan memimpin upacara.

upacara Nangluk Merana kali ini dapat berjalan mulus. Semua hama tiba-tiba hilang. Padi yang dulunya layu bisa hidup kembali dan bisa berbuah banyak. Kerajaan Gelgel kembali sejahtera. Sejak saat itu, Brahmana Keling diberi gelar Dalem Sidakarya dan diberikan tempat di jagat Bedanda Negara. Sekarang disebut Desa Sidakarya.

0: waduh kali ini. Mapro pauk di dalam itu kan.
1: Demikian drama legenda dalam Sidakarya produksi LPP RRI Denpasar. Sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hai Ngira Kerai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai Ngira, sampun aturan titiang mencara kerai sarang sami, Niki Benten. Tembang, kita ngga diwawah sampun nungkas titiang untuk tembang saking beli rakesidan Niki, sane murdane tanah katos di Semawang. Tolor Niki kelanturang untuk nyembiaring ambare drama legenda Rakerai sane mamurda kenten ngga dalam si dekarya. Hai ngira kerai manut kadi drama legenda wawu minap iki rakerai sarang sami sampun unding antuk ceritanya nih kenten nge ingi kawintenan iki tokoh Brahmana Keling kenten nge iki pinake seorang pendeta sakti ya yang memang berpenampilan compang camping tolong iki wenten tokoh napi wasnane ide Sri Dalem Watu Renggong rakerai kenten nge sampun biasanya rakerai sarang-sarang pun iki antuk ceritanya. Nah niki nyantos mangken ternyata warisan iki nggih tentang jawanta kisah tawi cerita kemantan kemon ring Bali pemekasane warisan puniki kantun urip kenten nggih. Aing nggih kawintenan tari topeng sidekarya niki pinake ritual rakerai nggih sane wiwastane wajib kenten dipentaskan pasti kesampun ring napi wastane setiap upacara besar utawi yatnya ring Bali niki kemargian. Nah niki sebenarnya nenten jawanta tarian kemantan rakerai niki pinake simbol sakral penetralisir sake energi negatif sekaligus penentu bahwa suatu upacara niki pasti kesampun puput kenten nggih utawi kebawasa utawi berjalan dengan sukses dalam artian kata side karya. Nah menurut kadi drama legenda wawu dados pengiling abadi ya bisa dikatakan kenten nggih Majang Raga Sarang Sami mangdane nenten napi wastane menilai kenten nggih seseorang ke hanya dari penampilan luarnya saja kadi satwa di wawu nggih. Ayo nggih rakerai moge-moge presiden menghibur rakerai ringgalah mangken taler nenten jawanta kantosan muni kemanten ngiring mangken niki rakerai sane ngarsang tembang ngiring titian rakerai ngeranjing ring ambare nggih ngeranjing ring lain telepon 0361223361. Ayo nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rahaja wangi.
1: Ingin.
2: Moga ayu hari 3 bulan.
1: Aduh, Rahaja selamat malam. Mailin ya?
2: Ya,
1: ya. Iya. Mailin.
2: Punapi gatre.
1: Titian kena, Mailin. Mailin punapi, kena.
2: Kena.
1: Astungkare.
2: Ampun ngecuer kena.
1: Pasti ke, sampun. Nah, punapi ini ki aktivitasnya nih, ampun memargi antar di wawu.
2: Oh, antar.
1: Antar ya, lancar-lancar saja.
2: Tumen malam.
1: Aduh, terus-terusan dari malam ini sudah di rolling. Dayu sekarang yang nemenin Mailin tidur nge. Napi, napi.
2: Sejuk malam kan nggak kena panas.
1: Nah, cuma sejuknya tuh sampai dingin ya.
2: Aduh. Gak apa-apa, yang penting kan tetap semangat.
1: Tetap semangat gitu ya, nemenin rakerainya. Apalagi Mailin sekarang mau bobo ya Mailin ya.
2: Tenggorokan lagi seret.
1: Oh, aduh kenapa nih ke?
2: Gak tahu deh.
1: Nah, aduh gak tahu.
2: Kayaknya mau gini kejalan-jalan gak enak badan kayak ini.
1: Oh, gitu. Kayak radang ya nge.
2: Mau nunas tumangnya.
1: Oh, dados napi.
2: Tembang nih Udianeng.
1: Oh, judulnya.
2: Cara capung tapi jadi capung.
1: Oh, capung gantung. Oh, bukan ya. Cara capung kentan. Oke.
2: Cara capung tapi jadi capung nih kok gitu.
1: Ari kencana. Ari kencana niki.
2: Ten,
1: Widi-Widiana. Oh, doton wenten niki.
2: Oh,
1: ten. Liana kan.
2: Mbak De Ulik wenten.
1: Oh, De Ulik napi judulnya.
2: Pahlawan Buaya.
1: Aduh, buah-buah ya dados pahlawan kan non. Dari mana ada preferensi niki?
2: Kan nyanyeng.
1: Napi?
2: Pahlawan Buaya itu.
1: Ampun, ampun. Oke.
2: Angin, kisah makasami. Badayu sana jegek bulan cepat ujeng pur.
1: Be, Maelin apalagi B-nya ngejegek nih.
2: Kerahajang tugas. Suksaman tegala.
1: Ingi.
2: Om, santi, santi, santi om.
1: Ingi. Suksama banget dike Maelin saking bidang sesetan sampo nyarengin. Pahlawan Buaya niki saking wadah uli nge, sampun saya. Ya ge, kira-kira pahlawan buaya sekadira kerai kadi napi ya. Kalau dari Dayu kayaknya membayangkan pahlawan buaya nih ke napi wastane berbadan kekar, namun wajahnya seperti buaya, seperti itu kah? Ada ampura lah kerai ini kemantah gonjak kemantan ya. Ngiring nih kelantaran ringungkur bailin sire sane presiden nyaringin durus ngeranjing mangkin nge. Inge Om Swastiastu.
3: Oh, itu aku ya, itu Mbak Dayu, salam kenal nge.
1: Oh, salam kenal, sarang sira nge.
3: Yang nyoman sifat, sakin dianyar nge.
1: Nyoman?
3: Nyoman sifat, sakin dianyar nge.
1: Nyoman dwipa?
3: Nge, sifat, sakin dianyar nge.
1: Oh, inge. Pak Nyoman, pun api gatrek, enak.
3: Mereka mas senang, sisi nge.
1: Oh, inge, inge. Napi, napi.
3: Semprong mau Prado, entah Mbak Dayu.
1: Napi?
3: Semprong mau Prado.
1: Mau Prado, mungkin nyoman sira mau duwe nikah nge.
3: Jangan
1: oh, coba numun rah titiang. Aduh, tan wenten teng ranjing niki. Nyelian ka yon?
3: Niki nge, singgah nawati nge.
1: Napi ini ka judulnya?
3: Hidup tenang nge.
1: Hidup tenang?
3: Nge.
1: Hidup tenang, mangkin dumun. Oke, sampun saya ge.
3: Nge magatro dumun gede
1: nge. Ampura magatro nentan persidang nge, oh, kang yang.
3: Oh, nge, semang nge.
1: Aha.
3: Om santi santi santi om.
1: Inge niki teniwang dari Pak Nyoman Dwipa kaitan nggih saking gianyar suksema sampun nyarengin. Angge ketulah sawu niki hidup tenang saking Mbak Sri Dianawati. Nggih sedulur nika rakarai ngiring mesandekan umum mirang tembang ka pertama niki wentan Mbak Deuli pahlawan buaya.

Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: FM 106,4 MHz di Kirim Prompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai ngira kelarai, malih niki sarang titiang dayu ari kinten nge kantun nyarang ngira kerairing program acara kelanguan. Taler sampun niki nge aturan titiang ari ambare request ara kerai di wawu kali tembang sampun niki kawedar. Taler sering makin niki ngiring rakerai sane kayun tembang toyang ngarsan tembang ngiring ngeranjing ngering lain telepon 0361223361. Inggih Om Swastiastu. Asik.
1: Om Swastiastu. Batuk sudah yu.
0: Ada terus kenton batu nindi.
1: Tumben sih ada yang masuk niki.
0: Oh, kadang tiang pemanasan numun. Ai. Ada penapi gatre.
1: Lah kan tiang sudah yu.
0: Napi?
1: Kalah
0: gitu ya. Kalah lima pi ya.
1: Kalah cepet.
0: Ada kalah cepet. Mun mungkin kalah aja nih Kang masih kan?
1: Mungkin kesikir pisan. Belum mengayak itu dah yuk.
0: Inge.
1: Kalah cepet yang dia tapi malah di prodangdut tu.
0: Prodangdut ada tenggelam.
1: Ini jatuh nih Kang masuk ya.
0: Iya. Mungkin memang tunggu jodohnya sama Dayu mungkin.
1: Iya mungkin jodoh sama Dayu nih. Udah niki sire nyarangin niki.
0: Nah, sire nika.
1: Yang Sri nika.
0: Nggih, ngirim yang Sri.
1: Iya, asan yang Sri niki terus singahin tulis
0: nih. Ada batun ini, tapi batun ini kena mangkin.
1: Nyarangin niki. Heeh. Susu meuri siang nih. Mangkin munggah-munggah sareng sami munggah. Nih, sarengin tuh Dayu cantik niki Pak Uceng.
0: Kuang nggak barung nih ke gambelan.
1: Tapi balik nih kini Pak Tujen Cil.
0: Kenten, tanginya nan kentennya uraya. Aduh, ingin batu ini, tapi niki ngasan tembang.
1: Iya, malah jebos nih. Nah, yakin yang batuk niki saking lebih tuh minggu tuh dah yuk.
0: Waduh, waduh, waduh. Patah kah di Mailin wawu nih, nih Kang mulai batuk-batuk juga di wawu.
1: Iya, nih Kang pun makin napi saking cuaca mungkin niki
0: dan
1: panas
0: nih. Dan panas nanti malam. Tapi malam nih ke napi pasan dingin tan batu nindi ring tanah lo.
1: Panas sedikit.
0: Oh malamnya.
1: Panas. Yang tetap keluar keringat niki.
0: Tetap keluar keringat ya.
1: Semengan wow dingin gitu.
0: Semengan wow dingin. Wah pasti setiap pagi tan masih ram ya. Sira uning. Ada.
1: Yang lah tetap kenton tuh dah itu.
0: Napi nih kak.
1: Mandi tetap.
0: Tetap mandi.
1: Dua kali nge.
0: Seminggu.
1: Dua kali.
0: Dua kali sehari.
1: Tapi kadang-kadang satu hari satu kali gen.
0: Oh kenton.
1: Itu dah itu. Pasten suwe titi yang nyilang galah niki. Bangkit titi yang pasang. Napi sedek niki megatre kan
0: atas nih. Nggih dados.
1: Mungkin titiang pasang megatre. Majeng niki nini ita titiang niki mangkin rentun ring pejaten. Moga-moga nini. Taler Mahandira. Taler niki nini Ayuna. Nggih rajeng Kak Ciatop taler. Niki terus Kak Pedes nge Rahajeng Kak Pedes Taler Pak Yanarbo Pak Tut Mancung munggah-munggah Pak Tut Mancung biasa Pak Tut Mancung paling lucu aja Pak Yanarbo nge yakti itu dah yuk
0: betul sekali
1: Bu Eka Bebe Nini Santa Taler Reng Sanur Ibu Putu Keboiwo Taler Nini Dania sereng kakek Nike Rahajeng Nike Ibu Iluh Galuh alias Bu Lodro Rahajeng Taler Mah Arta Niki Wenten sereng Beka Nih Rahajeng Sira ya malih tu Dayu
0: Nah Sira malih
1: Niang Kisawa Niang Kirana Gung Niang Sri, Taler Mahegi, Wenten Tring Kekeram, Pak Man Panu, munggah-munggah Pak Man, kasa Pak Man munggah yang gede.
0: Nah,
1: yang tidak lucu kok mami kok
0: ya polos-polos lucu gimana gitu ya.
1: Iya, iya. Nge itu dayung nge. Igung biang yoga malis dikit dayung.
0: Oh iya nih yang yoga.
1: Nge. Mina sampun ya sami nih kok kangen dungun. Nge. Nge. Semua tuh dayung nge.
0: Mireng, Mas Nini.
1: Yang makin melungsur mau pamit. Itu dayung.
0: Cekeng, nanti mak aji.
1: Kita ya.
0: Inge, waktu ini oh, suksuma banget.
1: Santi, oh.
0: Inge, suksuma banget nih ki. Saking bidang tanah halata, sampun nyarang ini, inge. Inge, rakerai, dua ini ki sampun galah. Kita nge, keledangan dumun, nonton, tapi wasannya kelanguan, nge. Niki, alinga rakerai meja bos, kelantaran titiang, antuk, nostalgia. Iya, ganteng nggih. Terus niki saya gayang cerita-cerita menarik duwe, cerita yang paling lucu, paling serem, paling napi dados. Iya, ento lagi ngene iki ringgalah jam dasa nyantos niki jiring galah jam 11. Tani makin ngiring sanekan numun iki rakarai, duani wentan sane jaging lintang taler titi yang aturang tembang siki maling nggih. Tembangnya ni saking di Trio Jaya Nuati mari jebas niki sane murdane polos kalem. Ngiring mesanekan numun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tradisi kawin lari di Pedawa Bulele. Melai pengemaling atau kawin lari merupakan salah satu tradisi unik diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem adat desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Buleleng. Istilah melaim dan ngemaling berasal dari bahasa Bali yang berarti lari serta mencuri. Sebelum dilakukannya aksi mencuri atau ngemaling, pria dan wanita yang terlibat biasanya sudah memiliki ikatan asmara. Diawali dengan sang pria yang akan mengirim pesan tersirat berniat untuk serius. Namun pencurian tidak boleh diketahui oleh orang tua sang wanita. Kemudian pada waktu yang telah disepakati oleh pasangan tersebut, aksi melaim akan dilakukan dengan cara sang pria yang menjemput sang wanita di malam atau dini hari. Kepergian sang wanita dari rumah ini dilakukan diam-diam tanpa pamit kepada orang tuanya. Dengan begitu, syarat ngemaling dalam tradisi ini terpenuhi. Sesampainya sang wanita di rumah pihak pria, orang tua atau tokoh dari pihak pria wajib mengirim utusan keesokan harinya untuk memberitahukan putri mereka aman. Utusan ini juga membawa tipat dan banten sebagai simbol perdamaian dan permohonan izin untuk dilanjutkan dengan proses pernikahan. Aturan atau awik-awik desa adat Pedawa menilai kawin lari ini sebagai cara yang terhormat dan sah. Cara ini dianggap sebagai bentuk pembuktian dan keberanian seorang pria mengambil tanggung jawab besar dalam membangun rumah tangga.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi, Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
1: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
4: Suara Budaya Bali.

0: Ninggira kerai para pendengar setia perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ingin mulai pada niki sarang titiang dayu ari nyarang era kerai ringgalah makin nam niki sampun keranjing ringgalah jam dase lintang sia menit kentan nge pasti ke sampun kadi bawah titiang wau titiang ngiring era kerai anto program acara nostalgia. Ainge, tau sampun ke niki saya ge anto cerita-cerita duwe kentan nge napi wastane anto nostalgia ya. Mina prakarai sane senang bergenre horor utawi bergenre romance, romantis catering ataupun niki bergenre napi wastane komedi dados wae bos niki ngeranjing mantan nggih ring ambare ring pesawat telepon 0361 223361. Taler niki prakarai di wau sampun ungkat titiang ring napi wastane galah mangkir nato siki tembang niki nggih saking beli Yudi Krisna prakarai tiyo punto taler mina prakarai sewosane napi wastane bercerita kaitan nggih dados prakarai napi megatre kaitan nggih majara krai sarane liana sane kantong monitor kiring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Aing nggih nenter panjang wali titiang aturang atur kaitan nggih hiring sangre dumun yo niki sane pacang napi wastane bercerita malam sebelum tidur nah durus niki ngeranjing mangkin nggih bernostalgia sarang titiang ring 0361 223361. Hingga Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Rahajeng wengi Ratu Dayu jegeng nyelolet sekapat tu jengpur.
0: Kapat tu jengpur. Hingga
1: Ratu Dayu kerasin tanti yang gelur-gelur Ratu Dayu berkisi-kisi yang kisi-kisi.
0: Aing kerasa nempeng kanti karena nanti yang te.
1: Kerasa.
0: Tapi bohong. Mungkin temen kok Dayu tiba-tiba lupa ya. Ini suaranya siapa nge?
1: Ayo coba ditemukan asal yang kaki-kaku.
0: Oh, butuh kebo iwa.
1: Inge.
0: Ah iya iya. Ada senangnya megadang Bu tuh titiang king eh.
1: Bentang nyarungi Ratu Dayu.
0: Oke. Wala, dong mau buat ke megadang niki menemani Dayu Ari.
1: Inggih lah.
0: So sweetnya.
1: Biar kenceng.
0: Napi.
1: Harus setia.
0: Oh, harus setia kenten. Berarti ten patut kan digendengin pahlawan buaya kenten. Ada ngerebang ya butu.
1: Tapi ya niki kentennya nostalgia nih. Pangpen kuus lah tuh Dayu dia agak ngelodang.
0: Ada ya yang mana ada koleksi cerita mana nih ki butu keboy wadui? Yang horor apa yang komedi atau yang romantis gitu?
1: Nah, coba mau jebos nge, pirangin nge.
0: Nge.
1: Nge biasa aja sih, Niki.
0: Masih, emang ya.
1: Seni, Niki, Ratu Dayu. Kan di deket rumah, Niki, rumah tiang kan di desa, Niki, pegunungan, jalannya setapak. Nah, jadi di bet-bet Niki pun gak menjalan, Ratu Dayu, cuman pokoknya cuman setapak kiri kanan, Niki bet-bet gede, kayu gede-gede. Pun kenten, Riki satu rumah mungkin lagi 2 kilo baru ada rumah satu. Kilo baru ada rumah satu. Entik-entik tiang, entik kayu, kenten. Ratu Dayu tuh. Kenten, kan. Masuk Niki, masuk olahraga Johajan rumah tiang Ratu Dayu mungkin ampun keponakan-keponakannya sampun kenten mungkin maju di kampung dan sampai di rumah setidak dumun nonton Dayu ngabobok masuk
0: Dayu tapi
1: mata-mata petangnya kan nyati olahraga sekolah di desa rumah di gunung aja kan kenten kan tenatahan niki kan memek jam 5 apa menjalan pun menjalan niki kenten lah nak jahil Ratu Dayu kenten kroso kenten pun Ratu Dayu
0: napi ya kenten nang
1: kene bete ketiangan lalang menggenep kan ngerosok gitu kan nakut-nakutin gitu lah. Maksudnya cerdik tau ngereja kelas 2 tiang.
0: Mas Genten?
1: Kan kita cuma pangkle melayem masuk.
0: Kuda aja kilometer layemnya butuh pas nikah ke.
1: Antek bukannya ratu dayu pas jam bong masuk berdiam ni ke, nak kengkan kita benam, aduh ada pokoknya ada ngerosop itu di pot di lalang tu di pengkolan tata naja nyoh hatinya nak pokoknya apa kene kena ni jelek rasanya nah namun tu tomplok napi pokoknya di jelek pokoknya tu di luang di jelek pokoknya nah, padahal lah nyanden niko. Ini saya nakal yo, makuli ke tengah halas, ratu dayu. Niko niko nak ambil, niko nak sampun siap-siap kalah ratu dayu mengalih-alih niko pun kenten.
0: Kenten.
1: Pelan niko kan tengah, kenten. Feelingnya setiap kedrike pasti pun mudah deh seriak-seriak kita bulunya
0: ratu dayu. Yakti.
1: Berapa pelan banget. Tang kentan ni ke bekas-bekas nak sengkari ni ke ratu dayu makanya hadir ratu dayu.
0: Iya, tapi wastannya tetap je napi adanya apa nyuning kan karena ada yang nyailin kentan ken. Tapi ada tetap yang sinyah dadasnya ke.
1: Olahraga jam 6 ben balik mulai kan terlambat nanti di desa masuk ija kene alpar ada neno sengaja lain apa ada neno yang masuk niko pegang niko dipanggil lah orang tua yang kena seng masuk ya bercerita tiang nak kene nak bungker ampun panggung
0: nak nyantos to 30 menit nyampe kenten ring sekolah Dumun.
1: Suwi pokoknya 1 jam 5 jam 6 bareng antek di sekolah Ratu Dayu nak jog mah yang Ratu Dayu ben sedang ni ben pengkolan jalan senik pokoknya kiri kanan kebet lalang tiing titik kayu genten
0: amatnya hati dawang nika nggih
1: tapi nak di kampung tenya sangat nya nak ampun biasa tapi rancane nak senik
0: nggih ampun
1: kita ngadu jeneng wah Wah, dapur. Gua masuk dan makejang sambil mulai.
0: Ada. Tapi pita kentiangan sering nih kena suka-suka. Tapi biasanya nakut-nakutin memang Diko ya.
1: Di kampung nak kenten nampun atau dayu
0: nak jahil nih kan
1: nak tua nih kan kau kesubun nah jani ada nak nik nih jahilin kan gitu
0: dong baca yang sangat jahilin nih kan dalam dah butuh
1: kan maksud yang atau dayu bisa kerja mah baca plovidet nih karena sangat sedang maling duri nih kan kau mulai bangun di sini nungtas banget
0: enggak
1: senek yang mungkel nanti yang atau dayu senek
0: Pantas makin nampu awet muda terlihat ya gimana centilnya dulu.
1: Siang nih kan abra gajian tapi si tang yang pokoknya yang buat melayb nih kan lawan kan yang makin tuan yang hidang.
0: Indah umur ya.
1: Pun kadar kedi sejumah pun dona kengkeng nenek benjang tu panggil lebu guru. Tiang kene bu guru tiang ten bani nak kene tiang dereng awuning niko nak nyailin ternyata bercerita lah nyailin tiang niko tetangga nak jailin nak kene panak ne Pak Iluh san tu san jailin nak panak ne makannya mulai weh ada kete yang panak nak nak amis olahraga mani dona kete kena dia sambrak ke kudiang.
0: Ada lucu banget.
1: Mungkin Ratu Dayan tiang ketemu dengan ingat tugas ini samra gitu. Aruh nenek nojago gara-gara nenek. Kau panggil nak tua
0: kita. Kamu ganti alfa, ganti butuh.
1: Nanti tiang aduh. Aduh, buang gak dos nih Bu Guru mukum nih ke Bu Guru olahraga. Mungkin yang nonton sengaja, yang nampun pemerintah kita masuk. Kalau dos nih yang memang tiang sengaja masuk, mungkin tiang dihukum nih kok.
0: Iya, mungkin aja.
1: Kena nostalgia yang benjang malingnya.
0: Oke.
1: Ingir atau dayu, galah wali yang mutu pamit, santi-santi-santi om.
0: Ingir, suk sama banget niki Ibu Putu ke Bu Iwo titian sake. Ke Bu Iwo ya? Ada, dong baca niki ulian karena jahil, kenten ya kanti mau panggil niki orang tuanya karena alfa. Ada yang makin sampunang, ampunnya makai kenten ya, udah beda-beda zaman ya. Tapi kalau diingat-ingat memang lucu nah nika sampunnya becenya nostalgia kenten kan memang mungkin mungkin bisa memancing nih kira-kira sana Liana rengkur butuh kebewa sani sampun saya agak nih ceritanya durus makin ngeranjing ring line telepon 0361223361 nge jantos om swastiastu
2: om swastiastu
0: om swastiastu
2: negari
0: di tiang kena
2: kira tiang
0: Pak Mang Pandu ya bukan
2: Pak Mang Pandu
0: ah bukan ya takutnya Pak Mang Pandu ngeprank karena mirip sireng ya ah widang napi dumun
3: Pakistan
0: ah. Duh, ne sampai ya. Mana mana?
3: Itu sudah juari.
0: Ngetit ya.
3: Ibu.
0: Ibu Bianja. Cuma mana boleh ibu?
3: Sira ibu kebo. Ibu kebo.
0: Aduh. Aduh, pun apa niki butu niki marah ya mau buat ke jail. Panggil orang tuanya yuk. No
3: grogi, yo. Ah. Kata Atudayu kenten siaran jak grogi.
0: Ya be, mengeles ya mengeles lagi ngeles terus. Ada Pak Mang Pandu.
3: Unapi gatel ibu.
0: Ben ibu tuh pang telu kan nganti pang telu nge.
3: Unapi gatel Atudayu.
0: Ah, kena nih ke Pak Mang.
3: Inge.
0: Pak Mang punapi kena aja.
3: Atung karon kini.
0: Nak udang niki Pak Mamu, tapi wastane megadang masih.
3: Ada jadi yang mula kentan semia, tapi semia. Tapi ada anemia, tapi. Amnesia.
0: Insomnia.
3: Insomnia.
0: Anemia. Megadang anemia. Ada ingin insomnia nih ke wastane Pak Mam.
3: Insomnia ada neng eh, wastane eh.
0: Nih,
3: itu ampun. Ingat yang Mia Mia ke Mia.
0: Gitu. Aduh, Mia siapa kakek Mia? Oh, kakek Mia lagi. Ada, iya gini kira-kira cerita apa yang akan dibawakan seorang Pak Mang Niki?
3: Oke, ntarnya dumun yang tan sekali ibu kutu keboiwonge.
0: Mana pilihan?
3: Dumun, aniki baru niki wentan awal-awal tiang di pariwisata nyeda das pengangon nika nika kan tiang nginap-nginap nika nges round trip nika round trip nepi wastan nepi nepi nika sampun kan dari napi ke Dovina tiang nika mererot nika kentana mobil nika dumun kan kan mobil napi ni ke L300 ni kan yang putih tadi hendap nak cemik ni kan. Ah ni kampun ngalintang ni ke Pukuan. Ah ni ke moto-moto kentan moto-moto napi dan sawah teras sering ni ke. Jadi Pukuan kan becik ni ke. Ah ni ke kampun makin ke tanah lot. Kan di depan jalan ni ke kentan ku motor mata celeng ke pickup ni ke ngebangsung ni ke
0: ini ring margi ya niki
3: ring margi ni ke nge. Ring margi ke kentan makin ke
0: tanah lot eh.
3: Tanah lot ni nah ni ke ampun ulung siki kucit ni ke ni ulung ni ke siki kucit ta.
0: Pas mengkol napi pas napi
3: membuka bangsung ni
0: oh
3: timpal siang ni kan gaib nika mat patah sara tiang nggih. Ah nika pun mareren nika mobil nika ngubar celeng nika.
0: Siro.
3: Timpal tiang. Tamu je.
0: Karena dia mama ngubar celeng masih.
3: Nggih ngubar kutip nika.
0: Oh nggih kutip.
3: Tengah celeng tengah.
0: Ah nggih.
3: Panggung lah nika. Orang kutip dan.
0: Babi remaja.
3: Nggih kari kenten pun remaja aja olahraga nika timpal tiang.
0: Jam kuda nika.
3: Sekitar jam cari jam 10 pagi.
0: Oh, jam 10. Ya. Oh, heeh, galang nggih,
3: heeh. Ya nika ampun ngubar kucit nika.
0: Bakat banget ya. Asal.
3: Bakat nika asal nika ke nanti dan ke bagasi duri nika.
0: Oh.
3: Wadena kampil nika dia kadang boleh kampil nika.
0: Oh.
3: Nggih, mungkin lelakut nak nika out nika kampil. Di reng sawah nika kan sampai lihat wadah-wadah padi nika jemak nika di asuk nika tegol lah celeng nika berontak mungkin nika kan mereren malah lebak kentan mekecoh sampun kucit nika.
0: Oh bian kentan lep
3: bian lang bian bakat nika.
0: Oh siram maka atau bian
3: lelik nika di kentan na.
0: Oh remargi ya
3: di mulan nika ngeduk celeng nika.
0: Kita
3: mau kedai gak? Ya telah nih kalau dendang subo ya. Ya bakat kentan celeng nih kalau mereren membalik mau mobil di mungkin kentan nak urin nih kalau tak kucit tiang nih kalau kentan.
0: No kentan.
3: Iya nih
0: kalau. Oh tapi kalau misalnya ten kentan tengah ya nenuena pasti bakte budal nih. Angin nguleng. Daya.
3: Mungkin ampun tawang nika wajak pang menyahian bakat ke tagih
0: gitu. Ke tagih.
3: Kenteng bakat pang, bakat tagih gitu.
0: Ah, kentan sampun nak Bali nggih.
3: Nggih nika itu.
0: Tiang curiga niki Pak Man ampun meduwe planning niki Pak.
3: Nggih, nika sampun.
0: Oh, iya iya.
3: Nggih, sudah yu. Nggih, wawu siran nika putu kebo iwo nggih. Eh, masa anda andumun butuh kubu.
0: Aduh, aneh lalan ini Pak Ma.
3: Ampura, dikirang nanti bang, butuh kubu.
0: Jangan dimaafin butuh.
3: Ampura, yang.
0: Ampe.
3: Yang kan nyelap, kan ini niki keselio kan, ini kebibet.
0: Jangan bilang grogi lagi, panglima pun grogi.
3: Nge, sudah juga. Nini Ita, niki.
0: Nyarangan.
3: Ring Malaysia, kocap nge. Niki das warga Singapura.
0: Ada skandal?
3: Kocap niko, kentan tahan kocap niko, niko.
0: Oh, gitu.
3: Di kentan tiketnya niko.
0: Tiket ada aja tiket.
3: Nih, yang cari niko kan mereka lalin yang ini kita gratis di Singapura.
0: Ada maunya, wawu, ada ketara sekali. Inge Pak Mang.
3: Nge, oh niki gede duta, niki tau.
0: Oh, gede duta? Gede duta?
3: Niki de Ipan.
0: Oh, de Ipan. Hai de Ipan. Salam nge.
3: Nge.
0: Nge Pak Mas. Sukses banget sampun boleh.
3: Nge salam kecap Tudayu sedang di de Ipan.
0: Ngiring.
3: Nge Tudayu sesemuan tegala. Niki ampura. Nge.
0: Sarang-sarang.
3: Pak Dut Mancung. Niki sarang Pak Yanarbo. Niki pangkan. Tapi cadang nih ke Ken Kluluk nih.
0: Oke.
3: Niko nampun dadas Kluluk tembak. Ken sama sakit malah je bos lewat hijau nih ke.
0: Ada.
3: Niko nampun. Nih Pak Yanarbo. Bukman tiang kopi sarang nyuh nih.
0: Ada inge Pak Man.
3: Nih sudah yuk. Tukumon untuk galas yang pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inggih, sukses banget nih Pak Mang Pandu. Sampun boleh kentennya dagingin ring nostalgia. Jak luang nih kini ngubar kucit. Nih yang ngubar dayu sirek, kayu nak ngubar nih kini. Ayo yang pura lah kerai nih kini mantan gonjakan kini mantan. Pasti nih kini lah kerai sana mirengamir sayang senyum-senyum sendiri. Nah nih kesannya sampun yang diharapkan kenten tinggal lagi mungkin. Ayo nih lah kerai wajib buat para lanturan titian iki kantun galah duwe ngirim sanekan numun lantuk mirangang tembang saking Mbok Tika Praga ki tunangan jegek.

Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: FM 106,4 MHz di Kirim Pro 4 RRI Denpasar Sarang Titiang Dayu Ari di Kingih Nyarengin Rake Rai. Aingnya Rake Rai sampun Nuturan Titiang Kali Tembang di Kingih Madamadi Presiden Terhibur Kimantan Reng Program Acara Bernostalgia Sarang Dayu Ari. Aingnya Rake Rai Niki Titiang Jaga Nyobih Informasi Kedek Kimantan di Kingih Mau Sang Reng Suhu Kenten Gih Muka jadi ring bidang kota dan pasar ya, khususnya mana saking sumber niki kenten nggih Rake Rai wonten ring BMKG kenten nggih titiang manggihin ring kota dan pasar niki bersuhu 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 88 derajat nggih. Nah niki masih ya tapi wastane bercuaca berawan kemanten kenten nggih. Namina tapi wastane Rake Rai merasakan ya yang berada di luar ruangan kenten nggih agak panas kentennya ataupun malah terasa sejuk kentennya karena anginnya yang sepoi-sepoi kenten nggih. Tapi malah kedagingan untuk harus luar nostalgia Rake Rai presiden sampun lebih cepat membuat ngantuk rasanya nggih. Aingnya Rake Rai sane sampun saya ge nyarengin titian ring nostalgia sampun ke niki satu dua utawi cerita dua niki sampun saya ge niki nyarengin ring ambara ring ranjing niki nggih nomornya ne 0361223361. Dulu sarang intitian niki bercerita berbagai macam hal unik ya mengenang masa lalu. Inge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu to the you.
0: Inge, Om Swastiastu.
1: Kena niki nggih.
0: Kena, Pak Enarbe nggih.
1: Inge.
0: Pak Enarbe pun api gatre.
1: Kasteng karo kena.
0: Masak kena.
1: Inge. Kena pun sedo nyarangan niki pasti kau kena.
0: Ampun kena. Soalnya alit-alit niki penikane. Kadang tiang agak sungkan napi-napi.
1: Dan niki tu gak nak ubo aling kena bangunnya.
0: Ah, tampun jauh nih kentang udiang kentang nyarangin. Mangkin tiang kal nunden dadas. Ada.
1: Ampun
0: nang Rayu. Ampun nang, mewah niki boboin nggih.
1: Nggih, minen ngeling nggih permen dijole.
0: Tan nyetok permen Pak Yanarbo.
1: Dan.
0: Oh, dan. Weh ratu lacur ne.
1: Nyanan lu megelnop dagih nyanan tuh ngidang nungkul nyanan nyanan.
0: Nak ada anak lanang harus saya ge terus-terusan menapi ini ki Pak Enarbo.
1: Tapi niko.
0: Oh niko ampun nih ada anak lanang kan harus tetap sedia gitu nih ya harus tetap bersiaga kenten. Napi malah ngayen tu ge.
1: Tetap ampun setia nih kena kena ada lagu tinggal nak upin yang niko.
0: Oh tapi upin.
1: Anu kenten ulah jangan ke
0: hus kita yang tadi. Hus kenten ge. Oh kadang tiang kaplak lagu.
1: Kenem tangi tu ge.
0: Oh iya, ampura. Ajak bisik-bisik je ngoto yuk. Anda inge Pak Yan mau cerita napi niki.
1: Tak kenten tidak niki gen puhan tiang ayah. Ring abian semal banyak-banyaran calon larang kan cinta
0: ayah napi nih kok
1: calon larang itu karyo ring pulau taman bayi
0: ngayah dadas napi Pak Yan
1: ijo dia nanti ijo
0: apa nih kok
1: ijo lulu.
0: Oh pantas nih nikah aja Pak Mang Pandu ke
1: iya ada si ijo.
0: Oh mau mus nikah napi
1: kan di ngereh nih kok kan pesu sarang sisio kenten nih bisa dulu nih kok kan jam sholat sampun tiang mau payah paling tiang jam setengah lorasan pesu kenten bu aling tiang kedikul muntu
0: sambil nyentos jam
1: kalau pesu tiang kan pun jam putus sedikit ini ke Bu Aling yang diumum kentan hidup dia ngalah lama jam setengah sholat bang bangun kentan kentan kan pampun jam setengah sholat bangun kentan mesubi yang diumum kentan ke kamar mandi nggih buang air kecil kentan pando nyen menjak mung bau mau banut nyen lagi buang air kecil kujang kewah
0: nggih mewah
1: nggih wah nyen nyanan melaip nanti yang kamar mandi memakaian kentan
0: memakaian kentan ica
1: nggih
0: wah kentan
1: gua semua payah kentan ya
0: tapi ke kamar mandi tengangin kentan kan tengangin tapel kan
1: tuh nyanan ampun mau payah, jangan ribet buat kamar mandi.
0: Oh kentan.
1: Kamar mandi deh mon, mana mau sugi,
0: iya.
1: Kentan udah sedang bangun kentan. Minum air putih kentan. Bau tiang mau payah kentan. Tiang kan tak ten mau daging mau pupur main
0: semua itu.
1: Pulang kentan, kalau kentan harus mau payah. Si Xiao ni kebarang masih ampun gua semua payas. Kentan ampun madung kan tiang aja bon resa atas kentan. Bon resa egolek nak kering tabanan sekarang sul kentan. Madungan tapi kalau anu mulai buasin mentang galah kan kentan tu. Napi kalau mau candau di tengah bon resa sekarang celulu kentan. Yang boleh galah kentan ya. Ambus madung neko, maka ampun ngotong-ngotong, kentan ambus kalau mereka repesu ya, ama ya tapal kentan nyaluk tapal ambus pesu di mata gede kalau nyeri teng sisa neko, buat sisa aku pada sama kentan ya, modal miring yang betari kentan ampun pesu sisa inge ibu yang seiring kentan yang barang buat pesu kentan dengklang di tengah lampu kan mati lampu redup-redup ni kentan tiang nak anu masih tiang mato ledat kentan tu
0: ledat napi ke
1: ajak terfokus yang ingat ngegol ang sisio ni ke tiang nak negol si siapa katulah je kentan ampun mata usah kentan
0: aduh aduh tuge matangi tuge ngantar lantar mas kentan
1: ngigal marap bisa beradap ada apa anjak si siapa kentan tiang matapel kan tentawa apa tiang nulis pun kentan bebas yang boleh golong yang dan bangkian ni kan tapi
0: aduh berat kasus
1: kau pun nah yang terapi tu
0: terapi penyinga
1: ni terapi mata kan tadi
0: cuci mata
1: sana mata semata selamur bin tiban bin wang tiban maro ya selamur kan
0: wai aduh mas Kentan
1: Kentan pun rasa anu ngereh si siau nak kau kentan ni kerauhan pungkat kentan kosong ke tengah tiang barangnya tiang ke tengah meja pun harus mencano ya buan rasa harus nak kau barang mencano kentan ampun ya pelaga tutur ampun anu ya pas mulai anu cerulu si pak anu buan rasa nang kelong patih kentan medal sini kau Kang Lo ni kau muda, sihat. Kita tahu pun menikah kan jalan arang cerita. Usung yang di sisi, mus buat yang wajib kita. Yang mus pakaian, tampuan-tampuan yang malah ke anu kertas ni kau kita. Tak apa lah ke katung lah kita. Usung kita nak, kan ampun yo patih di tengah, ajak Kang Lo kita. Kentan ya pijau, aku tiang lunas kentan. Lunas, sarang-sarang pelagi non yang pun gua seninggal kentan. Maka nampun ya ikan bakpau, neko gua sengaya, neko kentan pijau bakpau tu. Amplop nih.
0: Oh kadang tiang, mi mana tiang nak bakpau putih daging tengah neja amplop.
1: Neko ampun, ampun ikan, ampun melageng-melageng tulis yang desa Sisiau kan
0: Sami
1: pun boleh sampai celulu kentan ya.
0: Bih celulu agak je celulu enggak. Yang tahu kentan yang dadas nasi dari celulu dadas pak ya.
1: Dadas miring mana
0: ke? Ada tanda purun tiang.
1: Pak kentan kan ampun ya gua sang calon arang kan mau pamit terus nih kok. Nah mau pamit niko kajang masih tiang nyaku penglimo di Bangrahayu di Mahargi kan kita terus jam kali niko pun terus kita pamit dah. Wakentan tiang ya semua tuan nak ring milah ya niko wentan ring sekawati wentan ring pupuan tabanan kita bencana tiang ulang keluar di penarungan kita. Oke, entar ngentas terus yang setro nih kau tuh. Setro pernah rumah sana itu jalan nama sepa, ane kau ngeluar dengan alis anggung. Iko buat yang weren malu.
0: Ada stiker weren.
1: Dan entar motor yang duri tuh, sepi litik. Ajak jam dua lebih nih kau pun entar motor. Kena seng entar motor barang-barang mereka ke tengah setro nak tengah setro mari jalan.
0: Oh dan celulunya masih.
1: Anu kancrok kacung tiang ketiak tiang wajang. Pungkat yang kau di tiang itu ni ngulung ni.
0: Nge.
1: Ke tengah setro kancrok kancrok tu kacung.
0: Kacung ni kan api mungkin mun.
1: Kacung ni tu wadah tapal tiang itu.
0: Oh iya iya iya.
1: Entar pun moyong tiang entar yang kejap ni kau. Sehingga itu ngontor liwat, itu lejak main gitu. Yang kanggung lakun ngejohong di lukluk itu yang berdah di lampu merah itu. Benang, anu benang kau itu yang rumah sakit kapal, itu rame anang itu.
0: Iya, cuma ngejohan kan kan?
1: Ngejohan, nah pang mau kemain ke ngasih tau lakun. Kemik-kemik masih tiang kita nih, satu utara di kiri-kiri-kiri. Pemuan itu tiang nyerang margai gitu. Ampun yang tiang gendah, ini tiang tenun ini ngapai gitu. Sejak setat yang motor cengawas, kentan. Sejak cengwan ini tiang ngebut, nak pengkol, nak kentan tukar, jangan ditukar, mengam.
0: Lurus.
1: Ngei, nak bat, nengkau setelah.
0: Mana petang lagi, tenun-tenun kentan, lampu.
1: Lampu bentar nak ilin kenyang punya anak remang-remang dah doa sini kau. Kau kata bel mesti tiang lekut tin tin kata tiang. Saya ada dalam orang menjawab tang bersih. Ngai bentar nampun kan tiket rumah yang aku tu marau tu yang bentar mangsang kan.
0: Mangsang aduh amat ya. Dulu amat ni pastanya ni ke bayu tangkah ni ke jedar jedur rasanya.
1: Untuk masih tangkah kan terus kejadian kan tu.
0: Oh kan.
1: Wau ke di jalan di pasar Gilimanuk ni ke wau entar mobil liwatan sempun deman nanti.
0: Inge lega dek kain.
1: Inge ni ke mandan jatuh.
0: Inge
1: ni ke. Gila. Sok sama tu untuk galah.
0: Sarang-sarang lampu boleh ni ke payan.
1: Santi.
0: Oh. Inge, sok sama banget payan arbo sampun boleh nagingin. Wow, tiang nuning ice jap pragatnya masih. Tan purun pun tiang lados celulut. Inge dan lucu ya ni kira-kira inge hipa. Tapi wasanya payan arbo boleh manten ni ke cuci mata.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini.

0: rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mekalan-kalan. Mengawali kehidupan sebagai pasangan suami istri dengan kesucian, sejatinya makna upacara mekale-kalean adalah suatu pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian, baik penyucian jasmani maupun rohani, untuk memasuki kehidupan berumah tangga menuju keluarga bahagia dan sejahtera. Upacara ini juga merupakan wujud persaksian ikrar suci pasangan pengantin di hadapan Tuhan, disaksikan para kerabat dan masyarakat. Upacara perkawinan ini dipandu oleh pemangku, maka kedua mempelai dipimpin ke tempat upacara, melakukan upacara sesuai dengan tata cara menurut Hindu Bali. Mekalan-kalan secara simbolis bertujuan untuk membersihkan mempelai dari pengaruh energi negatif.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Sari Baris Pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara dewayatnya di desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: Kakak dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkung. Barong bangkung atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

swastiastu. Rahajang semang rekelan rai, ring rahina sane becek puniki. Putri pacang nyaringin rekelan rai untuk mengawali hari niki nggih menemani rekelan rai niki saking jam 5 manggen. Kanto support mulai jebos niki ditanya nyaringin rekelan rai ring galah jam dasa. Rekelan rai pastika sami sampun uning kingge setato monitor yang perempat RRI Denpasar. Ring rahina semang di kingge pastika wenten malih jebo siaran Surya Puja. Ngelantur iring titiang miar sayang siaran galang kangin. Wau nika masuk ring topik-topik aktual nika ring rahajeng Bali. Sarangin titiang malih jebo diramaikan sani arsa nyaringin. Nika ring galah jam pitu nge ngelantur nika mau sangenin indi topik-topik aktual lan sudut budaya sani pastika bakal becik pisan kita nge ke bahas niki ring rahina semang ne mangkil. Usan nyaringin ring rahajeng Bali kantan nge kantos galah jam masia kantar rekelan rai. Dan ngelantur galah jam sia kantos jam dasa kantan sesi terakhir kita nyaring rekelan rai nika anto obrolan komunitas kesarangin anto LBH apik nge ring rahinane mangkin. Nika ngandetin topik sani becek pisan malih jebos ngiring sarangin ngebawasang indik KBGO ring ruang digital perspektif hukum lan perlindungan korban. Nah pastika pacang ngelantur kira-kira rai nge ring galah jam 5 kantos jam dasa puniki 5 jam ke depan ngenten nge niki pacang kesarangin antuk putri. Sedurung niki ngelantur ring siaran Surya Puja nyiring niki awali hari antuk miar sayang tembang-tembang Bali sana sampun siaga niki nyaringin rekelan rai.

Rai, Sane Mangkin Pacang Ireng Titiang Jagi Miarseyang Siaran Surya Puja. Sanereng Rahinane Mangkin Niki Memurde Keluarga Sukinah Menurut Pandangan Hindu Niki Kesarangin Oleh Indah Sari. Untuk penikah Rekelan Rai Ngiring Biar Sayang Sareng-sareng.

0: Om Swastiastu, Om Awigdam Astu, Nama Sidang, Om Anubhadra Ketawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Umat Hindu Sedharma, sahabat budaya Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya Niluh Koma Indasari dari Penyuluh Agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, membawa ke topik yang berjudul Keluarga Sukinah Menurut Pandangan Hindu. Sahabat budaya, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan memiliki peranan penting yang sangat membentuk karakter manusia itu sendiri. Nah, dalam kehidupan beragama, keluarga tidak hanya menjadi tempat terkumpulnya anggota keluarga, tetapi juga sebagai tempat pertama dalam menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan budaya. Jadi, istilah keluarga Sukinah sering dipahami sebagai keluarga yang hidup dalam keadaan damai, harmonis, dan penuh kasih sayang, serta sejahtera lahir dan batin. Jadi dalam pandangan agama Hindu, konsep keluarga yang harmonis dikenal dengan istilah keluarga bahagia dan sejahtera yang dilandasi oleh ajaran agama Hindu atau Dharma itu sendiri. Nah, dalam proses perkawinan, tentunya Hindu menyatukan dua individual, yakni laki dan perempuan, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar yang memiliki tujuan untuk membangun kehidupan yang harmonis serta melahirkan keturunan yang suputra, anak yang berbudi luhur. Di dalam kitab suci tentunya sudah diterangkan dalam tahapan berumah tangga yang merupakan salah satu jenjang atau tahapan yang perlu kita lakukan dalam kehidupan manusia yang dikenal dengan catur asrama, yaitu tahapan kehidupan manusia yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Nah, secara umum, keluarga Sukinah dapat diartikan sebagai keluarga yang hidup dalam suasana damai, harmonis, penuh kasih sayang, saling menghormati, sejahtera, dan lahir batin. Dalam pandangan Hindu, keluarga yang bahagia disebut sebagai keluarga yang menjalankan kewajiban sesuai dengan dharma atau kebenaran. Jadi keluarga dalam Hindu dibangun atas dasar cinta kasih atau prema, setia, satya, tanggung jawab, dharma, pengendalian diri disebut dengan dhamma. Jadi keluarga yang harmonis tidak hanya diukur dari kekayaan material, tetapi juga dari keseimbangan antara kehidupan atau kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, tujuan bentuknya keluarga dalam agama Hindu tentunya berdasarkan dalam kitab suci agama Hindu, yakni tujuannya membentuk keluarga bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga untuk mencapai tujuan hidup manusia yang disebut dengan catur purusa arta, yaitu empat tujuan hidup manusia. Yang pertama adalah dharma atau kebenaran itu sendiri, yang merupakan dasar utama dalam kehidupan keluarga. Jadi setiap anggota keluarga harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan ajaran agama moral yang berlaku, yang kita dapat contohkan yakni menghormati orang tua, menjaga hubungan baik antara anggota keluarga, melaksanakan sembahyang bersama, menjalankan kewajiban sosial, serta dharma dijadikan sebagai landasan utama dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Selanjutnya ada arta atau kesejahteraan, yakni di mana arta berkaitan dengan usaha memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga. Selain itu, dalam keluarga Hindu, pencarian arta ini harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar, tidak melanggar yang namanya dharma itu sendiri, seperti bekerja dengan jujur, menghindari yang namanya korupsi dan kecurangan, menggunakan penghasilan secara bijak, jangan dilakukan dengan poya-poya. Jadi arta yang diperoleh dengan cara yang benar akan membawa kebahagiaan bagi keluarga itu sendiri. Setelah itu ada kama atau kebahagiaan. Kama ini berkaitan dengan keinginan atau kebahagiaan yang kita nikmati dalam hidup kita sendiri, yang diperoleh melalui hubungan keluarga yang harmonis. Kebahagiaan dalam keluarga dapat diwujudkan melalui kasih sayang antar anggota keluarga, keharmonisan hubungan suami dan istri, kebersamaan dalam keluarga, kegiatan dalam keluarga itu sendiri. Jadi, karma harus dijalankan sesuai dengan dharma agar tidak menimbulkan yang namanya penderitaan, cecokan dan sebagainya yang bisa menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Nah, ada terakhir yakni moksa atau kebebasan rohani. Jadi moksa ini bertujuan juga yakni dalam kehidupan keluarga, yakni mencapai kebebasan rohani. Karena tujuan tertinggi inilah yang diinginkan dalam keluarga, yakni pelaksanaan ajaran agama Hindu, yakni membebaskan yang namanya kehidupan yang tidak terikat dengan duniawi. Jadi kehidupan ini kita lakukan dengan kehidupan yang spiritual, alus dengan kehidupan yang baik dan melakukan pengendalian diri dengan baik pula. Dengan menjalankan catur purusa arta secara seimbang, keluarga akan mencapai kebahagiaan sejahtera dan menemukan kebahagiaan sejati. Jadi, dasar-dasar pembentukan keluarga Sukina dalam Hindu untuk membentuk keluarga yang harmonis perlu adanya dasar utama, yakni pertama, perkawinan yang sah dan suci. Dalam agama Hindu, perkawinan merupakan upacara sakral yang disebut Viveka Dharma dan Vivaha Samskara. Jadi, perkawinan ini memiliki makna menyatukan dua jiwa, membentuk keluarga yang baru, melanjutkan keturunan. Perkawinan tidak hanya didasarkan pada cinta tetapi juga pada tanggung jawab. Jadi, sistem perkawinan di Bali tentunya ada beragam. Yang paling sering kita temukan adalah upacara memadik, yakni meminang perempuan itu sendiri, diambil langsung di upacara dengan mewidi-widana. Kedua, ada pernikahan nyerorot atau mengambil secara dari apa namanya keluarga perempuan dengan sistem kasta yang bahasanya sering kita temukan di dalam kehidupan berkasta. Setelah itu ada upacara nyentane, yakni upacara di mana di dalam sistem keluarga itu perlu adanya laki-laki, tidak ada tidak ada keturunan laki-laki, hanya meminta atau meminang laki-laki untuk ditempatkan di dalam sistem keluarga itu sendiri. Akhirnya melakukan sistem nyentana itu sendiri. Setelah itu ada yang pernikahan, yakni pada gelahan, di mana pernikahan melakukan pernikahan, proses pernikahan ini menggunakan atau neken duang banjar. Artinya ketika dalam sistem pernikahan ini perempuan dan laki-laki masing-masing harus mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab di rumah laki-laki harus ada dan sedia, di keluarga perempuan juga harus siap sedia untuk melakukan suatu kegiatan nyame braye. Jadi dua tempat ini harus siap dan tidak boleh melanggar kewajiban yang telah ditentukan di dalam perkawinan tersebut.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selain itu, ada saling hormati antara suami dan istri. Jadi hubungan suami dan istri harus didasarkan pada rasa saling menghormati. Suami dan istri merupakan pasangan yang saling melengkapi dalam konsep Hindu yang dikenal dengan prinsip Purusha dan Pradhana. Purusha yang unsurnya laki-laki dan Pradhana unsurnya perempuan. Jadi keduanya harus menyatu dan menciptakan keseimbangan. Ketiga, komunikasi yang baik. Komunikasi merupakan kunci utama dalam menjaga harmonis dalam keluarga. Komunikasi yang baik meliputi saling mendengarkan, saling menghargai pendapat, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Jadi komunikasi yang baik akan menghindarkan yang namanya konflik dalam keluarga. Keempat, ada kasih sayang dan kesetiaan. Jadi kasih sayang merupakan dasar utama dalam keluarga. Kesetiaan antara suami dan istri akan menciptakan rasa aman dan nyaman. Tanpa kasih sayang dan kesetiaan, keluarga akan mudah mengalami konflik. Jadi, bagaimana sih perannya anggota keluarga dalam mewujudkan keluarga sukinah? Yakni dari peran suami itu sendiri. Suami memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Tugas suami antara lain mencari nafkah. Pertama, melindungi keluarga. Itu kedua, memberikan teladan yang baik. Itu ketiga dan keempat, yakni membimbing keluarganya ke jalan yang baik sesuai dengan ajaran agama Hindu. Sesuai di mana suami harus menjadi pemimpin yang bijaksana sesuai dasar agama Hindu itu sendiri. Nah, selanjutnya ada peranan istri. Istri memiliki peran penting dalam mengatur rumah tangga. Tugasnya apa? Mengatur kehidupan keluarga, memberikan kasih sayang kepada anak, menjaga keharmonisan keluarga, serta mendukung suami dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama Hindu. Istri juga disebut sebagai Grisha Lasmi, yaitu membawa kesejahteraan dalam rumah tangga. Nah, ketiga itu ada peranan anak. Anak memiliki peran juga dalam meneruskan generasi keluarga, yakni dengan menghormati orang tua, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga nama baik keluarga. Itulah anak yang berbakti yang disebut dengan suputra, anak yang berbudi luhur. Selain itu juga ada beberapa ciri keluarga yang harmonis yang dari pandangan Hindu, yakni adanya rasa saling percaya, saling menghormati, saling membantu, melaksanakan kewajiban agama, memiliki komunikasi yang baik, hidup sederhana dan bersyukur, serta mengutamakan kebersamaan. Jadi keluarga yang harmonis akan menciptakan suasana damai dan bahagia. Nah, nilai-nilai yang kita temukan di dalam keluarga sukinah ini, yakni ada konsep Trikaya Parisuda, yakni berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Nilai ini penting kita implementasikan dalam kehidupan keluarga, karena tanpanya konsep ini kita tidak bisa terbayang bahwa diri kita harus dijaga, harus sadar bahwa kita harus berpikir yang baik, berbicara yang baik, dan berbuat yang baik pula. Setelah itu ada Tatwam Asi, aku adalah engkau, engkau adalah aku. Jadi setiap anggota keluarga harus saling menghargai dan memahami perasaan satu sama yang lain. Selain itu ada konsep Trihita Karana. Nah, konsep ini menjadi konsep keseimbangan dalam kehidupan keluarga, yakni hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan lingkungan. Jadi dalam keluarga tentu harus diterapkan Trihita Karana agar kita bisa harmonis dan seimbang dengan kehidupan dalam lingkungannya, sesamanya, dan Tuhan itu sendiri. Nah, apakah ada tantangan yang membuat dalam keluarga sukinah di era modern ini? Tentunya ada, yakni ada pengaruh teknologi. Karena pengaruh teknologi ini kita dapat temukan di dalam gadget yang berlebihan, yang dimana kita dapat mengurangi yang namanya komunikasi dalam keluarga. Jadi pergunakanlah teknologi ini sebaik-baiknya.
jika komunikasi yang baik tentunya akan mendapatkan keharmonisan pula. Kesibukan kerja itu juga pengaruh dalam kehidupan keharmonisan keluarga. Jika sibuk tidak mengabari, tidak menyampaikan apa yang terjadi, kekurangnya waktu terhadap keluarga juga mewujudkannya ketidakharmonisan dalam keluarga. Itu yang perlu kita sikapi di era modern ini. Nah, masalah ekonomi yang sering terjadi dan menimbulkan konflik besar-besaran saat ini, yakni masalah ekonomi, sering mengalami kesulitan dalam rumah tangga. Ini kurang, itu kurang, ini belum dibayar, ini itu belum dibayar. Nah, itu yang sering terjadi di dalam keluarga, konflik berkepanjangan dalam ekonomi keluarga. Inilah harus diantisipasi di dalam kehidupan berkeluarga. Selain itu, terakhir yang perbedaan pendapat. Kalau enggak hanya pengaruh dari ekonomi, kesibukan kerja, dan teknologi, perbedaan pendapat yang terjadi, yakni komunikasikanlah antara satu dengan yang lain, yakni suami dan istri perlu harus diajak komunikasi. Karena tanpa ada komunikasi tentunya akan menimbulkan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Jadi perlunya komunikasi yang baik agar kita harmonis. Nah, selain itu upaya untuk mewujudkan keluarga sukinah, yakni melaksanakan sembahyang bersama. Seringkali sembahyanglah bersama mempererat hubungan keluarga. Kedua, meluangkan waktu bersama dengan meningkatkan kebersamaan dan juga menjaga komunikasi yang baik agar terhindar dari konflik berkepanjangan. Terakhir, menanamkan nilai agama. Nilai agama harus diajarkan sejak dini. Selain itu, manfaat keluarga sukinah, di mana keluarga yang harmonis akan memberikan manfaat seperti kehidupan damai, anak-anak yang berkarakter, hubungan keluarga yang kuat, hubungan keluarga sosial yang harmonis, keluarga hubungan dengan masyarakat pun akan tercipta juga harmonis. Jadi, keluarga sukinah dalam pandangan Hindu adalah keluarga yang hidup dalam keadaan damai, harmonis, dan sejahtera berdasarkan ajaran Dharma. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis diperlukan kerja sama antara suami, istri, dan anak dalam menjalankan kewajiban masing-masing dengan menerapkan nilai-nilai Hindu seperti Trikaya Parisuddha, Tatwam Asi, dan Trihita Karana. Karena keluarga akan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan melalui konsep yang telah diberikan. Maka dari itu, keluarga merupakan tempat pertama dalam membentuk karakter manusia. Oleh karena itu, setiap keluarga Hindu hendaknya berusaha mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia. Dengan berpegang teguh pada ajaran Dharma, keluarga akan menjadi tempat yang penuh kasih sayang, kedamaian, kebahagiaan, serta mampu melahirkan generasi berbudi luhur dan berkarakter mulia. Nah, demikianlah sedikit ulasan yang saya sempat berikan. Semoga dapat bermanfaat dengan baik. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: Bu! Bu! Bu Ilo! Bu! Bu Ilo! Kemana ya? Di dapur gak ada, di belakang juga gak ada, di kamar juga gak ada. Bu! Bu Ilo! Waduh! Pintu di depan terbuka. Pintu kamar gak dikunci. Jangan-jangan ada maling yang masuk rumah nih. Mana ya? Bu, Bu Ilo.
1: Iya, Beli. Saya di rumah tetangga sebelah, Beli. Ada apa? Kok tegang begitu, Beli?
0: Aduh, loh. Kamu ini ceroboh sekali ya. Masa ninggalin rumah gak dikunci kalau ada maling? Aduh, ludas. Ludas semua barang kita, Bu. Apa mau begitu?
1: Aduh, Beli Keti. Eboh, gawat sekali. Kan cuma tiang tinggalkan di rumah tetangga sebelah. Sebentar lagi. Nggak apa-apa, Beli.
0: Kan sudah sering Beli kasih tahu. Kalau meninggalkan rumah, walaupun itu sebentar, ingat pintu jendela harus dikunci. Kompor pastikan sudah mati. Air juga. Lampu yang tidak perlu matikan. Itu semua kita lakukan demi keamanan lingkungan kita sendiri loh, Bu. Juga kan meringankan pembayaran beban listrik dan air.
1: Oh, begitu, Beli. Iya, maaf, Beli, maaf.

Khasiat daun sirih merah. Sirih merah merupakan salah satu tanaman obat potensial yang diketahui secara empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, di samping juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sirih merah termasuk elemen penting yang harus disediakan di dalam setiap upacara adat. Tanaman ini termasuk dalam famili Piperaceae dengan penampakan daun yang berwarna merah keperakan dan mengkilap saat kena cahaya. Pada tahun 1990-an, sirih merah difungsikan sebagai tanaman hias karena penampilannya sangat indah dan menarik. Dan pada tahun-tahun terakhir ini, sirih merah juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Termasuk tanaman langka karena tidak bisa tumbuh di setiap tempat atau daerah, apalagi di daerah yang berhawa panas. Dan sirih merah biasanya tumbuh di daerah yang berhawa dingin. Di mana tanaman ini tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti di lingkungan Keraton Yogyakarta dan di lereng Merapi sebelah timur, serta di Papua, di Aceh, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya. Tanaman ini juga memproduksi berbagai macam zat kimia yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, kolesterol, mencegah stroke, asam urat, radang liver, prostat, ma, keputihan, dan juga dapat menghaluskan kulit.

0: Simon.
1: Ay, nge.
0: Woy! Jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Inggih kebawa sang oleh ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punit kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Mepepada Wewalungan. Mepepada Wewalungan merupakan ritual yang digelar sebelum menyambut perayaan hari suci Nyepi. Prosesi Mepepada Wewalungan diawali dengan ngaturang pemukatan, ngayap, pepidah wewalungan, pemuspan, dan puncaknya ngolah wewalungan untuk sarana tawur kesanga. Dalam prosesi ritual pepidah wewalungan, sejumlah wewalungan seperti kebo, sapi, babi, kambing, angsa, itik, dan ayam dituntun untuk mengelilingi catur sepatu sebanyak 3 hari. Makna Mepepada Wewalungan tidak lain untuk membersihkan dan menyucikan secara niskala sejumlah wewalungan atau hewan kurban sebelum disembelih sebagai sarana upakara saat taur agung kesanga. Sejumlah hewan yang dijadikan sarana upakara ini nantinya bisa menjelma atau nitis untuk lahir kembali menjadi makhluk yang posisinya lebih baik

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan Raga Widuh. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini dikalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening.

pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran.

ร้อนคิดต้องขอรื้อมอมมุชื่อสวรรค์

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

FM 106,4 MHz, Kantor Musikian Tri Kiring Pro 4 RRI Denpasar. Rekalan rai, wawu sampun wesan, iraga sarang samin kingun carang puja trisandia. Dumugi niki ngemulihang kerahayuan sinarang samin ngeh memulai hari puniki antuk mepuja trisandia. Rekalan rai, santukan niki sampun galah ngeh ring jam 6 kaliwat 11 menit niki rekalan rai. Yering sane mangke niki piar sayang kewentenan obrolan galang kangin. Sane memurda niki disiplin mulai dari diri sendiri. Untuk punika ngiring piar sayang sareng-sareng.

0: Ini lewat nih. Aduh, bilang pesu.
1: Wey.
0: Wey, om sosiasu. Wey, kejar lagi malam.
1: Iya, tiago mata kau dia ya barang pesu kulit ini.
0: Kayaknya sih, tiang kalau mau kuli ini kayak membiasa lah. Kayaknya macet terus. Kayak bilang mara pesu yang kulang-kulu sih. Kalau nyebrang kan mau last menit. Nyebrang, pangeran nyebrang, lewat kan mau last menit. Mancan bin di jalan macet.
1: Oh, napi karena tengah lagi ada motor, bawa mesti ngidang mau jalan,
0: ngejepet, nge, jadi sempat pegat motor, aduh, ramai.
1: Di bingkel merah motor kan pegat.
0: Dan maksudnya sing, sing ada, oh sudah mang nih, motor konyang ya dan dilah asin mang dan wendan gitu.
1: Sajane.
0: Napi karena macet nih kira.
1: Ayak liu.
0: Bah. Halo, kedo jawabne.
1: Nega mendi aja nega motor atau pesu sing macet kene.
0: Ampun jek enten artine penyebab utamane pun jejak liu napi ngandang jejak liu di jalan mangkene kedo dak kendang.
1: Mau kejang pesu ngabo motor, ngabo mobil sendiri. Motor sendiri gitu kan.
0: Oh, kenten.
1: Bueno. Bo ajak liu, ajak mau kejang, nggak bawa motor pesu. Mau kejang masih berpacu dengan waktu.
0: Oh, ubar waktu niki. Ali waktu ngubar ya.
1: Singnya durenan.
0: Oh, konyang dot engal-engal.
1: Dot engal-engal.
0: Oh, saling salep. Kalau nyebrang sing mang kesempatan. Oh, panggal panggal masih perlu engal kan dan sami.
1: Mungkin kalau bukti mesinnya itu.
0: Napi buktinya?
1: Bukti taraf hidup itu sebuah meningkat.
0: Artinya?
1: Ekonomi boleh lancar.
0: Oh, yang saming lah motor mungkin. Artinya luang ekonomi ya.
1: Luang ekonomi nih.
0: Oh, ngidang nak beli motor kan ya. Yang bidang kan kayak wah beli motor.
1: Benar. Rame nak kerudung eh. Nggak akan motor. Ciri bahwa ekonomi lancar ada kena mau belanja.
0: Oh, ada kekaryaan. Oh, nyasan. Oke, dan tadi itu.
1: Benar. Sawireh di zamane janis gitu tuh.
0: Nggih.
1: Montor itu sudah menjadi kebutuhan primer tentu.
0: Nggih, mangke angen ngalih gawe di montor itu. Modal lah gue mau karyo mangke.
1: Batas itu.
0: Oh, kenan pun. Yang pidanan lagu ngelah montor kan mewah nih kok.
1: Mewah.
0: Oh, mangke terenglah montor tenan gawe lagu aja. Kewah ngalih gawe.
1: Sajoh.
0: Ini kan menjalan kaki lagu ke Bandung kenan mau karyo.
1: Terlambat dan ditinggal pesawat.
0: Oke, dadah, dadah kan nimpal.
1: Aduh,
0: jadi kan
1: bakal numpang, gitu. Numpang di angkot di kendaraan umum gitu misalnya. Asal membonceng setimpa kan lah.
0: Lah, arti nggak selesai, lah arti nggak jadi kok. Padahal hidup kadi anu nih kok cara apa? Mungkin kan nak ten barang mewah, mungkin nih kok pun.
1: Oh,
0: keperluan rago yang tenglah HP mungkin berapa job yang bisa hilang nih kok?
1: Jauh tuh,
0: nggih.
1: Ben termasuk kebutuhan primer ya itu.
0: Oh, nggih.
1: Ada nih ajang, ada berupa sandangan pengalu, ada papan berupa rumah.
0: Rumah, nggih.
1: Harus misi itu mesti. P.
0: Oh, harus daging apa ya mungkin.
1: Montor minimal pasti harus ada.
0: Nggih, cara mungkin nak pengarah banyar kan buat dilewat apa mungkin. Dan kesinoman ke rumah-rumah mungkin. Jangan tenggelam apa ya kok. Dan namanya anu perkembangan oh nak kewah mungkin jadi.
1: Yang pesat gumi ini. Maju gumi ini.
0: Maju gumi ya.
1: Pembuktian bahwa maju teknologi itu.
0: Nggih, yakti-yakti ini kok.
1: Yang ini maju teknologi ini canggih teknologi ini harus diimbangi dengan kecanggihan masyarakat itu.
0: Maksudnya kan kecanggihan masyarakat
1: bisa nggak don?
0: Oh, tapi lah HP luang dan bisa nganggu. Belang akun, engkau cara nyelak nih.
1: Terus ada kejadian gini. Dadong nih kan cuma itu kalina manjus kan cucu
0: nih
1: dong banyak pemunyi nape orang lu manjus nah gitu kadernya kan ada tuh sing angkat.
0: Oh, kadang sing sing sing mencet tombol.
1: Iyo mencelup, iyo kaya, sucone.
0: Oh, ini apa? Oh,
1: ini apa? Nak manjos.
0: Aduh ngomong dan peci apa? Nak manjos. No, masih mau ini apa?
1: Bengkong.
0: Aduh, dah dong. Ini lah, dah dong.
2: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk naik pabrik rokoknya dah, nih.
3: Weh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya...
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Gitu semua alat canggih.
0: Orangnya juga harus canggih. Jadi, yang ter bisa ngadoong, bisa nganggu, mungkin canggih alatnya. Dan ia berfungsi dan
1: sih ada gaen nih. Batu cara kuping
0: nih.
1: Kuping harus bisa ningahan bunyi. Pasti kuping sekarang rias.
0: Aduh.
1: Aduh. Itu masih ben mau jumpal gitu. Nah, enggak montor tuh.
0: Oh, kendaraan pun.
1: Tapi ada saja oknum-oknum sekitar itu tuh. Nesinya tertib berlalu lintas.
0: Nah, ini kau pun wenten di trotoar ya, meni.
1: Nah, itu mengundang masa itu. Mengundang jelas tuh ketertibannya terganggu.
0: Nih, nama bisa macet ji. Meni kau trotoar, men macet mungkin bentuan ya. Macet. Ini kau pun di Dorian, mau duduk pada dalam semua dore.
1: Dong subuh ya, an mau kejang don maluin. Jadi kayaknya caranya tuh.
0: Nah kebo carane. Nggih jakti engkene carane iki nah bingung dia nggih. Apa do bang apa motor kan?
1: Iya pemaluin ya teko kengen.
0: Artine yen matu jam 7 jam 6 jalan.
1: Jam 6 mau jalan dikurangi macet tapi ya ben bedi.
0: Oh nggih dadi masih niku. Nyai masih niku. Oh
1: nggih. Karena salah satu harus ada yang dikorbankan.
0: Nggih.
1: Korban misalnya yang jumah iragoman batan negak ngerukan atau ngopi
0: ngopi gitu kan. Kerja wedang namun
1: itu dikurangi di jalan uang pelebihan
0: wendan itu ngidang ranji mana harus nyakan nah, semangat yang kan caranya
1: ben pas semangatnya kan
0: oh ben bangun bangun semang oh bar korban yang sirap bendek nah, nah, oh nyak nah. Nah ada kan solusi sebenarnya ragu apa tuh nggak ada solusi tanjo wenten solusi nyelogodok kan kayaknya ragu mikir yang solusinya engkin carane
1: benar ragu masih ngemang setimbang gitu. Jadilah solusi, jangan sebagai polusi.
0: Oh, iya ragu jadi solusi bisa mengatasi masalah. Dan jadi polusi ngentuk kan. Oh, tapi malah mungkin dicoba di, singa atau di lampu stop, nih, lampu merah. Merah lampu, no masih berjalan tuh. Kenten puten tertib, yang ten ragu tertib. Siro menurut nertib bang.
1: Aja. Ya udah di SD man pelajaran gitu tuh. Rambu-rambu lalu lintas. Lampu merah berhenti. Lampu kuning
0: hati-hati.
1: Lampu hijau
0: maro majalah.
1: Di kenyataan terus jani
0: kuning lampu ubar bede pak. Becak bede pang pandangnya kena merah.
1: Gitu-gitu.
0: Oh, ya pun merah lampu langar bede.
1: Langar bede.
0: Mancan udah ditu menjalan. Aduh,
1: kenten. Boy Joe. Bisa ngil.
0: Main apa ya? Nsap kan? Nsap kan lampu hijau. Oh, bel-bel kan nimpal dari. Mungkin ragotan tertip artinya.
1: Semuanya sangkaning manusianya.
0: Ragone ngeranang. Niku permasalahan kan ya.
1: Sekali ponikan, wikan-wikan. Yen jelek manusone gumi barang jelek.
0: Yen jelek manuso, gumi barang jelek.
1: Yen luwung manusone gumi kalau di luwung.
0: Contoh napi ini.
1: Yen luwung gumi ini secara disiplin, disiplin berlalu lintas, disiplin bekerja.
0: Bekerja.
1: Sing damai terasa gumi.
0: Oh, yang di Bali maroja disiplin. Ohnya tapi luwung ada kenal ada ada. Ohnya yang jelek nasang.
1: Jadi ada misalnya keributan, ada kemalingan, kejahatan gitu. Cak apa po? Gumi itu?
0: Gumi itu jak wong, jak perangkat mia kan, maling, jak preman gumi.
1: Ya, manusia ni gumi kenal.
0: Gumi kenal, kenten nyak masih ni ko. Kenten dah jangan je.
1: Nah, makawer giring je sarang-sarang gitu. Ma usaha gitu malu. Yang subuh ada usaha, peluang untuk sampai itu ada tu.
0: Artinya yang buat usaha pasti punya hasil kan ya.
1: Yang boleh ragu tanpa usaha aja diam itu. Singkirkan kanda.
0: Ini jadi. Artinya patut ragu sana mau usaha yang ter ragu siro malih kan aja. Ya. Ampun king kira-kira nyebrang, nyebrang, ngidang nyebrang pun kira-kira.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari Bu.
2: Pagi Bu Ayu. Udah selesai belanjanya?
0: Pagi Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Gak capek apa?
0: Ayu, gak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.

0: Tradisi Megebeg-gebegan. Tradisi unik ini berhubungan dengan ritual keagamaan Hindu yang digelar sekali dalam setahun di Catuspata Agung atau perempatan Desa Pekraman, Darmejati, Tungkak, Munggel, Buleleng. Yang mana pada tradisi tersebut digelar, para seketruna atau pemuda desa akan memperebutkan kepala godel atau kepala anak sapi yang merupakan sarang utama saat menggelar upacara persembahan atau sesajian saat ritual mecaru yang bertepatan pada hari pengerupukan atau sehari sebelum hari raya Nyepi. Anak sapi tersebut dikuliti menyisakan kulit ari dan kepala godel sebagai sarang upakara yang dikenal sebagai bayang-bayang dan sebagai simbolis putekale yang akan dipersembahkan oleh pemuda desa. Pulau Bali memang memiliki banyak budaya dan tradisi unik, bahkan tidak semua orang tahu.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ajeng semang reklam rai, sampun niki nampak renggalah jam pitu nggih. Pastikan niki sane meduwe murid, kenten sampun niki siap siaga pacang berangkat ke sekolah, kenten nggih. Talar niki sane mekarya pagi nggih, sampun niki siaga pastike. Jangan lupa reklam rai untuk sarapan nggih, utawi niki makte bekal kenten nggih, kegenah niki mekarya utawi sane kari sekolah niki mangga tetap membawa bekal kenten nggih. Air putih tapi malah niki rekelan rai, mangken kan sampun sami niki selalu mengingatkan untuk membawa tumbler nggih, agar selalu membawa air putih niki rekelan rai. Nah, terpantau ring seputaran Jalan Hayam Buruk niki rekelan rai, sampun endag aing nggih, sampun tegah niki matan air rekelan rai di jalanan niki kanton rame nggih. Nanging niki ramenya nih ramai lancar nggih, astung kadang enter-enter macet niki rekelan rai, tapi kendaraan sudah lalu lalang niki rekelan rai nggih, sampun mulai beraktivitas para semeton niki. Dari rekelan rai pastikan yen ning semang sekali mangke niki paling becik irageng ngararah niki informasi indek prakiraan cuaca dumun nggih. Santekan niki membuat pisan rekelan rai angin referensi kenten nggih, yening niki wenten kegiatan, tapi malah rekelan rai pacang wenten kegiatan ring luar ruangan. Nah putri, sama ngerah niki informasi rekelan rai saking bmkg.go.id untuk wilayah Bali niki rekelan rai nggih. Ring rahina mangke niki nggih, ring Buda 13 September 2/16 nggih. Hari terakhir niki penghujung bulan September. Demogi sami rahayu nggih. Nah, niki perkiraan cuaca wentan ring seputaran wilayah Jembrana. Sane rahinane mangke niki diperkirakan hujan ringan, ring suhu 25 kantos 30 derajat Celcius. Wilayah Tabanan rekelan rai niki diperkirakan hujan ringan, ring suhu 25 kantos 30 derajat Celcius. Untuk semeton sane wenten ring wilayah Badung niki, untuk Badung perkiraan cuacanya nih hujan ringan, ring suhu 24 kantos 31 derajat Celcius. Semeton Gianyar patah niki nggih sakadi sane dumunan niki. Semeton Gianyar, wilayah Gianyar diperkirakan hujan ringan, ring suhu 25 kantos 30 derajat Celcius.

0: Brother, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
1: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
0: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
0: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
1: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rakyat Lantrai ngelantur malih niki informasi ngenenin indik perakiraan cuaca untuk wilayah Bali niki ya Rakyat Lantrai. Awu sampun nika wacan titiang wentan wilayah Jembrana, Tabanan, Badung, Sareng Gianyar. Ngelantur niki reng wilayah Klungkung. Sane rahinane mangkin niki Rakyat Lantrai diperakirakan cerah berawan reng suhu 25 kantos 30 derajat Celcius. Wilayah Bangli hujan ringan ring suhu 21 kantos 26 derajat Celcius. Karangasem miwah buleleng ring rahinane mangke niki diperkirakan cerah berawan ring suhu 25 kantos 30 derajat Celcius. Kota Denpasar, nah perakiraan cuaca Kota Denpasar niki hujan ringan rekelan rai ring suhu 25 kantos 32 derajat Celcius. Rakyat lain niki mewali malengge hasane wacan putri wawu nika perakiraan cuaca bisa benar-benar terjadi bisa tidak nge niki sebagai referensi rakyat lain mangda presiden niki memperkirakan ngenten nge napi sane patut dipersiapkan untuk beraktivitas napi malih kadi bawah sang putri wawu ngenten nge wenter aktivitas ring luar ruangan. Nah tetap siaga nih kerekelan rai sekadirin Kota Denpasar santokan perakiraan cuacanya nih hujan ringan yeh. Durung nguning nih kiring jam berapa wenten hujan yeh. Utawi hujan ringannya apakah berpengaruh atau tidak ke aktivitas. Nah disiapkan manten. Yang bawa motor disiapkan jas hujannya. Yang bawa mobil disiapkan payung taler yeh. Jadi ingat kata pepatah sedia payung sebelum hujan ya kerekelan rai yeh. Dan sampai nampak ringgalah jam pitu rai kelan rai ngiring pesanakan dumun aja bos wesan pun iki putri mewali malih lan pastikan iki pacang ngiring rai kelan rai iki ya ratu idirannya sarang sami jagi nyarengin putri katanya ya malih jebos putri buka lain teleponnya nih mana presiden iki nyarengin untuk mausang topi-topi aktual sane pasti ke pacang ke bausang malih jebos nih.

Rakyat dan Rai Gubernur Wayan Koster kembali mengingatkan pihak-pihak yang belum mematuhi Pergub penggunaan Aksara Bali 9 tahun lalu. Ditegaskan penggunaan Aksara Bali merupakan bagian dari strategi memuliakan kebudayaan sebagai akar lahir dan berkembangnya peradaban Bali Adiluhung, karena negara dengan aksara tersendiri menjadi penanda memiliki peradaban unggul sehingga berkembang menjadi negara maju, berdaya saing dan kuat seperti Cina, India, Jepang, Korea, serta Rusia. Menurut Wayan Koster, Pemprov Bali memberi batas waktu paling lama akhir April 2027 mendatang terhadap papan nama kantor swasta, identitas usaha, toko, warung, nama gedung, dan fasilitas publik lainnya yang belum menggunakan Aksara Bali. Demikian Gatra Bali bersama Putri, dan sampai jumpa.

Rakel lan rai kanten kesarangan untuk putri ring rahajeng Bali lan mangkin iki sampun metemu ring galah jam 7 semenge. Rakel lan rai pasti kesampun iki memulai aktivitas demogi sami aktivitasnya berjalan lancar lan semangat selalu pasti ke rakel lan rai nggih. Jaga kondisi ring cuaca sane tidak menentu sekali mangkin nggih. Tapi malih niki Bali mangkin iki musim kawin nggih. Niki musim pawiwahan utawi nganten kanten nggih ring Bali. Pasti ke rakelan rai disibukkan taler niki anto kekaryan-kekaryan adat nge. Dari mogi sani medue acara labde karya sarang sami lan iraga sani pinaka niki penguap kenten preside taler memberikan bantuan kenten nge rakelan rai mangda presiden niki sami memargi antar ring dua sesani mangkin. Dari rakelan rai mau sang ngenenin inde adua sepawiwahan kenten nge ring Bali. Nah niki pastika sampun unding sareng sami nggih yen di Bali kenten ring Hindu Bali niki pelaksanaan pawiwahan utawi pernikahan nika harus mencari hari baik utawi duase punika nggih. Nah beberapa niki pastika tanggal-tanggal tertentu nika menjadi duase utawi hari baik dados punika akeh para pasangan niki sane sampun siaga sampun siap ke jenjang grehasta asrama kenten melaksanakan pawiwahan. Sekali mangke niki ring akhir September kantos awal Oktober nika kalau tidak salah wenten duase nggih rekalan rai. Wenten sempetan-sempetan sane sampun nguyang ingke niki nggih. Sekali tamu resepsi nggih wenten taler sane nguopin kenten nggih. Ikut terjun niki dalam merayakan hari bahagia dari mempelai nggih. Wenten taler sane dados keluarga inti niki lebih sibuk lagi berarti nggih atau ternyata sebagai mempelai ring tahun puniki nggih. Dan rekelan rai ngenenin ini pawiwahan punika. Menurut rekelan rai sekadipun api niki ring musim pawiwahan napikan niki taler dados kebawasang musim rejeki untuk UMKM ring Bali. Nah santukan kan pawiwahan ring Bali pasti ke akeh niki rentetannya nenge, akeh niki keperluannya nenge. Dari mulai niki mebat pasti ke perlu ke lakar base nge, perlu niki ulam nge, kemudian pengantin nge, tan pasti ke perlu juga salon, perlu tukang jarit minap niki untuk membuat busana utawi sewa busana kenten nggih. Wenten perlu fotografer sekali mangkin harus foto-foto mangkin dokumentasi nggih rekalan rai. Wenten perlu pastikan sene paling penting niki sarana yane banten nggih. Banten mangkin wenten taler dagang banten sampun maadolan banten nganten nggih. Nah napi keh musim pewiwahan mangkin niki menurut rekalan rai dados taler musim rejeki untuk UMKM ring Bali niki. Nah sane arsa nyarengin niki nggih apa beli kebagan duene niki. Sarengin putri malih jebol sering lain telepon 0361223361.

0: Kelan Rai, sani mangkin iki galanya ne, sani arsa bergabung sarang putri ngering jam itu semang puniki, arisang bergabung ring 0361223361. Nah wawu nika topiknya ne Kelan Rai, ring musim pawiwahan sekali mangkin kentan ke. Nah, pikir niki menurut Kelan Rai menjadi musim rejeki talar untuk para UMKM ring Bali. Sampun wonten sani bergabung niki, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu,
0: Aduh. Iya, aduh, menguing niki.
1: Anak uleng di dapur salah iseng nyetak okay, api menjadi masuk itu langsung dibuka Pak Putri.
0: Iya, Ibu Eka.
1: Iya, semua marah kenan yang banten saiban
0: pun. Oke, okay, nih selagen dumun on air nge.
1: Akhirnya sang singan jam, ibu jam itu lebih sepuluh. Iya, pencet ambil besu uleng di kamar. Iya, masuk ya.
0: Pas, karcis nomor satu langsung Bu Eka.
1: Ibu dan boleh nyarang, men, sarang Dayuari.
0: Oke, okay, oh, malamnya nih nge.
1: Malamnya nge, Pak Yanarbo man masuk mugi monitor nih. Pak Yanarbo coba kok yang ngigal celuluk nyonyone duri yang puto.
0: Jalan paling jalan jen di muka jalan di duri ini bisa nyonyo.
1: Coba nyonyone di duri yang kengkeng ngigal itu puto.
0: Sing soleh dah dene Bu.
1: Itu lah justru sekarang yang soleh-soleh itu makin ngetren Bu.
0: Oh iya sih benar juga ya, apalagi ada yang merekam masuk di sosial media.
1: Coba kita bikin yang aneh sekali-sekali loh. Kalau nyonyo di muka itu kan sudah dari dulu ditonton oleh mereka-mereka.
0: Di belakang jadi.
1: Coba aja nih.
0: Para kebeten Bu, nih ye ada nyonyo dori. Aduh bisa kan Bu Eka deh no.
1: Nah cera almarhum dam pidan kan ngegel jet nih si tanah stop durin itu. Ya putri tanah wange.
0: Tantan dulu.
1: Tantan tanah wange balik itu karena putri ini cenik.
0: Iya.
1: Almarhum dadam gil tuh maron nengok asirah nengok nengok di leng di kerbang itu leng di langsai itu banyak sakit pasang gede put.
0: Memang beda auranya nggih kalau pelawak senior nih.
1: Oh, memang luar biasa. Begitu tosen pesu, tosen jetim sih karena stop, ngigal, manu, rawo. Wih,
0: nyangat bunker.
1: Ayo, peningale pesu gede.
0: Iya.
1: Begitulah nah, dulu zaman kesenian kita dulu kita bangang karena iye. Waktu niko bedik wenten paling wenten
0: drama,
1: ayo, premon. Itu aja yang ada dulu, tidak seperti sekarang.
0: Mungkin akeh ibu nge.
1: Nge. Nah topiknya niki, napa niki?
0: Nah niki kan mungkin musim pewiwahan bu nge, ring Bali duase. Nah menurut ibu, napiknya musim pewiwahan pun niki taler menjadi musim rejeki bu untuk UMKM senewenten ring Bali.
1: Iya, niki di tetangga ibu di Gang Garuda 3 wenten benyang upakarenya.
0: Oh,
1: jelas
0: betul.
1: Wenten tapi mawinan mungkin kan akeh nak nyewo taring.
0: Nah, betul.
1: Nyewo tenda, nyewo kursi. Ah niki kan termasuk di kaput nggih.
0: Nggih, masuk.
1: Mungkin sakle asane ekonomi, mungkin segalanya diukur dengan uang mungkin nggih.
0: Nggih, makanya kadang lebih besar biaya pestanya daripada bantennya ya, terkadang.
1: Dari biaya upakaro bantennya gitu nggih. Kayaknya mungkin diukur oleh uang satu, kedua gengsi.
0: Nah,
1: ya, itu tinggi sekali gengsinya orang-orang sekarang ya mungkin karena merasa punya uang gitu loh ya. Aragong lapis mana sih kene lati ya mungkin mesti gitu ya putnya.
0: Ada beberapa yang punya pikiran seperti itu ya. Meskipun ya, tidak kayak, semua.
1: Kayaknya ada beberapa punya pemikiran seperti itu. Apa napi malih nah ibu termasuk jo orang walaupun di desa Batubulan Kangin tapi ibu lingkungan ibu ini semua orang-orang pendatang.
0: Nggih. Sama-sama perantau nggih.
1: Iya, sama-sama perantau. Jadinya sistem gotong royong tuh enggak ada sama sekali
0: tuh. Kan Bu nggih.
1: Ya, karena ragau kan walaupun satu lingkungan, tapi kita kan anak semua gitu artinya. Tidak ada keluarga gitu. Nah, ini kan pun suka dibawa si Bu Wau tuh, sekarang uang menjadi patokannya sekarang.
0: Yang utama lah ibaratnya.
1: Yang utama uang, yang punya kerjaan, mungkin pun lah uang, segalanya bisa disewa mungkin kan.
0: Itu dah. Dari nol pun. Nah, kenten.
1: Nggih. Kalau di desa, ibu tetap selalu ngayah gotong royong kalau ada upacara odalan, nganten.
0: Yeah,
1: nah, kalau ada kematian, sekarang udah beli seratinya yang jual mungkin put.
0: Oh, tapi serati langsung dari desa Drikeng.
1: Serati desa, nge. Kita ngelapur ke desa mau beli, mau minta mantan apa udah dilayani.
0: Oh, berarti gitu. Keluarga tinggal menyiapkan uang mantan, nge.
1: Yang orang bendik jahil, nge, itu. Payas gede, kan, gitu.
0: Jelekan ban ngorang kenten. Jeng-jeng. Kenten mungkin kalau dibilang bagus ya bagus, praktis
1: ya,
0: juga
1: nggih,
0: membantu.
1: Tapi rasa gotong royong lama-lama menipis
0: berkurang.
1: Itu bisa hilang itu pun.
0: Jadi tetap harus dijaga sebenarnya ibu.
1: Iya, sebenarnya harus dijaga nih ke tung suaran kukul raga sedun menyamo braye kan gitu. Mm-hmm. Yang mungkin tung kukul mepayar susu pun.
0: Langsung sepanan masang sanggul.
1: Nah kalau ada kematian langsung nyaksiang nak nyiramin.
0: Oh iya tinggal nyaksiang mantan ye.
1: Kenten mungkin. Nah nih ke sebenarnya memang banyak nih kengih seperti pacaran pernikahan, nak mekarya, makin erat hubungannya dengan tapi unik kang UKM,
0: UMKM,
1: UMKM nih, erat hubungannya nih ke jadinya ben kembali nak mosen merta mesambah.
0: Nah nih ke balik lagi ke situ nih.
1: Balik lagi ke merta mesambah. Yakti nih kengih. Mungkin menepi mawin dagang tumpeng ampun wenten.
0: Iya, betul. Dari yang paling sederhana, Bu, ya ampun wenten.
1: Paling sederhana mungkin ampun wenten. Bahkan telur dadar untuk Banten.
0: Iya, betul. Yang kering nih, Kang. Sampun crispy telurnya mungkin.
1: Nah, makanya cocok, san gendeng ini ke merta mau sambah. Kalau dagang canang kan dari dulu sampun lumrah. Nah, Niko mungkin hal-hal kecil, sate.
0: Iya, ampun wenten juga.
1: Mungkin ampun wenten nak ngadol.
0: Yeah. Yang bedan kan kenteng ya lanang-lanang nih ngarianin pun katik sate
1: yang klakat nanding Banten Banten mesti nak ngadol dagang Banten ini kerja sama dengan orang-orang yang bekerja seperti ini kok katik sate klakat gitu nih
0: sampun di supply langsung
1: nih. Nah Niko sampun ibu kembali ben mosen merte mesambah jadinya mesambah jadi merte nih ulian modal tiang kan orang makin tiang mahal mesti put
0: nih beli tiang gak lumayan mesti makin makanya kadang masyarakat memilih ya udah beli yang jadi manten karena sudah praktis
1: jadi di samping Niko selain tidak ada waktu tidak bisa ngambil juga kan. Katik sate itu yang orang aluh ya nak kewa.
0: Rimbit mas
1: ya. Niko sampun put nge. Niko makin indi ibu Niko ampun mos niki api ibu ungkul bu melaim ke tengah. Api ibu di sisi. Kayaknya niki jerum ada Sutirto.
0: Nyolek-nyolek.
1: Pasti nyolek Niko. Niki butut gendri dajan rurung. Semeton ibu ini Ita Kak Mengku Sedani Pak Yanarbo. Grup Janbah niki nge. Nah satu niki monitor bu. Pak Komang Pandu malah si kinge. Rajang Pak Mang, betul Bapak ya Narbo yang monitor nge. Kapan-kapan ngigel ngayah-ngayah celulu. Jak didori Pak Jang nyonyon nih.
0: Pang viral Pak Yan.
1: Pang viral Pak Yan.
0: Yang ini undang ibu viral. Inge inge.
1: Manika bu.
0: Inge ibu seksemang nge.
1: Rajang put nge riki ring desa batu bulan kangen. Sampun sakeng dumun nyewo-nyewo taring.
0: Inge. Jadi sangat kentan nge rejeki juga untuk UMKM inge, berpengaruh
1: nge. Sampun nge kene malih tenno korsi. Apa sang ampun nge put.
0: Nge langsung didekorasinya nge. Nge
1: didekorasi langsung oleh mereka kentan. Nge put nge.
0: Inge ibu.
1: Manika dumun. Kayaknya sampun merata. Niki ring Bali put nge ini sekali sampun Niko put nge
0: hati
1: suk semua put rajang ngamarnyang swadharma bu pamit om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, Om, Santi, Santi, Santi, Om. Bu Eka, ring batu bulan sampun nyarang nge. Kali bawah sang Bu Eka wawu, niki. Tapi malih Bu Eka niki ring wilayah nika memang pendatang, ibu nge, sarang akeh, Rike. Nah, jadi memang kaitan sarang rejeki UMKM niki pasti sangat berpengaruh nge, ring musim pawiwahan pun niki. Sane lianan, sampun api pendapatnya nge, atau mungkin wenten wilayahnya nge, kantun sami niki, ngaryanin kenten nge, wenten pawiwahan dari nol iki ngaryanin dadosnya ne tidak terlalu terpengaruh oleh UMKM. Nah boleh malih jebos sarangin putri malih nge ring 0361 223361.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Inggih rekelan rai mawali malih putri niki nyarengin rekelan rai nggih kantun reng topi iwawu niki rekelan rai nenen indek musim pawiwahan niki reng Bali dan napike musim pawiwahan pun niki atalar menjadi musim rejeki untuk UMKM reng Bali wawu sampun mantan Bu Eka reng Batu Bulan seni nyarengin sane arsa makin nyarengin malih ngiring niki sarangin reng 0361223361. Om Swastiastu.
1: Swastiastu Rahayu.
0: Inggih Rahayu Semeng.
1: Iya Putri.
0: Iya, agak kecil suaranya niki.
1: Yang gelap, ambil tidur
0: Pak. Oh kentang. Ayo menguing.
1: Nih
0: ngamuk HP barunya niki.
1: Ya boleh jaga yang pengulapan bo.
0: Kentang, adin
1: bo. Bo kuang payuahan.
0: Ada. Kuang bayu kan malu ten.
1: Kuang bayu. Enak gak putri ini.
0: Astengkara Pak Tut.
1: Iya Tut kenak.
0: Iya astengkara.
1: Tapi kentang lo topik
0: topiknya niki ngenenin musim pawiwahan Pak Tut mangkin ring Bali. Nah Nika
1: ampun niki.
0: Ini kira nyolek Nika.
1: Nita ya biasa.
0: Ah Nini sing sabaran Nini.
1: Durung boleh munggah gak aneh.
0: Durung Nika.
1: Mas Bali.
0: Inggih Pak Tut.
1: Datang lu pun cendana jangan gak dukut kan.
0: Dukut gonde. Inggih niki musim pawiwahan Pak Tut nggih mangke. Nah menurut Pak Tut niki menjadi musim rejeki talar untuk UMKM ring Bali Pak Tut kan mangken akeh niki sane serba beli kenten ring pawiwahan.
1: Nggih di zaman mangken jakti jadi kenten-kenten nah pawiwahan dengan ten jakti akehan lu mate
0: kenten. Sebagian besar nggih.
1: Ya kesempatan besar nah kenten teh melejit UKM UMKM aja kenten tentu kan sampun aja pakaian tapi jajahin itu kayak yang riki kayak lawar nah numat
0: geng ya ampun wenten lawar karangan kenten makin
1: ke bayu nial gagal ngebayuh mantan dan becik kenten kenten makin ya gotan sekali dumuna kita pewahan itu intern satu minggu persiapannya.
0: Oh iya betul betul.
1: Cuma kadang ketelun nih ke. Bosan asal acara pewahan lepas kan pun
0: samian pak kene penguap nih pingsan.
1: Penguap apa willing lah guys. Nah nih segar teman pengen kan. Atau kan tenaga di sekolah jadi kau megadang-megadang ini kau makin nanti minta perubahan minta ngada-ngada
0: minta
1: nyewa nggak bisa diatur lagi di kau nggak UMKM nih kau nggak itu magi ya kentan tapi ada nih kau pertukaran
0: ini perputaran ekonominya jadi lebih meningkat nih Pak Tut
1: nggak UKM ini untung kira-kira masih untung dan megadang menahan sang yang rambut sedano mantan.
0: Gaya kadi bahasa Bu Eka wau nak mertem sambah kenten.
1: Nabi Malik pun Eka yakti je mertem sambah kenten cara ke menataan ten masih ngidang ngambil.
0: Ajak liu deh ngalih mertem ni bersambah ajak liu di jalan masih kenten.
1: Rek dia apa mertem ni ke kenten patut ragang kenyemah nak ten masih.
0: Betul betul. Jadi tetap harus berusaha pokoknya.
1: Raha kemana nih Jin? Jangan segera hayu ringi dapat tangan
0: kan ya.
1: Jadi mertua bersama nih ke kepung antu napi melaksana sampai pasti.
0: Betul.
1: Kenten kentennya bagi titiang di UMKM.
0: Jadi pasti wenten kaitannya Pak Tut ye, tadi mangkin ye, pasti melejit juga kenten ye.
1: Maaf ya malah nih nyewang nih kok sepisanan pun nyarianan. Berkali-kali bisa dipakai.
0: Ah kayak betul. Gitu. Jadi modal di awal mantan nih kangge, sekali tenda, kursi, bau nih kangge kan bisa disimpan.
1: Nah, paling sih 5 tahunan sih dan.
0: Iya betul
1: ya kangge. Sekali anyangan utawi lawan nih kok. Habisan mantan ya harus mesti aneh ngadol ke berusaha ngerah alat-alatnya mungkin. Tadi lah punyanya pasti beli tukang lawan
0: kan ya. Iya beli juga. Kau
1: mas ya, kalian mau beli nangko, beli ulam, kalau boleh keciprat
0: kan. Iya, jadi banyak kaitannya Pak Tut nge.
1: Iya, sangka anak nganten, mawinan, yang nganten galak nganten, ampun.
0: In bos siap jek nganten pandanane harus siap.
1: Tiang dan siap-siap mungkin lebang ya ampun dan siap.
0: Eh ampun nang lah ya di macam-macam Pak Tut. Ijo ibu deh niki ijo ibu deh. Lagi nganten Ben.
1: Aduh Bayu nih ale-ale aja selenya ge.
0: Berarti normal nih ajain tuh.
1: Ini ampun lah
0: niki. Nggih, macanda ge ibu.
1: Ah, mungkin munggah ampun kita. Gue ka sampai ampun ge.
0: Dulu Bu EKBB nih kau?
1: Bu EKBB ya, ini kau ketua nih kau.
0: Ini ketua Janba.
1: Ini ketua Janba. Kan ketua Janba. Dua fan ini Bu Komang. Budu.
0: Oh dia Bu Komang.
1: Eh, munggah-munggah nih Bu Komang. Salah. Benten Ibu merah putih ya ampun enggak?
0: Durung nih kak durung.
1: Merah putih ya.
0: Ibu merdeka.
1: Merdeka. Bu, Bu Merdeka durung
0: dalam. Durung juga. Eh, Pak Mang Pandu betul, durung.
1: Ketomen Bu merah putih yang ulian rail mungkin tengidang noren sempat meneh.
0: Bu yang ingke mirip kan kari duase niki ra resepsi. Pinak nggih.
1: Nggih, tiang kan niki maro puan tiang atahang cucu
0: nganten. Nggih, heeh kan. Kena juga duase berarti kan.
1: Nggih, nah duase. Nggih. Yang boyo patut manut. Jat memargi, juru mangku dia, ampun enggak?
0: Durung Nika.
1: Iya, juru mangku berapa ni? Juru mangku kaji datang dan masa.
0: Iya, durung. Rades, rades, sana durung.
1: Iya, ada durung-durung tiang nomor kudo
0: Nika. Nomor dua.
1: Iya, nomor dua.
0: Nak di awal Pak Tut man, ni makannya sama dia menek den.
1: Bulan sibuk, berarti semua tahun entar sibuk yang langsung menek.
0: Saya nak mula berjodoh berarti yang gak putri aluh bapak tet menek.
1: Eh, padahal yang sibuk masa wau saja.
0: Ah, entar kesibukan.
1: Wau yang suut dikit.
0: Suut ngapi?
1: Yang ngelawar nyawan wau.
0: Udah ngelawar nyawan di dalam rangka napi niki.
1: Dalam rangka ngelah nyawan soalnya.
0: Oke, entar. Yakti?
1: Soalnya alap ya, ngibi.
0: Oh, yakti pak tet medue nyawan?
1: Yakti serius niki.
0: Oh.
1: Alap yang istri, maan masa lupa bener sirah.
0: Ampun dicium, kasih kecupan nah, manis ya.
1: Berselatan dengan megiat sakit
0: bener. Disi geriat-geriat perang gedek basangnya.
1: Ya, wau pun yang denam, nah gencar banyaknya panak bawah, ke kengaceng ke kecil.
0: Waduh, sabar-sabar Pak Tut, nanti makannya dengan rasa dendam.
1: Ya, kali gencarnya. Di negara lagu, ya kita nyawaan itu demen, tiang mula demen gitu.
0: Iya, tapi malah mula punya sendiri kan lebih aman, sampun uning, ya, pasti bersih. Ada
1: yang talo, madu ini jenyak saja menjenawan manis. Dan ini kadangnya langsung tetap asli soalnya.
0: Mantap, mantap nih ke sebagai penyokong stamina ye, untuk menghadapi musim pawiwahan.
1: Ah, nih ke. Inggih dah yang putih.
0: Inggih Pak.
1: Apun boleh sih dah mekeriu mungkin tiang lantur kalau mukulin ye.
0: Inggih semangat Pak Tut.
1: Nah, semua kerang langkung ngapur raja tugas dek putri pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inggih Pak Tut manjung. Om Santi Santi Santi Om. Ngelantur malah niki sira sering jagi nyarengin. Wesan wu wenten Pak Tut manjung. Raris niki disusul mantan. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, aku.
0: Ki sampun yang ditunggu-tunggu.
2: Putri, dikek meketek-ketek.
0: Astengkara, kapak tujeng.
2: Tujeng puru.
0: Iya pun api gatra Pak Mang.
2: Iya, astengkara, yang dados kena.
0: Astengkara. Kek
2: putri telernya.
0: Iya.
2: Patut manceng.
0: Sampun. Kayak
2: apa adik lawar Pak Tut.
0: Iya, jika semengan sebab ngelawar nyawan, saget.
2: Iya, yang kan rumah tabuan teler nih gitu.
0: Rumah tabuan.
2: Nih niki wonten tabuan sirah dekinya
0: kene. Oh, tabuan sirah.
2: Nih.
0: Tabuan nah, sirah
2: ini kan.
0: Ane poleng-poleng jet nih kah?
2: Ane poleng.
0: Oh. Ane kuning. Gitu. An bahaya nih kah Pak Mang kalau sampai ya, di ini.
2: Kan pun mas semprot.
0: Oh nggih, makanya wonten nggih semprotan nih kah nggih.
2: Nggih.
0: Inggih Pak Mang. Ini
2: kesemprot asap nih ke pangkan.
0: Kan genten mangken biar aman.
2: Ya nih ke dalam nanti ngidangis gitu nih.
0: Inggih. Oh berarti ini kan tidak mati ya Pak Mang ya kalau disemprot ya?
2: Dan.
0: Oh cuma genten nah, aja genten, pusing.
2: Masih nih ke genten penyeimbang alam
0: genten
2: nih ke bunga kenten seneng buah mereka kan mereka neng renang hiasan kenyawan tabuan tamulilingan mereka.
0: Iya betul. Jadi mereka sebenarnya penting juga cuma kadang penting. Salah tempat nih.
2: Salah tempat. Tapi nang mati yang nak
0: datang. Berarti dipindahkan mantan sebaiknya nih.
2: Tempat yang aman mereka.
0: Betul. Pak Mang. Mau bertanya. Niki mau sang topik Pak Mangge. Kan mangkin musim pawiwahan Pak Mangge ring Bali. Biasa mangkin kan akeh niki semeton sana melaksanakan pawiwahan. Nah menurut Pak Mang niki berarti erat kaitannya sareng musim rejeki juga untuk UMKM niki Pak Mang ring wonten ring Bali. Nggih,
2: patut nggih.
0: Pasti wonten nggih.
2: Ring dekorasi-dekorasi
0: nah, ya, niki
2: kan kan taler wonten sane sekadi wau nggih sampun kanikang nika ring patut Ibu Eka nggih. Patut manceng nika Bu Eka Bibi nggih sampun nuadar wau nggih nanti nika inventan resepsi nika catering nggih.
0: Ah nika juga nggih tukang masaknya
2: kan UMKM nika sane sampun ngemulai yang rezeki taler aniki kan wentan mungkin jejenuan nika ngemulai yang souvenir
0: nah nge pesalin sok nika nge
2: pesalin sok nika kan
0: UMKM juga
2: UMKM nika nge besar sekali efeknya niki terhadap kenten nge mang de sami mang de tapi membagi kenten nge
0: Merta sana wau mesambah Bu Eka nika dibagi-bagi
2: nge. Ini rezeki mesambah niki dijo kadang tiang je paling
0: ngerasa. Nge, tiang nung ngalin-ngalin misal niki malah jebas saja Bu Eka takonin nge.
2: Dijo Bu Eka nyambah rezeki Bu Eka.
0: Tiang meluncur.
2: Ampun sanggah sambah je jedong setiap.
0: Tadi Mas Erika.
2: Nge nak wantah kenten nak mawasan rezeki mesambah. Mang de sami yang mau lehang. Sakemon saking manah tane rahayu tekad nika ngemoleh yang nika nih megarang sarang semeton sami mangde kebahagiaan sira sane kentan antang niki ngedarah nika sane ngemoleh yang kentan
0: pasti hasil tidak akan mengkhianati usaha kentan nak orangnya Pak Mangge
2: hasil tidak akan mengkhianati usaha
0: ya, jadi tetap harus ada usaha
2: kentan terus berusaha pasti kentan jalan pemargi sana betik ngerah mata sana masambah
0: tongkat. Ingeh
2: niki Tira sampun enggak nih Bu Vera sampun mau nih.
0: Durung nika wau Bu Eka BB sarang Pak Tut Mancung mantan.
2: Oh dia sarang nomor 3
0: ingeh.
2: Nomor 3 berarti 3 besar.
0: Ingeh. Empun juara 3.
2: Ingeh nika sampun wentan kaitannya sarang kenten.
0: Pasti ke erat nih kaitannya.
2: Ingeh. Dumun kan kenten nika gacor nika nih. Tapi kuri-kuri
0: Nih nempel payas-payasan nika nih.
2: Tapi ada nika. Dari gabus nika.
0: Nih terbayang jang tapi lupa namanya.
2: Yang dumun ngariannya kenten Om Swastiastu.
0: Oh Pak Mang ngariannya nika nih.
2: Nih ngariannya tulisan Om Swastiastu. Mungkin tanpa sedaya gitu ya. Nih ngukir-ngukir nika nih. Nggih, ngikir-ngikir gabus nih ke
0: angin payah-payah sana. Bunga
2: tunjung pengmekilit di kentan nih ke gayor nih.
0: Oh gayor,
2: gayor nih ke pengmekilit.
0: Oh berarti Pak Mang bisa ngarianin kenten nggih?
2: Nggih,
0: kreatif berarti nih ke.
2: Tempel sampun nih ke pengenah ya mekilit doan nih ke penganyol-nganyol kenten dan tunjung.
0: Nggih. Nggih, makanya nih kau benet tren nggih, main apa nih?
2: Mungkin sampun nemu ulat mungkin.
0: Nggih, kenten dah, pokoknya harus dihias kenten rumahnya nggih, pasti dari depan nih kau sampun.
2: Mungkin nih ulat-ulatan tadi yang tentang bisa.
0: Oh, lain berarti tekniknya malih nggih.
2: Mewah lebih rumit nih kau.
0: Oh, mungkin megah-megah saja nggih ulat-ulatannya nih kau nggih.
2: Ulat-ulatan nih kau kenten membentuk naga
0: batu betul
2: membentuk angsa
0: nggih wonten penari
2: nika nggih
0: luar biasa nika
2: nggih aktivitas nika sampun UMKM ring Bali sampun merambah nika nggih wonten terbatas tapi souvenir tapi mohon sampun ring tapi gayor
0: nggih banyak mungkin cabang-cabang UMKM wonten
2: taler seneng ngangen barang-barang bekas nih kan pagi henti tiang kan minuman botol minuman-minuman
0: Nggih. Nika dibentuk menjadi gayornya kita nggih hiasan-hiasan nika nggih.
2: Benten seneng angin karas. Hebat nika
0: nggih. Kreativitasnya sudah ini nggih.
2: Kreativitas nika nggih.
0: Nggih Pak Mang.
2: Nggih nika. Nggih
0: Nggih Putri.
2: Nggih Putri nggih. Nek enak rahayu nggih sarang sami ngiring perempat budaya sene onang niki nggih. Ngiring riki kenten berbicara nggih sekali di bawah Ibu Vera sering nggih nggih
0: belajar. Wadah
2: niki angen tamu niki nggih
0: ring mana nggih.
2: Nggih nggih mana.
0: Kebiasaan sareng gek Cynthia pasti.
2: Nggih. Nggih. Sesuman tegalah yang mau pamit Om Santi Om.
0: Nggih, sesuman teler Pak Mang Pandu Om Santi Om. Dan niki pastika sekali bawa sang wawu nggih makin banyak niki sana bergabung makin banyak niki contoh-contoh sana diberikan nggih rekalan rai yakti kenta namangke niki nintenja terbatas anto catering ke mantan atau dagang Banten ke mantan nggih UMKM-nya niki sampun banyak sekali rekalan rai nggih berkembang mulai dari dekorasi nggih persiapan sampai kalau di daerahnya Putri niki wenten sana menyewakan alat-alat untuk mebat. Nah, nika juga bentuk UMKM ya rekalan rai. Nah, sana lianan, sana arsa bergabung malah jebos dumugi wenten galah malih sana ngintit yang ring 0361 22 3361.

0: Tanggap Bencana, Kearifan Lokal, Rumah Panggung, dan Pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

Rekalan Rai, sampun nampak niki renggalah jam kutus nggih. Aninten kerasa niki Rekalan Rai. Nawawu sampun nika maosa ngenenin inde aniki musim pawiwahan ring Bali. Sane pinakan niki taler musim rejeki majang ring para UMKM ring Bali. Sampun wawu nika wenten sempetan sane bergabung nggih. Lan pastikan niki sami menyadari nggih. Niki erat kaitannya untuk musim pawiwahan puniki nggih, sane pawiwahan sekali mangke niki kan sampun banyak penyesuaian-penyesuaian nggih Rekalan Rai. Untuk punika pastika akeh niki UMKM sane tumbuh baru nggih mengikuti dengan sekadipun api niki persiapan pawiwahan jamane mangkin genten nggih. Jadi selain wawu kadi bawasang kalau zaman dulu kan hanya beberapa segelintir sektor saja yang memerlukan bantuan UMKM. Nah, kalau mangkin semua bisa dibantu astengkara Rekalan Rai nggih. Dados punika pastika UMKM lebih meningkat juga niki perekonomiannya nering masan pawiwahan sekadi mangkin. Nah, malih jebos Rekalan Rai ring galah jam kutus, putri pastika pacang mewali malih niki nyarengin Rekalan Rai ring niki rahajeng Bali ngenenin topik malih jebos ngiring sarengin malih antuk topik sanelianan nggih Rekalan Rai. Mangkin niki ngiring mesanakan dumun aja bos, niki menuju galah jam kutus semang.

Perwakilan RAI Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhammad Noviandri, mengatakan pihaknya telah mendeportasi 18 WNA hasil dari patroli rutin keimigrasian selama periode 15 hingga 20 September lalu dan diusulkan untuk dimasukkan ke dalam daftar penangkalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dijelaskan selain terindikasi penyalahgunaan izin tinggal dengan terlibat dalam aktivitas prostitusi, 6 orang di antara WNA tersebut juga overstay. Muhammad Noviandri mengingatkan seluruh WNA agar yang berada di Indonesia, khususnya di wilayah Bali, agar selalu memeriksa masa berlaku izin tinggal dan tidak coba-coba melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan jenis izin tinggal yang dimiliki. Demikian Getra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.